target di tahun 2026 ini total target secara keseluruhan adalah 2041,3 triliun. Dan pada semester pertama atau dari Januari sampai dengan Juni ini di 2026 pencapaian yang sudah di

0: target sesuai dengan target kami itu adalah 49,5% dari total target dalam 1 tahun. Dan yang paling penting adalah kita bisa lihat di sini penyerapan tenaga kerjanya itu mencapai 1.448.862 orang atau kurang lebih peningkatan 15% dibandingkan tahun sebelumnya.
1: Pada triwulan kedua, investasi asing terbesar berasal dari Hong Kong. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir, Hong Kong menempati posisi pertama sebagai sumber investasi terbesar di Indonesia dengan menggeser Singapura. Capaian investasi semakin mempertegas Indonesia tetap menjadi salah satu tujuan investasi utama di kawasan dengan iklim usaha yang terus diperbaiki, kepastian regulasi yang semakin kuat dan pemerataan investasi di berbagai daerah. Pemerintah optimistis investasi akan menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja baru. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan setempat melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa sekolah menengah kejuruan atau SMK. Anika Sanah melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jatim melalui Dinas Pendidikan masif melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja atau DUDIKA untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi SMK. Tujuannya agar lulusan SMK di Jatim mampu bersaing baik di dalam negeri maupun di pasar global. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mendorong lahirnya lulusan SMK yang mandiri melalui konsep gig ekonomi, model kerja berbasis proyek. Dengan gaya bahasa sederhana, ia menjelaskan gig ekonomi seperti panggung bagi pekerja untuk memperoleh penghasilan dari setiap proyek yang dikerjakan, bukan gaji bulanan.
4: Ini yang kemudian bisa diterapkan di berbagai jenis keterampilan. Ada yang punya keterampilan fotografi, multimedia, penyelenggaraan event, dan masih banyak lagi yang kemudian dia tidak harus menjadi pegawai, tapi dia bisa bekerja dengan klien. Nah, klien inilah yang kemudian disebut sebagai gig ekonomi tadi. Ada program Millennial Job Center, dan ada program yang sekarang dikembangkan Merdeka Berkarir, supaya mereka tidak harus merasa terpenjara di satu bidang ilmu saja, lalu peluang lain nggak bisa dicari.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aris Agung Paiwe menjelaskan, pihaknya menyiapkan 3 langkah strategis dalam mengoptimalkan keterserapan tenaga kerja dari lulusan SMK. Langkah ini disusun seiring tingginya minat dan kebutuhan industri, baik dalam negeri maupun luar negeri.
5: Alhamdulillah, implementasinya sudah berjalan. Kita berharap ada kolaborasi yang semakin kuat antara mitra-mitra hebat seperti Archipelago International, Heron Kopan, juga United Tractor, hingga K24 Indonesia. Kita minta ini terus ada penguatan supaya anak kita punya harapan yang besar untuk meningkatkan ekonomi kesejahteraan keluarganya dengan mereka bisa bekerja secara langsung. Dan saya minta sekolah-sekolah menempatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya secara maksimal.
3: Sejalan dengan peningkatan kualitas pendidikan vokasi, TPT lulusan SMK pada Februari 2026 tercatat turun menjadi 5,73%. Dengan capaian tersebut, lulusan SMK tidak lagi menjadi penyumbang tertinggi TPT di Jawa Timur. Posisi tersebut kini ditempati lulusan universitas yang tercatat sebesar 6,04%. Ani Hasana melaporkan.
2: Tapi ancaman kekeringan di musim kemarau, Dinas Perkebunan dan Pertanian Kabupaten Kediri Jawa Timur melakukan pemetaan lahan rawan dan memperkuat mitigasi bencana bersama dengan lintas sektor. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
6: Musim kemarau

0: kantor seperti dari Perhutani, kemudian dari Dinas Pertanian, dari Dinas PUPR, Pengairan, dan lain-lain untuk mengantisipasi misalkan terjadi karhutla. Kemudian untuk yang dari sisi sektor pertanian, bagaimana mengantisipasi terjadinya kekeringan di lahan pertanian. Dan Dinas Pertanian sendiri sudah mengimbau kepada petani untuk melakukan tanaman yang sifatnya tidak membutuhkan yang banyak.
1: Di sisi lain, BPBD Kabupaten Kediri juga telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh camat agar mengingatkan masyarakat untuk tidak membakar lahan maupun juga membuang puntung rokok dengan sembarangan sebagai upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan juga lahan selama musim kemarau berlangsung. Ano Kusuma melaporkan.
2: Sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD Kabupaten Sragen menuai sorotan menyusul adanya dugaan pengelolaan SDM yang tidak profesional. Melato menyampaikan laporan selengkapnya.
3: Kan tinggal Bupati selaku wasdik modal untuk menentukan daerah dan yang paling utama kan kondisi saat sekarang.
4: DPRD Sragen menyoroti sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah BUMD Kabupaten setempat. Rekrutmen pegawai di perusahaan plat merah daerah itu dinilai tidak profesional lantaran syarat dengan praktik nepotisme. Hubungan kekerabatan di dalam internal BUMD dituding menjadi batu sandungan yang menutup pintu bagi talenta luar yang potensial dan dinilai legislatif menyebabkan pengembangan BUMD stagnan. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Sragen Indra Supriyati saat dijumpai di kantornya. Indra mengungkapkan fakta di lapangan menunjukkan banyak posisi pegawai yang saling terkoneksi sebagai anggota keluarga. Pihaknya mendesak Bupati Sragen selaku pemegang otoritas tertinggi untuk segera turun tangan melakukan evaluasi total. Penataan ulang sistem rekrutmen kepegawaian mutlak dilakukan agar BUMD tidak berubah fungsi menjadi perusahaan keluarga. Tak hanya level staf, Indra juga mewanti-wanti agar pengisian pos strategis seperti direksi dan komisaris dilakukan secara objektif dan bebas dari praktik transaksional.
5: Proses seleksi secara profesional dan objektif. Dan sampai terus kemudian terjadi kas suap menyuap.
6: Lumayan, siapa gak bisa kerja
5: kepada direktur mesti tidak menanggung.
4: Terpisah mantan Dewan Pengawas PDAM Sragen Tatak Prabawanto tak menampik tudingan tersebut. Ia menilai jika ada persoalan kepegawaian yang sempat difasilitasi oleh DPRD, hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi. Saat ini momentum pembenahan itu ada di tangan Bupati selaku kuasa pemilik model KPM, terutama karena ada dua posisi direktur yang saat ini masih kosong. Terkait kompetensi dan aturan main, Tatak mengingatkan seluruh regulasi rekrutmen dan hak-hak kewajiban pegawai sejatinya sudah tertuang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Undangan. Mantan Sekda Sragen itu juga menunjuk adanya komparasi regulasi mulai dari Permendagri lama hingga regulasi terbaru yakni Permendagri nomor 23 tahun 2024.
3: Kalau terkait kompetensi kan semua sudah ada ketentuannya. Paling tidak mereka sudah mengetahui apa itu syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam pengisian itu. Kalau hal-hal yang terkait dengan kebahagiaan di situ kan ada keterkaitan hak kewenangan, kewajiban, larangan kan semua sudah diatur. Baik itu Permendagri yang lama maupun Permendagri yang baru kan 23/2024.
4: Tatak Prabawanto menekankan siapapun yang ditunjuk menduduki jabatan di BUMD harus mampu membuktikan kapasitasnya secara profesional. Kunci utama agar BUMD Sragen lepas dari stigma negatif adalah penerapan good corporate governance sehingga menunjukkan bahwa perusahaan daerah tersebut benar-benar profesional. RRI Surakarta meletusan melaporkan.
2: Beralih ke informasi lainnya, terima kasih juga Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan kondisi utang luar negeri Indonesia tetap aman, meski nilainya telah menembus 8.000 triliun rupiah. Di mana penilaian kesehatan fiskal disebut tidak diukur dari besarnya utang, melainkan rasio utang terhadap pendapatan domestik bruto atau

0: laporan khusus.
1: Rasakan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,8%,
2: pemerintah mengklaim GDP, kalau utang luar negeri yang kini tembus 8.000 triliun rupiah masih aman. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kalau kondisi utang negara tidak mesti dilihat dari nominal, tapi juga memperhatikan ukuran perekonomian nasional. Purbaya mengatakan kalau pemerintah saat ini menggunakan standar internasional Maastricht Treaty, yang mana rasio utang tidak boleh melebihi 60% dari produk domestik bruto PDB. Jika dibandingkan dengan kondisi sekarang, rasio utang pemerintah Indonesia ada di angka 40%. Purbaya menilai kalau Indonesia masih dipandang bagus dalam mengelola keuangan negara. Berbeda halnya, jika Indonesia dianggap tidak mampu, maka lembaga asing itu bakal menurunkan rating.
1: Rasakan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,81% PDB di tahun 2024 menjadi 40,54% PDB di tahun 2025, posisi ini masih jauh di bawah batas maksimal 60% PDB sesuai undang-undang, sehingga APBN kita tetap aman dan terkendali.
2: Sejak awal tahun, kurs rupiah memang cenderung terus melemah. Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate, BI nilai tukar rupiah berada di level 18.041 rupiah per dolar Amerika Serikat pada 16 Juli 2026, atau sudah melemah 7,9% dari posisi akhir tahun lalu. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso, mengatakan salah satu upaya Bank Indonesia menahan pelemahan adalah dengan meningkatkan penerbitan instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI. Ini dilakukan demi menarik kembali investor asing ke pasar keuangan tanah air.
3: Oleh sebab itu tentunya sinergi dari berbagai macam pihak itu sangat diperlukan bersama-sama membawa rupiah kita menguat terhadap US dollar.
2: Sementara anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino menyoroti sejumlah indikator dalam realisasi APBN 2025 yang dinilai perlu mendapat perhatian. Diketahui realisasi penerimaan perpajakan yang hanya mencapai 89% dari target, penurunan penerimaan pajak dalam negeri hingga belanja modal yang turun hampir 48%. Menurut Haris, pemerintah perlu menjelaskan secara rinci apakah pemangkasan belanja modal tersebut memang menyasar belanja yang tidak produktif atau justru berpotensi mengurangi kapasitas pembangunan.
4: Yang menjadi menarik adalah ini penurunan ini disebabkan karena belanja-belanja yang tidak produktif atau karena apa? Kok bisa dipotong sampai mendekati 50%? Dan berapa estimasi potensi penerimaan negara yang hilang akibat dari pengurangan belanja modal ini?
2: Pemerintah menegaskan besarnya nominal utang luar negeri RI tidak bisa dijadikan patokan untuk menilai kondisi keamanan fiskal suatu negara, karena menurutnya penilaian terhadap kesehatan fiskal harus mempertimbangkan ukuran atau kapasitas ekonomi, salah satunya melalui rasio utang terhadap produk domestik bruto PDB. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara.
4: Karena kalau sudah dipotong masih tidak ada dampaknya, maka ini bahaya, berarti yang terjadi adalah pembawa perosan.
5: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat mengenai utang luar negeri Indonesia.
6: Saya Marafli dari Ciledug. Kalau saya sebagai masyarakat sih tentunya angka luar negeri yang udah mencapai sekitar 8.000 triliun ini cukup membuat khawatir ya. Memang pemerintah kan menjelaskan bahwa rasio utang terhadap PDB itu kan masih aman dan masih dalam batas yang terkendali. Tapi kalau menurut saya pribadi sih, masyarakat bukan hanya melihat besar kecilnya rasio, tapi juga melihat hasil nyata dari utang yang dirasain atau enggaknya gitu. Kalau berbicara dampak, mungkin enggak langsung terasa gitu dalam kehidupan sehari-hari, tapi utang terus nambah, sementara kondisi ekonomi belum sepenuhnya membaik gitu, lapangan kerja juga masih terbatas nih sampai saat ini, lalu harga kebutuhan pokok tuh juga naik, daya beli masyarakat juga melemah. Tentu pasti muncul sih banyak pertanyaan apa utang tersebut juga udah benar-benar efektif gitu, dimanfaatkan secara efektif.
7: Beban utang luar negeri kita yang terus bertambah,
0: nggak salah ya infonya kan sampai 8.000 triliun ya kan. Ya sebenarnya kalau memang yang di pemerintah kita bilang itu masih memenuhi batas standar, ya mungkin mereka punya skala sendiri tersendiri ya. Tapi kan kita kan mungkin sebagai masyarakat di sini kan terbebaninya kan karena ya pertama mungkin kebutuhan kita sendiri ya Mas ya. Kebanyakan kan masih impor. Sementara dengan adanya beban utang luar negeri ini kan otomatis juga membebani fiskal kita kan, yang otomatis juga mempengaruhi nilai tukar mata uang kita juga dong. Terlebih kan dengan banyaknya utang, otomatis mungkin juga adanya ketidakpercayaan investor juga berimbas. Karena tidak adanya kepercayaan investor kan otomatis mempengaruhi juga tuh Mas. Menyempitnya lapangan pekerjaan, nilai tukar uang kita ke dolarnya jadi jatuh. Sekarang aja kan sudah 18 ribu ya kalau nggak salah.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik utang negara dan tantangan menjaga stabilitas ekonomi. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Utang luar negeri Indonesia kembali menjadi perhatian publik setelah nilainya mencapai sekitar 8.000 triliun rupiah. Angka yang sangat besar.

atau justru memanfaatkan pembiayaan untuk mempercepat pembangunan? Kekhawatiran itu tentu dapat dipahami, sebab utang berkorelasi pada kewajiban yang harus dibayar, baik berupa pokok pinjaman maupun bunga. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menegaskan, posisi utang Indonesia hingga saat ini masih berada dalam batas yang

Bank Indonesia juga menyampaikan struktur utang Indonesia masih sehat dan terkendali. Artinya, risiko pembayarannya masih dapat dikelola selama kondisi ekonomi tetap terjaga dan kebijakan fiskal berjalan secara disiplin. Kenaikan utang dipengaruhi kebutuhan pembiayaan pemerintah mendukung berbagai program pembangunan. Selain itu juga berasal dari sektor swasta dan bank sentral yang melakukan pembiayaan kebutuhan kegiatan ekonomi. Pemerintah juga mengklaim dana pinjaman tidak digunakan untuk belanja konsumsi, melainkan untuk membiayai APBN, pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, hingga berbagai proyek strategis yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, dalam banyak kasus, utang memang menjadi instrumen pembangunan. Bahkan, negara-negara maju memanfaatkan

0: meringankan biaya yang harus dibayar. Namun tantangan tetap tidak bisa diabaikan. Ketidakpastian ekonomi global, fluktuasi nilai tukar rupiah dan kenaikan suku bunga internasional dapat meningkatkan beban pembayaran utang, terutama yang menggunakan mata uang asing. Karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa setiap tambahan utang benar-benar digunakan untuk kegiatan yang produktif. Di sisi lain, ketergantungan terhadap utang juga perlu dikurangi secara bertahap dengan memperkuat penerimaan negara melalui reformasi perpajakan, meningkatkan investasi, memperluas ekspor, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tidak kalah penting adalah transparansi pengelolaan utang. Masyarakat berhak tahu bagaimana dana pinjaman digunakan, sehingga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara tetap terpelihara. Yang juga perlu diperhatikan yakni memastikan setiap rupiah dari utang 8.000 triliun rupiah tersebut benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat, memperkuat perekonomian nasional, dan menjaga keberlanjutan fiskal Indonesia pada masa yang akan datang. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kuwait menyatakan bahwa sebuah pembangkit listrik dan fasilitas desalinasi air menjadi sasaran serangan baru dari Iran pada minggu kemarin. Serangan tersebut merupakan serangan kedua Iran yang menargetkan fasilitas kelistrikan Kuwait, di mana rencana tangkap darurat telah diaktifkan dan pihak berwenang Kuwait segera mengambil langkah untuk mengendalikan dampaknya. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina dengan skor tipis 1-0 melalui gol Ferran Torres pada babak perpanjangan waktu di Stadion New York, Amerika Serikat, Senin pagi tadi. Pertandingan berlangsung ketat dengan Spanyol tampil dominan sejak awal, tetapi sejumlah peluang Lamine Yamal dan rekan-rekannya mampu digagalkan kiper Emiliano Martinez. Argentina juga beberapa kali mengancam melalui Lionel Messi dan para penyerangnya. Namun babak pertama berakhir tanpa gol memasuki babak kedua. Spanyol terus menekan pertahanan Argentina, sementara Emiliano Martinez tampil gemilang menjaga gawangnya tetap aman. Drama terjadi pada menit ke-90+3 ketika Enzo Fernandez mendapatkan kartu merah setelah menerima kartu kuning yang kedua, membuat Argentina bermain dengan 10 orang. Keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan Spanyol hingga Ferran Torres mencetak gol penentu pada menit ke-106 setelah menerima umpan Nico Williams. Argentina berusaha mengejar gol penyama kedudukan pada akhir pertandingan, tetapi Spanyol mampu mempertahankan keunggulan. Kemenangan ini membawa Spanyol meraih gelar Piala Dunia keduanya sepanjang sejarah setelah sebelumnya menjadi juara pada tahun 2010.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

atau segala sesuatu yang bersifat hidup dan berhubungan dengan kehidupan yang lebih besar daripada ekosistem lainnya di bumi. Berbagai macam pohon dan tanaman yang ditemukan di hutan tropis terdiri dari keanekaragaman hayati yang intensif. Keanekaragaman hayati ini menjadi penting karena setiap spesies saling bergantung telah berevolusi selama jutaan tahun untuk berinteraksi dan berkembang. Sementara penebangan pohon di hutan terus terjadi,

0: Kembali dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND, Anda masih bersama kami yang bertugas di Florata pagi ini. Dan selanjutnya pendengar, kembali kami mengupdate informasi cuaca. Di ujung telepon kami juga sudah terhubung kembali bersama prakirawan BMKG Eltari Kupang, ada Nanik. Selamat pagi Kak Nanik.
1: Halo, selamat pagi.
0: Untuk informasi cuaca edisi hari ini seperti apa, silakan.
1: Ya baik, terima kasih. Selamat pagi Sobat BMKG dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah Nusa Tenggara Timur berlaku hari ini Senin 20 Juli 2026. Pagi hari kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga berawan tebal. Siang hingga sore hari cerah berawan hingga berawan tebal. Berpotensi hujan ringan di wilayah Soe, Betun, Ende, Mbai, Bajawa, Borong, Ruteng, Waibaku, Tambolaka, dan Waikabubak. Malam hari cerah hingga berawan tebal. Dini hari cerah hingga berawan tebal. Berpotensi kabut di wilayah Soe, Ende, Borong, dan Ruteng. Suhu udara rata-rata berkisar di antara 17 sampai dengan 32 derajat Celcius. Sedikit berbeda dengan suhu udara di wilayah Manggarai, Ngada, dan sebagian wilayah Timur Tengah Selatan yang berkisar di antara 16 sampai dengan 24 derajat Celcius. Untuk angin bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan 20 sampai dengan 50 km per jam. Kami BMKG mengeluarkan peringatan yaitu waspada potensi angin kencang di wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rotendao, dan Saburai Jua. Untuk informasi perakiraan cuaca sampai dengan tingkat kelurahan atau desa, Bapak Mama dapat mengaksesnya di website kami cuaca.bmkg.go.id. Terima kasih, selamat pagi.
0: Baik, terima kasih kembali Kak Nani, selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat dan sukses untuk hari ini.
1: Salam sehat.
0: Iya. Yeah.
2: Indonesia merupakan negara yang sangat rawan terjadi bencana geologi. Tetapi, tahukah Anda apa itu bencana geologi? Bencana geologi adalah semua peristiwa atau kejadian yang berkaitan dengan siklus-siklus yang ada di bumi. Secara geologis, Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng besar di dunia, yakni lempeng Indo-Australia di sebelah selatan, lempeng Eurasia di sebelah utara, dan lempeng Pasifik di sebelah timur. Ketiga lempeng tersebut saling bertumbukan. Jalur tumbukan tersebut merupakan bagian dari Ring of Fire dunia. Jalur tersebutlah yang sekaligus merupakan jalur vulkanik dan seismik. Saatnya kita menjadi saksi sinergi dalam mengantisipasi bahaya tersebut.

mengapa nyamuk lebih suka warna gelap. Salah satu penelitian dari seorang profesor bidang medical entomological dari University of Florida, Jonathan Day, menyebutkan bahwa 20% orang menjadi sasaran yang disukai oleh nyamuk. Hal ini berhubungan dengan nyamuk yang memiliki sensor yang sensitif dengan panas, sehingga nyamuk akan mendekati manusia yang menggunakan pakaian gelap yang menyimpan panas. Warna gelap lebih menarik bagi nyamuk karena dianggap lebih membaur dengan sekitarnya. Itulah kenapa nyamuk lebih suka menghampiri tempat atau spot yang gelap. Selain sensitif pada sensor panas, nyamuk juga memiliki ketertarikan pada visual warna yang gelap. Nyamuk paling suka dengan warna hitam, abu-abu, biru, dan merah, tapi tidak menyukai warna kuning dan hijau. Nyamuk digolongkan sebagai hewan yang mementingkan visual, apalagi menjelang waktu malam. Biasanya, nyamuk akan mencari orang-orang yang menggunakan pakaian berwarna gelap. Selain baju berwarna gelap, nyamuk juga mendekati seseorang yang memiliki suhu tubuh yang lebih hangat atau orang yang memiliki aroma.

seluruh dunia. Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tidak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu.

0: Anda masih bersama Prosatu RRI yang di kanal informasi dan inspirasi. Tetap terus semangat ya bagi Anda yang sedang melaksanakan aktivitasnya dan bagi Anda yang sudah nobar ya, nonton bareng Piala Dunia ya. Jangan pernah kecewa ya, namanya juga pertandingan ya. Apapun kita tetap selalu mendukung ya, sportivitas tetap terus dijaga ya. Jangan karena membela salah satu timnas ya, kita menjadi marah, menjadi benci ya, seperti itu ya pendengar. Jangan sampai hal ini terjadi. Mungkin yang semalam lagi nobar ya, dini hari tadi, sampai saat ini belum bangun ya. Pasti pada ngantuk ya, apalagi di awal pekan nih banyak sekali pekerjaan yang akan kita selesaikan. Untuk itu jangan lupa ya untuk sarapan pagi, untuk tetap terus semangat dalam melaksanakan aktivitasnya. Baik pendengar RRI, kita juga akan kembali menyimak ya beberapa informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda. Di mana pendengar RRI, terkait dengan Piala Dunia ya, yang pagi tadi ya, dini hari kita sudah menyaksikan secara langsung pertandingan final Argentina melawan Spanyol, dan Spanyol sukses mengalahkan Argentina dengan skor 1-0 pada babak final Piala Dunia di Stadion New Jersey Minggu 20 Juli dini hari waktu Indonesia Barat. Dengan hasil ini Spanyol resmi meraih juara Piala Dunia keduanya sekaligus membuat mimpi Argentina back to back kan. Kedua tim bermain dengan intensitas yang sama tinggi pada awal pertandingan babak pertama, di mana situasi sedikit berubah ketika Spanyol mulai beberapa kali menciptakan peluang di depan gawang. Pada menit ke-38, Spanyol nyaris membuka keunggulan setelah aksi operan 1-2 oleh Mikel Oyarzabal, namun eksekusinya ke gawang masih bisa ditahan Emiliano Martinez. Sursela juga beberapa kali melancarkan serangan berbahaya dari sisi kanan gawang Argentina, akan tetapi aksinya masih belum membuahkan hasil. Hingga peluit turun minum dibunyikan, Spanyol maupun Argentina belum mampu memecah kebuntuan. Skor bertahan 0-0 dan jeda babak pertama final Piala Dunia 2026 dilanjutkan dengan penampilan halftime show pendengar. Memasuki babak kedua, Spanyol kembali mengancam. Alex Bene nyaris mencetak gol menit ke-46 setelah memotong operan Nicolas Tagliafico. Ia menggiring bola ke depan gawang sebelum melepas tendangan, namun Emiliano Martinez berhasil menangkap bola. Suasana sempat memanas ketika para pemain Spanyol dan juga Argentina menciptakan keributan, semua berawal dari perlakuan Leandro Paredes terhadap Rodri yang berujung pelanggaran untuk Argentina. Dan pendengar RRI, saat Rodri masih tergeletak ya kesakitan di lapangan, pemain Spanyol coba menghalangi, namun Paredes malah melakukan dorongan kepada Dani Olmo hingga terjatuh dan memancing emosi para pemain. Wasit Slavko Vincic mengeluarkan kartu kuning untuk Paredes. Hingga menit ke-52, Argentina sudah mengantongi 2 kartu. Tiba saat wasit memberikan kartu merah untuk Argentina pada menit ke-90, aksi Enzo Cubarsi ketika mencoba menghentikan Pau Cubarsi terlalu keras sampai Cubarsi terpental. Kini Argentina makin tertekan dan melanjutkan pertandingan hanya dengan 10 pemain pendengar. Pada menit ke-93, Martinez menepis bola yang ditendang Pedri dan hampir disundul Nico Williams, dan Emiliano Martinez menjadi bintang Argentina dalam laga ini. Akhirnya satu serangan Spanyol berhasil menembus pertahanan Argentina. Tak lama berselang setelah extra time kedua dimulai, Nico Williams memberikan umpan tarik kepada Ferran Torres yang berada di kotak penalti sebelum melepas tendang ke gawang. Dan 3 kali percobaan Argentina terus ditepis oleh Unai Simon, termasuk dari sepak pojok Lionel Messi. Nampaknya skuad Albiceleste mulai frustasi. Spanyol berhasil bertahan sampai detik-detik terakhir, pertandingan ditutup dengan skor 1-0. Dengan ini pendengar, Spanyol resmi menjadi juara Piala Dunia setelah mengalahkan Argentina. Informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id.
1: Florata pagi ini.

dan platform digital yang mempermudah masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan, perizinan, layanan kesehatan, perpajakan, serta layanan publik lainnya. Hadir setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga, pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Literasi digital.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

0: Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol. Rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol nih. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan bahan bakar minyak BBM langka di Sumatera. Faktanya, klaim yang menyebut video tersebut memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan BBM langka di Sumatera adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, Pertamina menjelaskan bahwa video tersebut merupakan rekaman lama yang memperlihatkan penyampaian aspirasi terkait iuran dana pensiun lembaga keuangan DPLK bagi awak mobil tangki. Peristiwa tersebut tidak menyebabkan terganggunya distribusi maupun kelangkaan BBM. Informasi cek fakta ini kami kutip dari laman komdigi.com.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Anda masih bersama Forata pagi ini. Pro 1.

Mulai 7 Oktober 2024, RRI Pro 1 ND mempersembahkan Halo RRI. Program interaktif ini akan hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Di Halo RRI, kami memberikan Anda kesempatan untuk menyuarakan keluhan, aduan, serta masalah-masalah yang terjadi di sekitar Anda, terutama yang berdampak pada banyak orang. Kami mendengar, kami peduli, dan kami siap membantu mencari solusi bersama dengan pihak yang terkait. Hubungi kami melalui nomor telepon di 0821-4451-1957 atau kirim pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-3878-8786. Halo RRI, bersama kita wujudkan perubahan.

Chaplin dengan Kopral Jononya membuka jumpa kita ya di acara program Halo RRI pendengar untuk edisi pagi hari ini. Salam hangat untuk Anda dimanapun berada, senang sekali kembali hadir menemani aktivitas Anda melalui Halo RRI, ruang interaktif yang menjembatani aspirasi masyarakat dengan pemerintah. Pendengar, melalui program ini Anda dapat menyampaikan keluhan, saran maupun masukan terkait pelayanan publik, fasilitas umum, serta berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Dan kami buka line telepon interaksi pendengar RRI bagi Anda yang mau memberikan informasi ataupun aduan di program Halo RRI di 0821 4451 1957, dan juga di WhatsApp kami di 0821387887886. Kami nantikan hingga nanti

Digital dan juga RRI Terestrial. Kami hadirkan lagu untuk Anda pendengar dengan lagu dari Samsons ya, dengan Hey Gadis ya. Untuk Anda saya hadirkan. Selamat menikmati.

perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung

0: Jun.
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, Jun?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, Jun. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Selamat pagi juga untuk Anda yang baru saja bergabung bersama Pro 1 RRI MD, kanal informasi dan inspirasi. Masih di acara Halo RRI, pendengar RRI, kami nantikan partisipasi Anda yang mau bergabung, berinteraksi, ya, menyampaikan aduan, inspirasi Anda ataupun aspirasi, ya. Untuk setiap masalah yang Anda jumpai di tempat lingkungan sekitar Anda, pelayanan publik yang mungkin kurang maksimal, ya, Anda bisa berinteraksi bersama kami hingga di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Ya, tadi salah satu iklan bagaimana cara kita untuk menghindari balapan di jalan raya, ya. Terkadang ini juga menjadi masalah yang ada di masyarakat kita yang banyak digandrungi oleh anak-anak muda yang senang, ya, untuk balapan di jalan raya. Tentu ada cara yang bijak, pendengar RRI, untuk kita hindari agar tidak terjadi balapan liar di jalan raya, yang tentunya perlu kita ketahui bersama. Kita harus mematuhi, ya, batas kecepatan, berkendara dengan tenang, dan tentu kita juga tidak terpancing, ya, untuk ikut balapan atau meladeni pengendara yang mengajak adu kecepatan, pendengar. Dan tidak kalah pentingnya, ya, tentu jaga jarak aman dengan kendaraan lain agar memiliki ruang untuk menghindar jika terjadi situasi berbahaya. Jika kita melihat aksi balapan liar, perlambat laju kendaraan dan berusaha untuk mencari jalur yang lebih aman, ya, bila memungkinkan. Hindari melintasi di lokasi yang dikenal sering menjadi tempat balapan liar, terutama pada malam hingga dini hari, serta gunakan helm berstandar SNI bagi pengendara motor dan sabuk pengaman bagi pengendara mobil. Tetap fokus saat berkendara, hindari penggunaan ponsel atau aktivitas yang mengganggu konsentrasi. Nah, ketika kita melihat, ya, anak-anak muda yang urak-urakan di jalan, ya, dengan balapan liarnya, kita perlu melaporkan kepada pihak kepolisian jika menemukan balapan liar yang membahayakan keselamatan pengguna jalan. Dan ini juga menjadi perhatian, ya, untuk orang tua, untuk memberikan edukasi, ya, bagi anak-anak remaja agar tidak balapan di jalan raya, ya, pendengar, yang tentunya dapat mengganggu fasilitas umum, pendengar. Baik, di acara program Halo RRI, pendengar RRI, Anda akan menemukan solusi, ya, jika Anda memberikan aduan, dan tentunya solusi akan kami hubungi orang-orang yang berkompeten, ya, di bidangnya sesuai dengan masalah yang Anda hadapi, pendengar RRI. Dan acara Halo RRI ini akan hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 9 hingga menuju pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Karena setiap aspirasi selalu memiliki arti, ya, pendengar, dan acara Halo RRI selalu hadir sebagai jembatan antara masyarakat dan juga pemerintah untuk mendorong terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik, yang berpihak, ya, kepada kepentingan masyarakat dan juga responsif.
4: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi? Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum susu, ah. Asyik, nggak ketahuan.
5: Minum susu lagi bisa nggak, ya? Ah, cobain, ah.
6: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau
4: pingin cepat ya datang lebih awal. Ih, sebel deh. Iya mbak, maaf. Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
6: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?

mengapa nyamuk lebih suka warna gelap? Salah satu penelitian dari seorang profesor bidang medical entomological dari University of Florida, Jonathan Day, menyebutkan bahwa 20% orang menjadi sasaran yang disukai oleh nyamuk. Hal ini berhubungan dengan nyamuk yang memiliki sensor yang sensitif dengan panas, sehingga nyamuk akan mendekati manusia yang menggunakan pakaian gelap yang menyimpan panas. Warna gelap lebih menarik bagi nyamuk karena dianggap lebih membaur dengan sekitarnya. Itulah kenapa nyamuk lebih suka menghampiri tempat atau spot yang gelap. Selain sensitif pada sensor panas, nyamuk juga memiliki ketertarikan pada visual warna yang gelap. Nyamuk paling suka dengan warna hitam, abu-abu, biru, dan merah, tapi tidak menyukai warna kuning dan hijau. Nyamuk digolongkan sebagai hewan yang mementingkan visual, apalagi menjelang waktu malam. Biasanya, nyamuk akan mencari orang-orang yang menggunakan pakaian berwarna gelap. Selain baju berwarna gelap, nyamuk juga mendekati seseorang yang memiliki suhu tubuh yang lebih hangat atau orang yang memiliki aroma

0: Florata pagi ini.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, terkait dengan kunjungan Kardinal Tarcisio Kikuchi Isao SPD, Uskup Agung Tokyo, dan Monsinyur Paolo Narui Daisuke SPD Uskup Niigata Jepang ke Kabupaten Ende, ini menjadi salah satu momentum untuk mempelajari kehidupan masyarakat Indonesia yang menjemuk namun tetap hidup rukun. Kehadiran kedua pemimpin gereja Katolik tersebut bertujuan menggali inspirasi mengenai pengelolaan keberagaman agama, budaya, suku, dan bahasa dalam bingkai persatuan. Dan hal itu disampaikan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende, Nikolaus Namapayon, usai menerima kunjungan Kardinal Tarcisio Kikuchi Isao dan Monsinyur Paolo Narui Daisuke bersama Uskup Agung Ende, Monsinyur Paulus Budi Kleden SPD di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende Sabtu 18 Juli 2026. Menurut Nikolaus, pertemuan berlangsung dalam suasana dialog yang membahas pengalaman Indonesia dalam menjaga kerukunan di tengah masyarakat yang beragam. Ia menjelaskan Indonesia memiliki sejarah panjang dalam membangun kehidupan berbangsa dengan menempatkan nilai-nilai agama sebagai bagian dari kehidupan publik melalui berbagai kebijakan negara. Salah satu bentuk nyata dari pengelolaan tersebut adalah keberadaan Kementerian Agama yang mengakomodasi kepentingan seluruh umat beragama tanpa membedakan latar belakang agama maupun kepercayaan. Model pengelolaan kehidupan beragama tersebut, lanjut Nikolaus, menjadi salah satu keunikan Indonesia yang menarik perhatian para tamu dari Jepang. Menurutnya, Kardinal Tarcisio Kikuchi Isao dan Monsinyur Paolo Narui Daisuke memandang pendekatan Indonesia sebagai sesuatu yang berbeda dibandingkan banyak negara lain. Karena itu keduanya ingin menyaksikan secara langsung praktek kehidupan masyarakat yang mampu menjaga toleransi dan kerukunan dalam keberagaman. Melalui Uskup Agung Ende, kedua pemimpin gereja Katolik tersebut juga meminta kesempatan untuk bersilaturahmi dan berdialog dengan berbagai pihak di Kabupaten Ende. Mereka ingin memahami bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat yang hidup berdampingan dalam suasana damai. Nikolaus mengatakan Ende memiliki nilai historis sebagai kota rahim Pancasila, sehingga menjadi tempat yang relevan untuk mempelajari semangat persatuan dan kebinekaan. Menurutnya, kondisi tersebut memberikan gambaran nyata tentang harmonisasi hubungan antar umat beragama di Indonesia. Terkait dengan hal ini, ia berharap kunjungan tersebut semakin memperkuat hubungan persahabatan antara Indonesia dan Jepang, khususnya dalam membangun dialog lintas agama dan budaya. Selain itu, pengalaman Kabupaten Ende dalam merawat kerukunan diharapkan dapat menjadi referensi bagi komunitas internasional dalam membangun kehidupan masyarakat yang damai di tengah keberagaman. Informasi selengkapnya pendengar RRI dapat Anda kunjungi laman rri.co.id.
0: Jika Anda belum mencapai sesuatu, hari ini adalah waktu terbaik untuk mulai mengerjakannya lagi. Jemput harapan Anda ditemani Pro 1 RRI Ende.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: mengapa orang berjudi?
1: Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi.
0: Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang

0: atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, tidak terasa kita sudah berada di penghujung waktu dalam sajian Halo RRI ya untuk edisi pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI ND. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Sekaligus saya Christine Senda bersama operator studio Antonius Budi Buku dan juga pengarah acara Ferry Soo undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, salam sehat, salam bahagia dan sukses untuk Anda hari ini. Tetap bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pilih siapa kita di pilkada ini?
3: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?

merupakan kain tenun khas daerah Manggarai. Kain tenun songke juga biasa disebut lipa atau towe. Towe atau lipa dalam bahasa setempat dikenakan oleh laki-laki dan perempuan, baik di rumah maupun saat menghadiri ritual adat. Warna dasar benang yang dipakai dalam penenunan songke adalah hitam, yang bagi orang Manggarai, warna hitam melambangkan arti kebesaran dan keagungan, serta kepasrahan bahwa semua manusia pada suatu saat akan kembali kepada Mori Kraeng, sang pencipta. Sedangkan warna benang untuk sulam umumnya warna-warna yang mencolok seperti merah, putih, orange, dan kuning. Motif yang dipakai pun tidak sembarang. Setiap motif mengandung arti dan harapan dari orang Manggarai dalam hal kesejahteraan hidup, kesehatan, dan hubungan, baik antara manusia dan sesamanya, manusia dengan alam, maupun manusia dengan sang pencipta. Berikut adapun beberapa motif yang dipakai dalam penenunan kain songke dan maknanya. Motif Wela Kawu, bunga kapuk, bermakna keterkaitan antara manusia dengan alam sekitarnya. Motif Ranggong, laba-laba, bersimbol kejujuran dan kerja keras. Motif Jui, garis-garis batas, pertanda keberakhiran segala sesuatu, yaitu segala sesuatu ada akhirnya, ada batasnya. Motif Tala, bintang, supaya senantiasa tinggi sampai ke bintang dan senantiasa sehat, diberikan umur yang panjang, memiliki ketinggian lebih dari orang lain dalam hal membawa perubahan dalam hidup. Motif Mata Manuk, mata ayam. Motif ini dikaitkan dengan Tuhan yang maha melihat. Masyarakat Manggarai meyakini kebesaran Tuhan yang mampu melihat hingga paling gelap sekalipun. Motif Welang Kaweng, wela berarti bunga, kaweng adalah sejenis tumbuhan yang dimanfaatkan oleh masyarakat Manggarai untuk mengobati luka hewan ternak, yang mengandung makna bahwa kehidupan manusia yang bergantung pada alam. Motif Bunga Runu, yang melambangkan bahwa orang Manggarai bagaikan bunga kecil tetapi memberikan keindahan dan hidup di tengah-tengah.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

tegak lurus. Makna mengangkat kelima jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan lima sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

Selamat siang rekan-rekan dimanapun Anda berada. Apa kabarnya untuk Anda di siang hari ini? Semoga dalam keadaan sehat baik tentunya. Dan di siang hari ini kembali saya Armando Abdullah bersama dengan rekan Antonius Budi Buku masih bersama menemani Anda sampai dengan pukul 14.30 menit waktu Indonesia Tengah. Kami akan menemani waktu aktivitas siang Anda di siang hari ini. Apapun aktivitas Anda akan kami temani tentunya dengan hadirnya musik dan informasi terbaik yang RRI punya untuk Anda. Bersama dengan Anda di Flora Tasiang.

Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, semalam itu kita udah mengetahui secara secara terang benderang bahwa Spanyol berhasil keluar sebagai pemenang Piala Dunia 2026 mengalahkan Argentina dengan 1-0. Kita tidak akan membahas itu pendengar, tapi kita akan sedikit saya akan menghadirkan serba-serbi dari Piala Dunia yang mungkin Anda harus tahu. Dengar, Spanyol sukses mengalahkan Argentina 1-0 pada babak Piala Dunia 2026 di Stadion New Jersey Minggu 20 Juli dini hari waktu Indonesia Barat dengan hasil Spanyol meresmi meraih juara Piala Dunia keduanya sekaligus membuat mimpi Argentina back to back kandas. Kedua tim bermain dengan intensitas yang sama tinggi pada awal pertandingan babak pertama. Situasi sedikit berubah ketika Spanyol mulai beberapa kali menciptakan peluang di depan gawang. Pada menit ke-38, Spanyol nyaris membuka keunggulan setelah aksi operan 1-1, kami ulangi 1-2 oleh Mikel Oyarzabal. Namun, eksekusinya ke gawang masih bisa ditahan Emiliano Martinez. Cucurella juga beberapa kali melancarkan serangan berbahaya dari sisi kanan gawang Argentina, tetapi aksinya masih belum membuahkan hasil. Hingga peluit turun minum dibunyikan, Spanyol maupun Argentina belum mampu memecah kebuntuan. Skor bertahan 0-0 dan jeda babak pertama final Piala Dunia 2026 dilanjutkan dengan penampilan halftime show. Memasuki babak kedua, Spanyol kembali mengancam Alex Baena nyaris mencetak gol di menit ke-46 setelah memotong operan Nicolas Tagliafico. Ia menggiring bola ke depan gawang sebelum melepas tendangan, namun Emiliano Martinez berhasil menangkap bola. Suasana sempat memanas ketika para pemain Spanyol dan Argentina menciptakan keributan. Semua berawal dari perlakuan Leandro Paredes terhadap Rodri yang berujung pelanggaran untuk Argentina. Saat Rodri masih tergeletak kesakitan di lapangan, pemain Spanyol coba menghalangi. Namun Paredes malah melakukan dorongan kepada Dani Olmo hingga terjatuh dan memancing emosi para pemain. Wasit Slavko Finik mengeluarkan kartu kuning untuk Paredes hingga menit ke-52 Argentina sudah mengantungi 2 kartu. Pertandingan berlanjut tanpa gol, meski Spanyol terus melancarkan serangan hingga Yamal mencoba peruntungan pada menit ke-67 dengan mengumpan bola ke Ferran Torres. Sayangnya sundulan Torres belum membuahkan hasil dan Martinez menangkap bola. Spanyol sebenarnya banyak melancarkan serangan berbahaya, namun di sini Martinez tampil sebagai pahlawan sampai percobaan dari Pedri hingga Cubarsí semuanya terus digagalkan. Tiba saat wasit memberikan kartu merah untuk Argentina pada menit ke-90+3, aksi Enzo Cubarsí ketika mencoba menghentikan Pau Cubarsí terlalu keras sampai Cubarsí terpental. Kini Argentina tertekan, mereka melanjutkan pertandingan hanya dengan 10 pemain. Kemudian Leandro Paredes melakukan pelanggaran di depan kotak penalti pada menit ke-10+6, kami ulangi, 90+6, dan Spanyol dihadiahkan tendangan bebas. Tendangan Lamine Yamal selaku eksekutor yang mengarah ke sisi gawang berhasil ditepis Martinez. Skor 0-0 masih bertahan hingga babak kedua. Pertandingan terpaksa dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu. Pada menit ke-93, Martinez menepis bola yang ditendang Pedri dan hampir disundul Nico Williams. Emiliano Martinez menjadi bintang Argentina dalam laga ini. Spanyol hampir membuka keunggulan pada menit ke-97 lewat gol Nico Williams. Namun wasit menetapkan adanya pelanggaran dalam prosesnya dari Mikel Marinho terhadap Otamendi hingga gol tersebut dianulir. Akhirnya satu serangan Spanyol berhasil menembus pertahanan Argentina tak lama berselang setelah extra time kedua dimulai. Nico Williams memberi umpan tarik kepada Ferran Torres yang berada di kotak penalti sebelum melepas tendangan ke gawang. 3 kali percobaan Argentina terus ditepis oleh Unai Simon termasuk sepak pojok Lionel Messi. Namun skuad Albiceleste mulai frustasi. Spanyol berhasil bertahan sampai detik terakhir, pertandingan ditutup dengan skor 1-0. Dengan ini Spanyol resmi menjadi juara Piala

Dan saya yakin yang mendukung kesebelasannya masing-masing harus berani menerima dengan lapang dada apapun hasil dari kesebelasan favorit Anda.

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk

0: Pria idaman wanita.
1: Itu dia, The Changcuters dengan pria idaman wanita. Mereka ini agak jarang sekali merilis album ya, sehingga memang mereka memang terkenal sekali dengan lagu Pria Idaman Wanita, Racun Dunia gitu ya. Dan yang fenomenal adalah I Love You Bebe. Saking fenomenalnya mereka pernah bermain dalam 3 film gitu ya. Dan di film kedua atau ketiga itu ada Judika juga main jadi salah satu personel pemadam kebakaran di film yang ada The Changcuters-nya ini. Setelah itu mereka sempat mengeluarkan album tapi tidak namanya tidak sebesar seperti yang sebelumnya. Tapi mereka menjadi salah satu band legend lah di Indonesia. Pendengar, tahukah Anda bahwa operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terhadap sejumlah kepala daerah kembali memicu pertanyaan tentang penyebab korupsi berulang. Fenomena ini mendorong evaluasi sistem pendanaan politik serta tata kelola pemerintahan daerah untuk mencegah praktik korupsi terulang. Di tengah maraknya penindakan, tingginya biaya politik pilkada mulai disorot sebagai salah satu pemicu praktik korupsi kepala daerah. Pemerintah dan pengamat menilai reformasi sistem pendanaan politik ini menjadi langkah penting untuk menekan risiko korupsi di daerah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka peluang pembahasan pembatasan biaya pilkada dalam revisi Undang-Undang Pemilu. Menurutnya, besar biaya yang harus dikeluarkan calon kepala daerah selama kontestasi politik menjadi salah satu faktor praktik korupsi yang terjadi marak di daerah. Menurut Tito, salah satu opsi yang dapat dibahas ialah meningkatkan transparansi sumber pendanaan politik, termasuk membuka identitas penyumbang kepada publik sebagaimana diterapkan di sejumlah negara. Ia juga mengusulkan pembatasan nilai sumbangan bagi pasangan calon agar kontestasi tidak terlalu bergantung pada kekuatan modal. Namun Tito tegaskan perubahan tersebut harus menjadi kesepakatan bersama antara pemerintah dan DPR sebagai bentuk undang-undang. Kita kembali ke Piala Dunia, pendengar. Pelatih timnas Argentina Lionel Scaloni memberi sinyal masa depannya bersama La Albi Celeste masih belum pasti. Tepatnya setelah Argentina dibungkam Spanyol 0-1 di final Piala Dunia tadi malam. Scaloni bahkan tidak kuasa menahan air mata saat menghadiri konferensi pers seusai pertandingan Argentina melawan Spanyol semalam. Scaloni mengaku segera bertemu Presiden Asosiasi Sepak Bola Argentina atau AFA, Claudio Chiqui Tapia, untuk membahas kursi pelatih. Pelatih berusia 48 tahun itu mengaku mempertahankan kesuksesan Argentina bukan perkara mudah. Menurutnya tekanan untuk terus mengulang prestasi dalam beberapa tahun terakhir ini menjadi tantangan besar yang harus dipertimbangkan. Tidak lama setelah penyampaian pernyataan tersebut, Scaloni meninggalkan konferensi pers lebih awal. Sebelum keluar ruangan, ia meminta maaf kepada para jurnalis dan mendapat tepuk tangan dari media Argentina yang hadir. Sejak ditunjuk sebagai pelatih pada 2018, Scaloni berhasil mengubah wajah timnas Argentina. Di bawah kepemimpinannya, Lionel Messi CS mengakhiri penantian panjang Argentina. Seperti Argentina menjuarai Copa America 2021, Piala Dunia 2022, dan kembali mengangkat trofi Copa America 2024. Meski gagal mempertahankan gelar dunia, Scaloni tetap bangga dengan perjuangan anak asuhnya. Ia menilai Argentina telah memberikan kemampuan terbaik hingga laga akhir. Scaloni mengungkapkan suasana emosional yang terjadi di ruang ganti setelah pertandingan. Ia mengaku telah meluapkan seluruh kesedihannya bersama para pemain usai kegagalan meraih juara. Meski masa depannya belum diputuskan, Scaloni menegaskan tidak akan meninggalkan jabatannya sebelum kontraknya berakhir pada Desember 2026. Keputusan final mengenai kelanjutan karirnya bersama timnas Argentina akan ditentukan setelah berdiskusi dengan Presiden AFA. Baiklah, sekarang tugas dari para kesebelasan dari negara-negara yang telah bertanding ini adalah mempersiapkan anak-anaknya untuk kembali bertanding di Piala Dunia yang akan berlangsung di tahun 2030. Kita akan lihat nanti siapa-siapa yang akan menjadi kuda hitam di 4 tahun mendatang. Tetap bersama nomor 1 ya dari ND. Kita ke lagu yang centil tapi asik aja lagunya. Jadikan Aku yang kedua, sebuah lagu yang mengangkat nama Astrid menjadi salah satu penyanyi yang diperhitungkan pada saat itu. Ini dia, Jadikan Aku yang kedua.

0: Sebenarnya laut kita itu luas banget ya. Tapi kenapa gitu hidup nelayan kita itu masih terasa berat banget gitu?
1: Iya Bu, ikan juga banyak kok. Tapi kalau kita jual begitu saja, hasilnya juga cepat habis.
0: Gini Pak, gimana kalau kita olah ikan bareng ibu-ibu tetangga kita di desa? Supaya nilai jualnya tuh untuk membangun desa kita gitu Pak.
1: Nah, ide bagus itu Bu.
2: Dari desa pesisir, kita bangun Indonesia. Dari pantai, kami bangkit.

berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Baik, mendengar itu tadi sudah ada Leto dengan Sandaran Hati sudah kami hadirkan untuk Anda. Itu dirilis di tahun 2006 ya kalau tidak salah. Masuk di sampul album perdana mereka, True Cry and Lie. Pendengar, masih dengan serba-serbi Piala Dunia ya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menghadiri final Piala Dunia pada Senin tadi malam ya. Laga puncak tersebut mempertemukan Spanyol melawan juara bertahan Argentina di Stadion MetLife New Jersey, Amerika Serikat. Sebelumnya Presiden FIFA Gianni Infantino menyatakan dirinya akan menyerahkan trofi bersama Presiden Trump kepada juara Piala Dunia. Keputusannya untuk menghadiri pertandingan tersebut menyebabkan antrian panjang di pos pemeriksaan keamanan sebelum pertandingan dimulai. Keamanan Presiden, kepolisian New Jersey dan aparat lainnya memperketat penjagaan demi mengamankan orang nomor satu Amerika tersebut. Menurut laporan The Guardian, Presiden Trump menonton dari bangku ruang VIP yang dilengkapi dengan perlindungan kaca anti peluru. Trump didampingi istrinya Melania Trump, kemudian duduk di samping Gianni Infantino. Usai pertandingan, Presiden Trump bersama Infantino turun melaju ke lapangan untuk menyambut tim juara Piala Dunia 2026. Keduanya juga mengalungkan langsung medali kepada setiap pemain Spanyol maupun Argentina. Setelah penyerahan trofi kepada Spanyol, Presiden Trump tampak berdiri di dekat para pemain dan pada saat sesi foto juara, sebelum Infantino secara halus mencoba mengarahkannya menjauh dari lokasi kerumunan tersebut. Kehadiran kepala negara dalam final Piala Dunia bukanlah hal baru. Tradisi ini juga terlihat pada edisi Qatar 2022 dan juga Rusia 2018. Sebelumnya, Trump maupun Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance belum menghadiri satupun pertandingan Piala Dunia 2026 hingga akhirnya Trump hadir pada pertandingan terakhir setelah seluruh rangkaian pertandingan Piala Dunia 2026 rampung. Sekretaris Gedung Putih Caroline Leavitt menyebut kehadiran Trump untuk menutup penyelenggaraan Piala Dunia bersejarah bagi tuan rumah Amerika Serikat. Ya karena belum karena entah berapa tahun lagi Amerika akan kembali menjadi tuan rumah Piala Dunia. Walaupun Meksiko juga udah pernah jadi

mempersiapkan makan siang Anda sebaik mungkin, baik bagi ibu-ibu yang ada di dapur, buat yang lagi kerja tetap semangat ya. Dan jika Anda udah berada di fase yang membuat Anda bosan dengan rutinitas Anda, ingatlah untuk apa Anda melakukan semua aktivitas tersebut, pasti ada tujuan di baliknya. Oke, tetap bersama dengan Pro 1 RRI.

kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena

adalah lagu dari grup Kasidah Nasidaria ya. Nah, grup ini adalah grup Kasidah ini salah satu grup Kasidah yang cukup punya nama di era 80-an 90-an. Mereka tuh legend banget. Dan anak-anak milenial ke atas dan ke bawahnya dikit itu pasti tahu grup yang satu ini. Terlebih kalau yang muslim ya, yang kalau muslim itu sebagian besarnya itu tahu. Kalau yang tidak tahu ya udah lewat lah ya. Karena lagu-lagu mereka itu tuh kalau sekarang kita dengar kita mengetahui lagu-lagu religi, dulu zaman-zaman itu cuma ada namanya lagu-lagu kasidah yang berirama gambus. Semakin kesini jenis musiknya juga makin beragam. Udah mulai muncullah lagu-lagu religi yang awalnya cuma religi pop biasa, religi pop yang masih ada unsur-unsur gambusnya, kemudian bermetamorfosis menjadi lagu-lagu pop yang banyak disukai dan digandrungi oleh anak muda. Salah satu grup yang membawakan lagu-lagu islami yang cukup populer di kalangan anak muda itu yang paling populer itu adalah Sabian. Mereka lah salah satu grup atau band pelopor ya anak muda yang melahirkan banyak sekali hits-hits lagu-lagu religi islami di zamannya. Nah, kita balik lagi nih ke soal Nasidaria. Memang Nasidaria sekarang itu sudah ada beberapa generasi dan sampai dengan saat ini pun masih ada namanya grup Nasidaria. Itu sudah turun temurun dari yang dulu kakeknya, bapaknya, sekarang ke anaknya yang mengurus grup tersebut. Nah, di tahun berapa ya, saya lupa ya. Pokoknya sebelum Covid gitulah. Itu ada satu event ya, ada festival band rock gitu ya. Itu di dalamnya tuh ada penyanyi grup-grup rock terkenal di zamannya. Yang uniknya di dalam event itu ada grup Nasidaria di dalamnya. Anda tahu gimana sambutan dari masyarakat heboh dan viral pada saat itu? Karena di balik gempuran musik-musik yang keras muncullah sebuah grup kasidah. Itu ibaratnya sebuah oase di padang pasir gitu. Semua orang langsung hura dan benar-benar membuat event itu menjadi lebih spesial dan diingat ya oleh penontonnya pada saat itu sampai dengan hari ini. Mereka membawakan kembali ya lagu-lagu hits mereka dulu ya, grup kasidah ini. Salah satunya adalah lagu Perdamaian ini yang akhirnya Gigi mengambil lagu ini untuk dijadikan salah satu single mereka. Udah hampir jam 11 nih pendengar, masih kami hadirkan musik dan informasi untuk Anda.

0: Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
1: Korata siang ini.
2: Info Florata. Lawo Kelimara Sarungka Sukurio. Lawo Kelimara adalah Sarungka Sukurio Kabupaten Ende yang memiliki motif gunung yang secara filosofis dimaknai sebagai pemberi kehidupan kepada umat manusia atas cinta kasih dari Sang Maha Kuasa. Warna dasarnya hitam yang didapatkan dari saripati nila. Keunikan dari sarung Kelimara terletak pada sisi sarung dan lembaran luar dari bagian sarung pada bagian kaki bila dikenakan. Sedangkan pada bagian yang lain motifnya berbentuk gamitra esa bila bagian atas tidak dipakai motif utamanya. Sarung ini biasanya digunakan sebagai sarung pengantin perempuan suku Lio dan juga biasa dikenakan para ibu ketika upacara adat berlangsung. Karena Florata itu unik, ayo, eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Ende.

Itu dia Marcel ya. Sebenarnya dia merecycle kembali lagu dangdut miliknya Cici Faramida, yang lagu ini diciptakan sama Guru Soekarno Putra. Pendengar, tahukah Anda bahwa Robin Congreve, seorang pria wisatawan 68 tahun asal Australia, berhasil menyelamatkan 8 warga korban tenggelam di perairan Ambon, Maluku pada Sabtu 18 Juli yang lalu sekitar jam 9.30 waktu Indonesia Timur. Mereka dievakuasi ke dalam perahu layar Salty Docks dan ditemukan dalam kondisi yang sudah payah. Robin kepada Yadari Amahusu Nusaniwe, kota Ambon, menjelaskan dirinya bersama rekannya saat itu sedang dalam perjalanan dari Ambon menuju ke Misol, Raja Ampat, Papua Barat. Setelah melewati Tanjung Alang, dirinya melihat banyak serpihan kapal yang mengapung di atas permukaan laut. Tak lama berselang, dia dan rekannya melihat 4 korban tenggelam terombang ambing diseret ombak bersama jerigen karena sudah kepayahan dan hampir tidak sadarkan diri. Dia pun bergegas menyelamatkan dan mengevakuasi mereka ke dalam kapal. Kabar penyelamatan itu pun disampaikan kepada Agnes Matita Puti, warga Amahusu yang sering berkomunikasi dengan mereka selama berada di Ambon. Agnes kemudian mengabarkan kepada Babinsa setempat dan diteruskan ke Basarnas Ambon. Awalnya Rumpin dan rekannya berniat membawa 8 korban tenggelam yang tidak diketahui asal-usulnya ke Amahusu untuk ditangani pihak berwenang. Namun dalam perjalanan, Basarnas Ambon mendatangi mereka dan mengevakuasi para korban untuk ditangani sesuai dengan kewenangan. Sebelumnya, beredar kabar info orang tenggelam di media sosial. 7 orang asal Kabupaten Buru Selatan atau Bursel dilaporkan tenggelam bersama dengan material bangunan. Benar-benar.

Pendengar, anak adalah masa depan bangsa. Mereka berhak tumbuh bahagia, sehat, cerdas, dan terlindungi. Mari bersama wujudkan Indonesia layak anak melalui pemenuhan hak-hak anak, perlindungan dari segala bentuk kekerasan, akses pendidikan dan kesehatan yang merata, serta ruang bermain yang aman dan ramah anak. Ikuti program Idola Anak RRI. Idola Anak RRI. Indonesia Layak Anak, program edukatif untuk orang tua, pendidik, dan seluruh masyarakat dalam menciptakan lingkungan terbaik bagi anak-anak Indonesia. Idola Anak RRI, Indonesia Layak Anak, hadir setiap hari Minggu pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI ND.

Ekonomi Digital, menyajikan informasi dan edukasi seputar teknologi, inovasi bisnis, serta tren ekonomi digital. Program ini membahas UMKM Go Digital, e-commerce, fintech, AI, dan peluang karir masa depan. Ekonomi Digital. Ekonomi Digital. Hadir setiap Jumat pukul 16 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Ikuti Ekonomi Digital, perluas wawasan, dan siapkan diri menghadapi peluang ekonomi.

Itu dia pendengar, ada Ganas dari Ona Hetarua sudah saya hadirkan untuk Anda pendengar. Pendengar, sering terbangun pada malam hari dan sulit kembali tidur, ini dapat menurunkan kualitas tidur. Saya salah satunya ya. Kondisi tersebut juga berpotensi mengganggu produktivitas serta meningkatkan risiko berbagai masalah kesehatan. Dilansir dari Alo Dokter, kondisi tersebut dikenal sebagai middle insomnia atau sleep maintenance insomnia. Gangguan ini merupakan jenis insomnia yang membuat seseorang sulit mempertahankan tidur sehingga durasi dan kualitas istirahatnya itu menjadi menurun. Pertambahan usia, jet lag maupun pekerjaan dengan sistem shift, ya misalnya shift malam, itu juga dapat mempengaruhi ritme tidur seseorang. Kondisi tersebut membuat seseorang lebih mudah terbangun pada malam hari dan sulit untuk tidur kembali. Berbagai gangguan fisik dapat menjadi penyebab seseorang sering terbangun saat tidur. Kondisi tersebut meliputi gangguan lambung, nyeri sendi, penyakit pernapasan hingga penyakit saraf. Penyakit seperti Alzheimer, Parkinson, diabetes, penyakit jantung, gangguan prostat, dan gangguan kandung kemih juga berisiko mengganggu tidur. Perubahan hormon saat menstruasi maupun menjelang menopause turut menjadi penyebab lainnya. Selain itu, gangguan beberapa jenis obat juga dapat mempengaruhi kualitas tidur seseorang. Obat golongan beta blocker, obat asma, dan antidepresan ini juga termasuk yang dapat memicu gangguan tidur Anda. Gangguan psikologis juga sering dikaitkan dengan kondisi tersebut. Stres, depresi, gangguan kecemasan, bipolar, skizofrenia, hingga traumatic stress disorder atau PTSD ini dapat menyebabkan seseorang sulit mempertahankan tidurnya, pendengar. Beberapa gangguan tidur juga menjadi penyebab seseorang sering terbangun pada malam hari. Kondisi tersebut meliputi sleep apnea yang menyebabkan henti napas sementara dan naik teror yang ditandai dengan rasa takut yang berlebihan. Kebiasaan mengkonsumsi alkohol, minuman berkafein, kopi, dan teman-temannya dan rekan-rekannya itu ya pendengar, kemudian merokok serta menggunakan bermain gadget sebelum tidur, ya ini dapat mengganggu kualitas tidur. Cahaya biru dan dari layar HP itu dapat menurunkan produksi hormon melatonin yang berperan sebagai pengatur siklus tidur. Cara mengatasi yang untuk Anda yang sering terbangun malam hari, batasi konsumsi minuman berkafein ya sebelum tidur, hindari alkohol dan makanan yang berat ya, minimal 3 jam sebelum Anda tidur. Berhenti merokok untuk membantu meningkatkan kualitas tidur. Kurangi penggunaan gadget ya sebelum tidur. Kemudian tidur dan bangun pada jam yang sama setiap hari. Lakukan olahraga rutin ya. Kemudian ciptakan suasana kamar yang nyaman, tenang, dan bersuhu ideal. Belum tidur kembali setelah 15-20 menit, bangun dan lakukan aktivitas ringan dengan pencahayaan redup hingga mengantuk. Jadi kalau misalnya Anda itu tiba-tiba terbangun ya, lakukan aktivitas 15-20 menit ya, aktivitas ringan, jangan Anda lari maraton yang ada tidak bisa tidur ya, apalagi langsung Anda angkat beban 200 kilo. Itu agak ekstrim ya. Nah, hindari melihat jam saat Anda berusaha tidur karena dapat meningkatkan kecemasan gitu. Sebenarnya kalau normalnya apabila Anda terbangun ya di malam hari ya, sering-sering terbangun, sebenarnya itu tidak berbahaya kalau mungkin itu terjadi dalam beberapa kali. Namun kalau itu terjadi secara berulang ya, sebaiknya Anda waspada. Mungkin ada hal-hal yang mengganggu waktu tidur Anda tersebut. Coba dicari apa penyebabnya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita selayaknya merenung. Sebetulnya, apa fungsi dari negara? Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah negara ini milik siapa? Tentu saja negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyatnya. Tentu saja, rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu, kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayom. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat karena itulah pengejawantahan dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayom. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.

lagu ini salah satu lagunya Noah atau Peter Pan lah gitu, sebutan Noah gitu ya. Salah satu lagu yang mungkin sangat bersinggungan dengan saya. Dalam artian memang kadang kita kalau misalnya banyak pikiran di kepala kita, kita menjadi sulit tidur karena kita selalu memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak akan terjadi ataupun mungkin belum terjadi, tetapi kita udah memikirkan nih kalau misalnya ini sebentar, kalau gini nanti gimana ya, apa yang harus saya lakukan, oh kalau nanti misalnya gini saya akan membuat seperti ini, hasilnya kemungkinan akan seperti ini. Dan ketika pikiran-pikiran atau suara-suara di kepala itu terus bergema, membuat kita jadi kesulitan tidur, mendengar. Ada hal yang menarik. Dulu saya pernah saya kan adalah salah satu pencinta film ya, apalagi film horor. Saya adalah salah satu yang sangat suka gitu ya. Sampai ada teman saya bilang begini, kamu datang ke bioskop tuh mau dibodoh-bodohi sama suara-suara yang membuat kamu sedikit menjadi terganggu. Nah, ternyata ketika medianya itu berubah, ketika itu medianya menjadi ya kayak handphone ataupun mungkin tablet ataupun laptop atau komputer, itu kan suasana jadi beda ya. Apalagi kalau misalnya Anda menonton itu di rumah sendiri, sepi gitu ya, itu akan menjadi satu hal yang akan membuat Anda kesulitan tidur. Saya pernah dulu dibilang gini, kalau sebelum tidur jangan nonton film horor, nanti tuh akan kebawa tidur gitu ya. Jadi saya menganggap itu tuh masa sih seperti itu? Saya kan bukan yang tipikal penakut ya, pendengar. Jadi sehingga ya saya biasa-biasa aja gitu nontonnya. Sampai satu waktu pernah terjadi sekali gitu ya, ketika entah saya nonton film apa, judulnya Autopsy of Jane Doe ya. Itu adalah salah satu film yang banyak direkomendasikan oleh orang, tapi saya menemukan film itu secara kebetulan film itu. Dan ternyata film itu bagus banget. Itu bagaimana ada seorang tim yang menangani tentang kalau misalnya ada mayat, nah mereka ini yang bagian otopsinya. Jadi dokter sama perawat ini mereka mengotopsi sosok jenazah yang bernama Jane Doe. Nah, Jane Doe ini adalah panggilan untuk perempuan yang tidak memiliki identitas. Kalau John Doe itu adalah laki-laki yang tidak memiliki identitas, dinamakan John Doe. Kalau perempuan dinamakan Jane Doe. Nah, ternyata ketika mereka melakukan otopsi ini, banyak hal-hal ganjil yang terjadi. Padahal ternyata sebenarnya mayat yang mereka temukan ini ternyata adalah mayat yang sebenarnya sengaja diikat dengan mantra-mantra tertentu. Wah, itu pokoknya keren banget lah itu. Sampai ke bawah tidur, dan saya tidak bisa tidur semalaman gara-gara kebangun terus sama mimpi-mimpi buruk. Nah, ternyata memang kebukti, walaupun itu bagi sebagian orang tidak, tetapi kalau misalnya dalam sekali waktu mungkin ada dalam keadaan rileks nonton film horor dan segala macam, pasti akan kebawa tidur. Oke, dan semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda. Jadi sebelum tidur lakukan hal-hal yang bermanfaat, misalnya mengaji, misalnya kalau untuk Anda Muslim, ataupun mungkin Anda yang Nasrani mungkin membaca Alkitab atau apa, ataupun mungkin melakukan yoga, ataupun mungkin membaca buku santai, mendengarkan musik yang rileks, kemudian ataupun mungkin bercerita dengan anggota keluarga ya, ngobrol-ngobrol kecil lah, sampai kemudian Anda mengantuk dan Anda bisa tidur dengan lelap. Jangan membawa masalah ke dalam tidur yang akan membuat Anda tidak bisa tidur nantinya. Dan pendengar, BGN ya, Badan Gizi Nasional ya, ini mengungkap status pengadaan motor listrik sebesar 246 miliar rupiah. Wow, lumayan nih. Akan saya berikan informasi untuk Anda sesaat lagi.

Itulah Kemarilah Tenang dari miliknya Mahalini ya, dari sampul album keduanya. Aduh, saya lupa nama album keduanya. Album pertamanya Fabula itu sukses besar ya, pendengar. Oh, album kedua berjudul Koma, pendengar. Kenapa diberi koma ya? Jadi koma itu tuh sebenarnya adalah jeda di mana ketika sebuah kata itu ditulis. Jadi biasanya kan ketika sebuah kalimat itu ditulis atau kata ditulis pasti ada tanda koma. Nah, koma ini mengartikan bahwa dia sempat vakum cukup lama dari proses penulisan album pertama ke album kedua, dan album pertama itu banyak hits di dalamnya dan keren-keren juga. Oke, pendengar, dan masih kita ke informasi lainnya. Pendengar, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menjelaskan pengadaan motor listrik menjadi salah satu poin laporan keuangan BGN di tahun 2025. Menurutnya, BGN mencatat uang muka pengadaan motor listrik sebesar 243 miliar dalam laporan keuangan itu. Menurut Agustina, uang muka tersebut dicatat dalam laporan keuangan 2025 karena transaksi dilakukan pada tahun anggaran tersebut. Sementara itu, pelunasan pengadaan motor listrik dilakukan 2026 hingga tercatat sebagai peristiwa setelah penutupan tahun buku. Agustina menyebut pelunasan pengadaan motor listrik telah diselesaikan pada tahun anggaran 2026, namun pengadaan tersebut hingga kini belum dicatat sebagai aset tetap berupa peralatan dan mesin secara definitif. Selain itu, Agustina mengatakan BGN memiliki tunggakan kepada pihak ketiga sebesar 1,6 triliun pada tahun 2025. Menurutnya, kewajiban tersebut akan diselesaikan melalui mekanisme pembayaran tunggakan dalam daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA tahun anggaran 2026. Agustina menjelaskan kewajiban tersebut berasal dari kegiatan tahunan anggaran 2025 yang telah selesai dilaksanakan, namun pembayaran belum terrealisasi sehingga penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme tunggakan DIPA di tahun 2026. Baik, masih bersama dengan Persatu RRI ND, dan kami akan menyajikan kembali musik dan informasi lain untuk Anda. Kita akan break dulu karena ada Kenzi featuring Widianto dengan Sakit.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke okay. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS? Bukan QRIS?
3: Hah? Emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Pendengar, tahu gak Anda bahwa salah satu benda Deo salah satu benda Deo yang mengubah peradaban manusia ya adalah smartphone yang Anda gunakan. Handphone, apalagi handphone smartphone ya, dan internet ini benar-benar mengubah tatanan kehidupan secara secara perlahan. Beberapa benda-benda dulu yang mungkin sempat Anda temui, misalnya jam dinding, jam tangan, kemudian radio, kemudian apalagi ya, mungkin alarm ya, dulu kan ada jam yang alarm ya. Itu semua tuh udah pada hilang ya. Kemudian juga sekarang surat menyurat juga melalui pos sudah tidak ada lagi ya. Udah hampir tidak digunakan lagi karena sudah adanya WhatsApp dan lain-lain ya. Tapi ya memang dengan munculnya handphone dan kemudian muncullah media-media sosial yang cukup beragam, mulai dari Facebook, Instagram, Twitter atau X, Path, kemudian apalagi Thread ya. Kemudian ada apalagi ya, TikTok ya, LinkedIn, WhatsApp, Messenger dan lain sebagainya. Ini benar-benar memberikan perubahan yang sangat luar biasa. Tapi Anda harus tahu dulu dampak negatif ya. Ini mungkin sudah sering disampaikan, tapi mungkin saya akan menghadirkan kembali untuk Anda bahwa penggunaan media sosial saat ini merupakan itu salah satu hal yang sangat lumrah ya dilakukan oleh semua orang. Karena orang bilang kalau tidak menggunakan media sosial banyak hal yang akan Anda lewati. Banyak hal yang akan Anda tertinggal gitu ya. Mulai dari informasi, gosip-gosip di sekitaran komplek, entah itu dengan style baru, istilah penyebutan slang yang baru, kata-kata yang viral, lagu-lagu yang viral, itu pasti Anda akan lewati begitu aja. Nah, dilansir dari Aldo Dokter ya, salah satu dampak negatif media sosial ini adalah memunculkan ketidakpuasan pada diri sendiri ya. Hal ini disebabkan oleh kita yang sering melihat kelebihan orang-orang yang membuat kita merasa kurang atau bahkan iri. Dampak dari negatif lain dari pemakaian berlebihan ini adalah mengganggu jam tidur yang merupakan kegiatan yang krusial bagi kita. Saat membuka media sosial di malam hari, sering kita melakukan doom scroll yang membuat kita tertidur telat. Nah, efek lainnya adalah munculnya sifat fear of missing out atau FOMO yang ditandai dengan ketakutan berlebihan akan ketinggalan sesuatu. Orang mengalami FOMO takut jika akut ya jika orang lain bersama-sama dan ia tidak menjadi bagian dari hal itu. Ini contoh, ini saya ngambil sampel yang udah terjadi deh. Biasanya kan Piala Dunia nih orang pada mendukung kesebelasannya masing-masing. Mereka mendukung kesebelasan dengan memakai jersey. Mereka posting di media sosial rame-rame, orang juga ikut gitu ya. Karena apa? Karena ya ini tadi FOMO ya. Karena takut kehilangan momentum ya. Jadi FOMO itu istilahnya kehilangan momentum ya. Jadi orang takut, oh aduh, orang tiba-tiba ngomong si A, misalnya ini tadi terjadi ini, mereka ngomong ya, jadi Anda sendiri bingung, ah mereka lagi ngomongin apa sih. Nah, sehingga orang-orang yang takut gitu ya, takut takut melewati sebuah kejadian, jadi orang tuh akan sering scroll di media sosial. Bahkan sampai ada yang komen begini, 24 jam saya menggunakan media sosial tapi kenapa saya melewatkan informasi seperti ini gitu ya. Tapi memang begitu ya, ada hal-hal yang mungkin kita lewatkan mungkin karena tidak masuk ke beranda Anda. Nah, adapun dampak yang paling dikhawatirkan yakni meningkatnya hormon dopamin yang bisa memicu kecanduan karena menimbulkan perasaan senang. Produksi dopamin berkembang saat otak mengenali aktivitas bermain media sosial sebagai sesuatu yang menyenangkan yang harus dilakukan. Jika Anda merasa terkena dampak buruk seperti yang sudah disebutkan tadi, ada beberapa solusi yang bisa Anda lakukan. Salah satunya adalah membatasi pemakaian ponsel dalam sehari. Misalnya hanya bermain selama 3 jam. Selain itu, menjauhkan dan mematikan notifikasi gadget sebelum tidur agar waktu tidur tidak terganggu. Hal ini dilakukan guna memberi jarak waktu untuk membiarkan mata dan pikiran beristirahat. Jadi hal itulah yang sudah saya lakukan. Jadi saya pun saat ini membatasi semua notifikasi. Saya tidak memunculkan notifikasi apapun, bahkan telepon ya. Jadi saya hanya secara berkala hanya memantau saja. Mungkin ada notifikasi yang masuk atau apa. Karena biasanya kalau Anda membunyikan notifikasi ketika bunyi apabila Anda sedang beraktivitas,
tangan Anda merasa gatal kalau tidak segera mengecek handphone yang Anda gunakan karena takutnya ada pesan yang penting. Apalagi kalau misalnya lagi sedang dekat sama seseorang, apalagi gebetan. Wah, itu bawaannya tuh pingin ngecek kalau misalnya satu hari ada 36 jam dia ngecek notifikasi di handphonenya gitu. Padahal yang paling tapi mungkin kalau misalnya tidak ada notifikasi dari si dia, ya ucapkanlah terima kasih kepada Telkomsel karena dia selalu mengirimkan notifikasi kepada Anda dalam bentuk iklan-iklan ataupun pemberitahuan soal paket-paket data atau promo-promo dari mereka. Setidaknya ada bunyi ya. Oke, dan itulah mendengar. Jadi kalaupun Anda ingin bebas dari media sosial, saya kemarin ngecek dengan salah satu aplikasi di handphone saya tentang penggunaan media sosial. Saya untuk satu minggu dari Senin sampai Minggu kemarin, penggunaan media sosial untuk Facebook aja hanya 40 menit dalam satu minggu. Kemudian TikTok itu hanya sekitar 30 menit dalam satu minggu. Jadi saya udah berhasil mengurangi penggunaan media sosial. Jadi saya berhasil untuk itu, tetapi setidaknya saya hanya ngecek-ngecek apa-apa aja yang terjadi. Oke, okay, semoga Anda juga seperti itu sehingga Anda tidak tergantung dengan media sosial sehingga tidak FOMO tadi ya. Oke. Okay, dan jadi terlalu banyak ngomong nih, pendengar. Sesaat lagi saya akan menghadirkan doa Angelus karena sesaat lagi kami akan menghadirkan doa Angelus. Setelah itu nanti akan ada dinamika olahraga yang akan kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama dengan Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Pendengar dimanapun Anda berada, berikut kami akan hadirkan dinamika olahraga.
1: Pedro Porro, Williams,
2: let's play football.
3: Famos España. Seluruh dunia bersorak-sorai ketika Spanyol berhasil mengalahkan Argentina 1-0 dalam laga final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Satu gol yang dicetak oleh Ferran Torres pada babak tambahan menit 106 menjadi penutup manis dominasi tim berjuluk La Furia Roja tersebut. Penguasaan bola hingga 65%, 20 total tendangan dengan 12 tepat sasaran serta 4 peluang besar tercipta sepanjang pertandingan menunjukkan ketangguhan kuat asuhan Luis de la Fuente di lapangan. Sebaliknya, sepanjang 90 menit waktu normal, Albi Celeste julukan Timnas Argentina tidak mencatatkan satupun tembakan. Mereka baru bisa melepaskan tembakan dengan total hanya 3 tendangan di babak extra time kedua setelah tertinggal 0-1. Akan tetapi usaha Argentina cukup mengesankan meski belum berhasil. Terlihat pada saat itu serangan demi serangan termasuk dari Messi berkesempatan besar untuk membawa bola bersarang di gawang. Sementara La Roja Spanyol memecah kebuntuan pada menit 106 berkat gol Ferran Torres. Argentina, kendati demikian, tidak menunjukkan rasa ingin menyerah sambil berusaha mendobrak pertahanan Spanyol sampai akhir pertandingan. Sedangkan Spanyol berjuang mempertahankan keunggulannya hingga peluit panjang dibunyikan. Messi dan kawan-kawan belum mampu membawa Argentina membalikan keadaan. Kemenangan akhirnya berpihak pada Spanyol setelah pertandingan berakhir dengan skor 1-0. Selesai pertandingan, kepala pelatih Spanyol, Luis de la Fuente, mengatakan bahwa para pemainnya merupakan tokoh utama sejati dalam kisah Piala Dunia 2026.
4: Los auténticos protagonistas de esta historia, pero toda la gente.
3: Para pemain adalah tokoh utama sejati dalam kisah ini, serta semua orang yang telah bekerja sama bersama mereka agar mereka semakin baik setiap harinya. Apa yang bisa kami rasakan di sana? Baru-baru ini seseorang mengatakan kepada saya bahwa setelah semifinal pasti akan ada sesuatu yang mirip dengan kebahagiaan. Kebahagiaan pasti seperti itu. Namun di atas segalanya, lebih dari itu, yang kami rasakan adalah kebanggaan, kepuasan, serta pengakuan terhadap orang-orang luar biasa, para pesepak bola yang istimewa. Saya tekankan, mereka adalah sekelompok manusia yang akan menorehkan sejarah dan merupakan suatu kehormatan bisa bekerja bersama mereka. Jadi merupakan sebuah kebahagiaan. Di sisi lain, kepala pelatih Argentina Lionel Scaloni mengatakan bahwa rasa sedih menyelimuti timnya karena gagal menjadi juara Piala Dunia 2026.
5: No pudimos llevar la copa. Agradecimiento enorme.
3: Kami sedih karena tidak berhasil memenangkan Piala Dunia. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua penggemar, kepada semua orang yang telah memberi kami sedikit tenaga yang masih tersisa. Mereka telah mendorong kami untuk terus berjuang hingga akhir saat pertandingan masih terbuka. Sayangnya, hal itu tidak mungkin terwujud. Mereka memang tim yang lebih unggul. Itulah kenyataannya. Kami harus mengakui keunggulan mereka. Sebenarnya tidak banyak yang bisa kami katakan. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada para pemain saya serta semua orang yang telah memberikan dukungan besar agar kami bisa mencapai final Piala Dunia lagi. Spanyol menutup Piala Dunia 2026 dengan pencapaian sempurna setelah meraih gelar sekaligus mendominasi penghargaan individu. Kemenangan di Piala Dunia 2026 ini memberi mereka gelar kedua setelah 16 tahun penantian sejak gelar pertama pada tahun 2010 lalu. Sementara itu, 3 pemain La Furia Roja membawa pulang penghargaan utama usai kemenangan. Kapten Spanyol, Rodri, dinobatkan sebagai pemain terbaik dengan meraih Golden Ball Piala Dunia 2026. Lalu, pemain muda terbaik diberikan kepada bek berusia 19 tahun, Pau Cubarsí, serta kiper Unai Simon sukses membawa pulang penghargaan Golden Glove. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pol 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, para pemain timnas Spanyol mengaku masih belum percaya dengan pencapaian mereka sebagai juara baru Piala Dunia. Gelar juara pada Piala Dunia 2026 terasa masih seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para pemain. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pedro Porro Williams.

lain, timnas Spanyol mengaku masih belum percaya dengan pencapaian mereka sebagai juara baru Piala Dunia. Gelar juara Piala Dunia 2026 terasa masih seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para pemain. Setidaknya, hal ini yang disampaikan oleh Pedro Porro usai upacara penghargaan pemenang Piala Dunia 2026 setelah Spanyol mengalahkan Argentina di final yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Pemain Tottenham Hotspur ini mengaku,

tentu saja sangat bahagia, tapi juga masih tidak percaya. Saya rasa beberapa hari ke depan juga mungkin saya akan tetap merasa tidak percaya dengan pencapaian ini. Tapi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang sudah mendukung kami sejak awal. Karena saya bahkan tidak bisa membayangkan hasil hari ini tanpa dukungan mereka. Untuk keluarga saya, baik yang datang kemari atau yang ada di Spanyol, karena tanpa mereka, saya tidak akan ada di sini.

0: dan rekan setimnya berhamburan di lapangan.
1: Bueno, todavía masih mirándolo un poco.
2: Sejujurnya saya sendiri tidak terlalu bisa berekspresi atas kemenangan ini secara utuh hingga wasit meniup peluit panjang. Jadi dari sana saya menyadari kami sudah menyelesaikan pertandingan dan rekan-rekan saya menghampiri saya. Baru dari sana saya menyadari pencapaian besar yang telah kami dapatkan untuk Spanyol.

waktu normal. Selain gelar juara, tiga pemain Spanyol juga mendapatkan penghargaan individu. Di antaranya Rodri sebagai pemain terbaik, Unai Simon sebagai kiper terbaik, dan Pau Cubarsí sebagai pemain muda terbaik.

Dengan kemeriahan final Piala Dunia 2026 juga terasa di Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan LPP TVRI menggelar acara nonton bareng bertajuk Festival Rakyat Bola Gembira di Lapangan Banteng Jakarta tadi malam. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno yang turut hadir menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya siaran Piala Dunia yang bisa dinikmati seluruh masyarakat Indonesia. Menurutnya, TVRI telah berhasil memberikan layanan penyiaran terbaik

0: Bar, mudah-mudahan hasil yang terbaik ini adalah memang hasil dari sebuah seleksi yang sangat ketat. Nah, ini kolaborasi kerjasama kita antara TVRI, Pemda DKI, dengan TNI, dengan Polri, segala macam, dan unsur Kadin. Ini menandakan bahwa kebersamaan di Jakarta itu memang sangat luar biasa. Intinya malam ini adalah itu.
1: Festival Rakyat Bola Gembira sendiri digelar dengan menghadirkan bazar UMKM, pertunjukan musik hingga acara puncak nobar final Piala Dunia 2026. Ribuan warga bahkan tercatat memadati lapangan Banteng untuk menikmati rangkaian acara.

0: Dari Jakarta kita bergeser ke Bogor. Kegiatan Bola Gembira yang digelar RRI Bogor bekerjasama dengan pemerintah desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, sukses menghibur ratusan warga setempat. Selain nonton dan dengar bareng final Piala Dunia 2026, kegiatan itu juga dimeriahkan dengan berbagai hiburan berupa pertunjukan tari-tarian daerah setempat. Yofri Haryadi dari RRI Bogor menyampaikan laporannya.
1: Hiburan rakyat Bola Gembira yang berlangsung di lapangan Sakura, Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, meriah dipadati warga. Hiburan rakyat sekaligus menonton bersama pagelaran puncak pertandingan sepak bola internasional memperebutkan trofi tahta tertinggi di dunia itu pun diawali dengan penampilan seni tari tradisional. Sedikitnya 15 penampil naik ke atas panggung memeriahkan suasana di hadapan ribuan masyarakat yang memadati lapangan Sakura. Pada kesempatan itu pun, Kepala Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Ratna Wulansari memberikan apresiasi dan dukungannya dalam kegiatan dimaksud.
2: Apresiasinya, Ibu bersyukur, berterima kasih banyak pada RRI dari Bogor ya, karena masih diberi kesempatannya Desa Kota Batu terpilih kembali ya lapangan Sakura ini. Keberkahan dan Ibu harapkan hari semua masyarakat Desa Kota Batu, tidak hanya Desa Kota Batu ya, di luar Desa Kota Batu terlihat sekali banyak ramai mengunjungi, terutama adalah musik-musik tradisional memang kita harus kita angkat. Jawa Barat itu punya seni ya, kita harus benar-benar melestarikan seni ini. Alhamdulillah semua suka sambil menunggu jam 2.
1: Tidak hanya pagelaran tari saja, kemeriahan hiburan rakyat Bola Gembira juga dilanjutkan dengan hiburan musik dangdut dan diakhiri dengan pembagian door prize. Tidak hanya memberikan hiburan gratis bagi warga, hiburan rakyat yang digelar RRI Bogor juga mendongkrak usaha para pelaku UMKM yang berjualan di sekitar lapangan Sakura. Salah seorang diantaranya penjual bakso dan cumi goreng, Pak Supri.
3: Ini Supri ya,
4: Pak Supri ya, gimana kan dari acara ini, Pak? Jualan laris kan?
3: Alhamdulillah kan ini kan baru mulai pada datang ya. Jadi antusias warga sini mah emang bagus sih, mah. Mudah-mudahan ramai ke depannya. Alhamdulillah udah. Siap. Ya, persiapan ya. Kalau gue satu keranjang kalau buat ini mah cukuplah. Bakso sama cumi bakar.
1: Selain Pak Supri, ada Pak Nurdin, penjual kacang rebus. Khusus di acara Bola Gembira, mengeluarkan stok hingga 100 kg kacang rebus untuk menemani saat menonton bersama Latan Akbar, sepak bola tahta tertinggi di Jakarta Raya ini.
5: Pak Nurdin, jual kacang rebus. Bagus, mantap. Ya, alhamdulillah, buat persiapan nonton bola, kurang lebih 100.
4: Iya, luar biasa. Benar, Argentina.
5: Ya.
1: Tanpa hadir di tengah kerumunan warga yang menyaksikan hiburan rakyat Bola Gembira, anggota Dewan Pengawas LPP RRI Endriman Butar-Butar. Meski dibayang-bayangi gemericik hujan, kegiatan yang berlangsung di lapangan Sakura Kota Batu itu pun berlangsung aman, tertib, dan meriah.

0: Sementara itu pendengar nonton bareng atau nobar final Piala Dunia 2026 yang digelar dalam penutupan Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Ribuan warga yang memadati lokasi kegiatan turut mendorong meningkatnya aktivitas ekonomi selama festival berlangsung. Selengkapnya, laporan Sofian dari RRI Palu.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 yang berlangsung sejak 14 Juli resmi ditutup pada Senin dini hari.

0: penutupan festival yang digelar oleh Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Sulawesi Tengah bekerjasama dengan Kodam 23 Palakawira dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah itu ditandai dengan kegiatan nonton bareng partai final Piala Dunia 2026 di Lapangan Immanuel, Kota Palu. Ribuan masyarakat memadati kawasan tersebut sejak dini hari untuk menyaksikan laga final yang berlangsung mulai pukul 3 hingga setengah 6 pagi. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Gufran Ahmad mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan semangat kebersamaan sekaligus menjadi dorongan positif bagi pelaku UMKM yang ikut ambil bagian dalam festival tersebut.
1: Ya, alhamdulillah pada penutupan kali ini luar biasa masyarakat Kota Palu dan Sulawesi Tengah ikut menonton bareng Piala Dunia kali ini. Kami juga dari panitia memberikan apresiasi lah buat masyarakat, begitu juga antusiasnya dan tertibnya. Saya kira ini hal yang memang perlu kita pertahankan untuk menjaga, tapi ini luar biasa menjaga kebersamaan dalam suasana kegembiraan Piala Dunia.
2: Ya. Pak, ada catatan dari Kadin sendiri untuk geliat pendapatan dari UMKM selama festival ini, Pak?
1: Saya kira sampai sekarang sih belum ada laporannya, cuman memang melihat ini mungkin juga cukup bagus begitu ya, dengan peningkatan ekonomi untuk UMKM.
0: Selain menjadi ruang hiburan bagi masyarakat, Festival Rakyat Nusantara juga menghadirkan ratusan pelaku UMKM yang memasarkan beragam produk kuliner, fashion, hingga kerajinan lokal. Ramainya pengunjung selama penyelenggaraan festival, terutama saat nonton bareng semifinal hingga final Piala Dunia, turut meningkatkan transaksi penjualan para pelaku usaha. Salah seorang pelaku UMKM, Rahman, mengaku pendapatannya meningkat dibanding hari-hari biasa. Menurutnya, kegiatan seperti ini menjadi kesempatan bagi pelaku usaha kecil untuk memperkenalkan produk sekaligus memperluas pasar.
3: Lumayan penghasilannya lebih meningkat pesat lah, karena adanya kegiatan nobar, terus ada expo untuk UMKM, jadi membuat pelaku usaha itu ya sedikit ada kemajuan lah daripada yang kemarin-kemarin. Semoga setiap tahun perlu diadakan seperti ini agar UMKM itu bisa berkembang.
0: Kadin Sulawesi Tengah berharap kegiatan serupa dapat terus terlaksana pada masa mendatang dengan melibatkan lebih banyak pelaku UMKM. Selain memperkuat kebersamaan masyarakat melalui berbagai kegiatan publik, festival tersebut juga diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi daerah serta membuka peluang yang lebih luas bagi perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Sulawesi Tengah. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofyan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One, di mana pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengukuhkan posisinya di puncak klasemen sementara Formula One musim 2026 usai menjuarai Grand Prix Belgia di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kimi Antonelli will see the checkered flag first. Kimi Antonelli wins the Belgian Grand Prix, chased all the way home.
2: Kimi Antonelli kembali naik podium tertinggi usai menjuarai Formula One Grand Prix Belgia 2026 di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Pembalap Mercedes itu meraih kemenangan ke-6 musim ini, sekaligus yang pertama sejak GP Monaco pada awal Juni lalu. Antonelli sempat kehilangan posisi terdepan dari Max Verstappen selepas tikungan pertama, namun mampu merebutnya kembali sebelum putaran pembuka berakhir. Pembalap Italia itu kemudian memimpin balapan hingga pit stop pertama, sebelum kembali kehilangan posisi akibat strategi virtual safety car yang menguntungkan pembalap Ferrari Charles Leclerc. Meski demikian, Antonelli berhasil menyalip Leclerc pada 10 lap terakhir menjelang finish dan mempertahankan keunggulannya hingga garis akhir. Leclerc finish di urutan kedua, sementara Verstappen menyusul di tempat ketiga. Usai balapan, Antonelli mengaku senang dengan kemenangan yang diraihnya.
3: Very happy, was a great result, great teamwork.
4: Saya sangat senang, ini hasil yang luar biasa, kerja sama tim yang hebat. Balapan berlangsung sangat sengit karena Ferrari tampil cepat. Apalagi hari ini efek slipstream sangat kuat, sehingga sulit melepaskan diri dari mereka. Namun kami berhasil bertahan dan membawa pulang kemenangan. Tahun lalu merupakan momen tergelap saya sepanjang musim. Sedangkan tahun ini terasa seperti sebuah penebusan. Rasanya menyenangkan bisa kembali berdiri di podium tertinggi. Namun masih ada satu balapan lagi sebelum jeda musim panas, dan kami ingin meraih kembali hasil bagus agar bisa memasuki jeda musim panas dengan perasaan bahagia.
2: Sementara itu, pembalap Ferrari Charles Leclerc finish kedua setelah sempat memimpin balapan berkat strategi pit stop saat virtual safety car. Meski gagal meraih kemenangan, Leclerc mengaku tetap puas dengan performa yang ditampilkan mobilnya.
5: Yeah, it was quite an eventful race, but
4: ya, balapan ini cukup penuh kejadian, tetapi saya cukup puas dengan hasilnya. Sejujurnya, di sirkuit seperti ini yang kami perkirakan akan menyulitkan, hasil ini bukan sesuatu yang sudah pasti. Pada hari Jumat, kami menghadapi cukup banyak masalah yang harus diperbaiki. Di latihan bebas ketiga, kami masih belum benar-benar berhasil mengatasinya. Namun saat kualifikasi, kami akhirnya menemukan solusi. Sejak saat itu, akhir pekan kami berjalan cukup mulus. Saya masih terus belajar dan berusaha memahami mobil ini dengan lebih baik, sekaligus mencoba mengeluarkan performa maksimal darinya.
2: Kemenangan di GP Belgia membuat Kimi Antonelli semakin kokoh memimpin klasemen pembalap dengan keunggulan 45 poin atas Lewis Hamilton di posisi kedua. Sementara itu, George Russell turun ke posisi ketiga dengan 154 poin setelah gagal finish akibat insiden dengan Hamilton pada lap pembuka. Sedangkan Charles Leclerc masih tertahan di peringkat keempat dengan mengantongi total 126 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar dari lintasan balap sepeda, Remco Evenepoel menjuarai etape 15 Tour de France 2026 usai mengalahkan Tadej Pogacar dalam sprint di tanjakan finish Plateau de Solajon kemarin. Ketiganya bersama Isaac Del Toro menjadi grup terdepan setelah Pogacar melancarkan serangan di pendakian terakhir. Kemenangan ini menjadi kemenangan etape jalan raya pertama Evenepoel di Tour de France. Usai balapan, pembalap sepeda asal Belgia itu mengaku senang atas hasil yang diraihnya tersebut.
1: Wow, it's amazing. I'm literally trembling from emotions.
2: Rasanya luar biasa. Saya benar-benar gemetar karena haru. Hari ini sangat berat, start juga sangat sulit. Saya sempat merasa sangat buruk di awal, tetapi kondisi saya terus membaik sepanjang balapan. Kalian harus paham, saya berlomba melawan pembalap terbaik yang pernah ada. Dia tampil luar biasa saat menaklukkan tanjakan untuk memenangi etape bersama Isaac. Bagi saya, bisa mengikuti kecepatannya adalah langkah besar karena ritmenya benar-benar sangat tinggi. Saya juga sering mendapat kritik bahwa saya tidak mampu bertahan di tanjakan curam. Karena itu, kemenangan ini terasa sangat berarti bagi saya dan semua orang di sekitar saya.
0: Hasil ini sekaligus mengangkat Remco Evenepoel ke posisi kedua klasemen umum setelah Jonas Vingegaard mundur akibat kecelakaan. Sementara Tadej Pogacar tetap kokoh di puncak klasemen Tour de France 2026.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis, di mana pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri mengakhiri penantian setelah menjuarai Jepang Terbuka 2026 dengan mengalahkan pasangan nomor 1 dunia. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil menjuarai Jepang Terbuka 2026 setelah mengalahkan ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan, Kim Won-ho, Seo Seung-jae, di partai puncak minggu kemarin. Bertanding di Tokyo Metropolitano Gymnasium, Fajar Fikri menang 2 game langsung dengan skor 21-19, 21-17 dalam waktu 45 menit. Ini adalah gelar pertama mereka setelah hampir 1 tahun sejak juara di Cina Terbuka 2025. Usai laga, Fajar merasa sangat bersyukur mampu membawa pulang gelar ini ke tanah air.
2: Ya, pertama-tama alhamdulillah bersyukur ya, diberikan kelancaran dan juga gelar di Jepang Open ini setelah 1 tahun lamanya gelar di China Open. Dan di Jepang ini kami bisa juara lagi. Ya, semoga ini awal dari kebangkitan kami untuk bisa meraih gelar-gelar berikutnya.
1: Selain itu, Fikri mengakui Kim Seo memiliki kemampuan bertahan yang sangat baik. Namun kali ini mereka mampu mengantisipasi kumpulan lawan dengan lebih disiplin.
3: Pasti mereka bukan lawan yang mudah ya, bermain sangat baik. Cuman tadi di lapangan mungkin kita lebih solid aja di dalam lapangan. Lebih bisa dominan, melakukan strategi dengan tepat, komunikasi dengan partner, dengan pelatih pun sangat berjalan baik. Jadi intinya strateginya tadi berjalan dengan baik dan dilanjutkan dan enak.
1: Hasil ini menjadi kemenangan kedua mereka dalam 5 pertemuan melawan Kim Seo setelah sebelumnya menang di perempat final Cina Terbuka 2025. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

Kita beralih ke lapangan voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia finish sebagai runner-up CV Cup 2026 usai kalah 2-3 dari Kamboja pada partai final di Filipina kemarin. Indonesia tertinggal 2 set lebih dulu sebelum bangkit memenangi set ketiga dan keempat hingga memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Namun, Kamboja kembali tampil solid pada set kelima dan menutup laga dengan kemenangan 15-11 sekaligus merebut gelar juara leg pertama. Asisten pelatih Nurwidianto menilai startnya lambat membuat mental Kamboja meningkat. Sementara serangan dan penerimaan bola pertama Indonesia belum maksimal. Nur juga menyoroti pertahanan Indonesia yang masih mudah ditembus saat mengantisipasi pola serangan lawan. Selanjutnya, ajang CV Cup 2026 akan berlanjut ke leg kedua yang berlangsung di Indonesia pada 22 hingga 26 Juli mendatang.

Kabar terakhir pendengar datang dari arena basket, di mana tim nasional bola basket U18 Putri Indonesia meraih peringkat ketiga FIBA U18 Women's Asia Cup Division B 2026 usai mengalahkan India 70-50 di Bangkok, Thailand kemarin. Kemenangan itu sekaligus menjadi ajang balas dendam setelah Indonesia sebelumnya kalah telak dari India pada fase grup. Sempat tertinggal pada babak pertama, Indonesia bangkit lewat dominasi di kuarter ketiga dan mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Pelatih Freddy menyebut timnya telah mengevaluasi kekalahan sebelumnya dengan meningkatkan tekanan terhadap penguasaan bola lawan dan mengamankan rebound. Strategi tersebut terbukti efektif hingga membawa Indonesia menutup turnamen dengan medali perunggu. Hasil ini juga menjadi penebusan setelah langkah Indonesia terhenti di semifinal akibat kekalahan dari Lebanon.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Bim, kecilin dulu musiknya ya.
1: Duh, kenapa?
0: Sebentar lagi waktu ibadah, tetangga kita kan sedang beribadah, biar suasananya lebih tenang.
2: Oh iya juga, menghormatin itu ternyata sederhana ya, cukup dengan peduli.
0: Betul, kita mungkin berbeda keyakinan, tapi kita tinggal di lingkungan yang sama. Kalau saling menghargai, hidup kan jadi lebih nyaman.
3: Toleransi itu bukan mencampur adukan keyakinan, tapi menghargai perbedaan. Pesan ini disampaikan Programa 3 Radio Republik Indonesia.

kepulauan. Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

0: disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Info Florata.
1: Sao Tudu, rumah kecil tengah kampung di Nagekeo. Sao Tudu adalah sebuah bangunan rumah kecil yang berada di tengah kampung dan merupakan sebuah bangunan simbolik kekerabatan dan persatuan. Pembangunan Sao Tudu didahului dengan penggalian dasar atau koe, doe, tadae oleh pemuka adat yang ditunjuk oleh pemilik tanah atau ta ngala tanawatu. Ini merupakan pengakuan bahwa tanah kampung ini merupakan bagian dari wilayah tanah dan kampung induk sebagai tanaha baba watu hawisa atau pecahan tanah dan belahan batu. Warga kampung yang memiliki Sao Tudu tetap menjadi bagian atau udu eko dari kampung induk dan mematuhi semua tata cara adat atau sombogata yang sama.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indonesia.

0: Ayo dengarkan Sanksi setiap hari Rabu pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mulai dah dia, mentang-mentang cantik.
2: Kenapa sih?
1: Kesel saya lihat anak baru tuh, gaya sekali.
2: Yeah, biarin sih. Mau-maunya dia.
1: Awas aja ya.
2: Terus, mau diapain?
1: Lihat aja nanti, saya kasih omongan dia, biar kapok.
2: Eh, itu bullying namanya.
1: Apa?
2: Bullying, artinya mengintimidasi tahu.
1: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
2: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal, bullying juga namanya.
1: Oh,
2: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
3: Wow.
1: Heboh.
2: Yeay, dibilangin. Bullying itu ada hukumnya, belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
1: Udah, masuk kelas yuk. Aduh.
2: Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
4: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.

dan platform digital yang mempermudah masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan, perizinan, layanan kesehatan, perpajakan, serta layanan publik lainnya. Hadir setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga, pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Literasi digital

beredar sebuah postingan di Facebook ya. Postingannya tuh tadi pagi jelang siang gitu ya, di mana ada postingan sebuah perjanjian ya dengan klausal-klausal di dalamnya. Kemudian dengan di dalam situ tertanda si A dan si B. Jadi si A ini mendukung Spanyol, yang si B mendukung Argentina. Jadi di situ ada poin-poin perjanjian ya. Kalau misalnya siapa yang menang akan mendapatkan apa gitu ya. Jadi di situ ada satu yang kebetulan menang ya. Dia mendapatkan tanah sekitar 20 kali 15 meter gitu ya, tanah, dan juga sapi beberapa hewan ternak lah, ada sapi berapa ekor gitu, dengan nilai total yang juga dicantumkan di dalamnya. Ini saya rasa bahwa hari ini dia pasti akan langsung nangis di pojokan sambil meluk guling atau meluk kompor mungkin ya. Ya karena di situ nilainya lumayan. Jadi saya berharap bahwa jangan sampai Anda lakukan ya hal-hal seperti itu, misalnya taruhan-taruhan yang membuat Anda jadi menyesal di kemudian hari. Bahkan beberapa tahun yang lalu pada perhelatan Piala Dunia, ada salah satu pemilik toko yang harus meregang nyawa setelah kesebelasan yang didukungnya ternyata kalah di final ya. Itu pada saat itu taruhan uang, dan uang sekitar berapa M gitulah, dan juga sebuah mobil ya. Dan ternyata beliau kalah, dan pada saat itu harus meregang nyawa karena stres lah ya. Baik, dan itu terjadi di Kota Ende ya, pendengar yang saya sebutkan tadi. Baik, kita akan break dulu. Kali ini kita ke salah satu grup band asal Indonesia yang saat ini berkarir di Amerika. Namanya saat ini sudah kencang-kencangnya dengan lagu Rollerblade ya. Tapi ini adalah lagu perdana mereka yang membuat nama mereka menjadi naik pada saat itu. Judulnya adalah Shoot. Ini dia, Nona.

0: Mama, pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Riri berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, Ma, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan.

0: sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Lipstik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi dari puncak dunia nomor 1 ND. Kami ucapkan selamat siang untuk Anda. Baik pendengar, sesaat lagi kami akan menghadirkan bincang budaya dengan judul Ritual Sepak Api dari Kampung Kautoda Menuju Wisata Dunia. Dan untuk siang hari ini nanti Anda akan bersama dengan rekan presenter kami, rekan Leli Kara, dan juga dengan sumber kami, Bapak Simon Petrus Dua. Kepada Anda, selamat siang dan selamat mengikuti.
4: Juga ini menyimpan nilai sejarah spiritualitas, kebersamaan dan juga penghormatan terhadap leluhur. Salah satu tradisi unik yang hingga kini masih terus dijaga itu adalah ritual sepak api dari Kampung Pautoda, Kabupaten Nagekeo. Dan ritual ini bukan sekedar pertunjukan budaya, tetapi juga menjadi simbol keberanian, kebersamaan, serta kekuatan nilai adat yang hidup di tengah masyarakat. Dan untuk mengenal lebih jauh begitu ya, terkait dengan ritual sepak api ini, pendengar, kami sudah bersama Bapak Simon Petrus II, pelaku budaya dari Nagekeo, dalam program Bincang Budaya di kesempatan siang hari ini. Bapak Simon, selamat siang.
5: Selamat siang, Bu.
4: Iya, Bapak, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa ngobrol dengan RRI ND di kesempatan siang hari ini. Bapak, kita bicara tentang salah satu ritual begitu ya dari Kabupaten Nagekeo. Nah, Bapak bisa ceritakan ini apa itu ritual sepak api di Kampung Pautoda begitu, Bapak? Silakan.
5: Ya, terima kasih. Sepak api atau menendang api adalah salah satu ritual adat yang merupakan upacara yang sangat unik dalam budaya Pautoda. Karena itu para penonton akan sangat antusias menyaksikannya. Karena di dunia ini ritual adat sepak api dan injak bara api itu cuma ada di Pautoda. Apalagi arang yang diinjak bukan sembarang arang, tapi arang tempurung yang sudah dijemur sebelumnya.

0: Ya. Dan lebih uniknya, injak tanpa menggunakan alas kaki apapun. Itu Ibu yang bisa saya jelaskan.
1: Dan sampai dengan saat ini masih terus ada begitu ya ritual ini Bapak di sana?
0: Ya, masih terus diadakan, tapi setiap bulan Juli.
1: Setiap bulan Juli. Baik Bapak, ini sebenarnya upacara atau ritual seperti ini maknanya apa ini Bapak?
0: Ya, terima kasih Ibu. Jadi makna daripada acara sepak api ini, itu yang pertama, upacara sepak api ini merupakan salah satu upacara penolakan terhadap segala macam bahaya yang mengancam dan membahayakan manusia dengan seluruh kehidupannya. Nah, yang kedua, dalam masyarakat kita, segala sesuatu yang dapat membahayakan kehidupan manusia ditolak dan dibuang ke arah barat, ke arah matahari terbenam. Nah, ketiga, bara api adalah simbol segala bencana dan malapetaka yang telah dimusnahkan oleh api. Melalui api ini diharapkan agar segala kekuatan jahat yang sudah dimusnahkan oleh api dan sudah dibuang tidak akan kembali menimpa manusia. Dan upacara sepak api yang sesungguhnya menggambarkan keperkasaan manusia yang sanggup melawan kekuatan jahat berkat bantuan leluhur dan wujud tertinggi Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu Ibu yang...
1: Jadi ini jadi sepak api ini dari Kampung Pautoda adalah salah satu cara untuk menolak bala begitu ya, menolak halal buruk dari kampung, dijauhkan dari halal buruk begitu ya untuk masyarakat yang ada di Pautoda. Nah, Bapak, apakah ritual ini hanya ada di Pautoda sajakah ataukah bisa ditemukan di daerah-daerah lain yang ada di Kabupaten Agakeo, Bapak, setahu Bapak?
0: Ya, setahu saya Ibu yang untuk di Nagekeo tidak ada, cuma ada yang di Pautoda ini. Mungkin saja
1: satu-satunya berarti Bapak ya.
0: Ya.
1: Dan makanya ini topik kita ritual sepak api dari Kampung Pautoda menuju wisata budaya dunia begitu ya. Nah, ya, Bapak, tadi Bapak sudah ceritakan di awal, menyinggungnya di awal itu proses ritual sepak api di Pautoda itu dengan arang seperti itu ya Bapak ya, di kemudian ditendang tanpa alas kaki. Nah, itu maknanya apa nih? Barang-barang yang digunakan kayak tempurung kelapa begitu digunakan untuk membakar apa segala macam itu simbolnya artinya apa Bapak dari simbol-simbol yang digunakan itu?
0: Simbolnya itu Ibu itu apa keperkasaan dalam bertempur atau melawan para musuh yang seperti leluhur buat pada zaman dahulu.
1: Bapak, apakah itu ada ritual khusus sebelum melakukan ritual sepak api ini, Bapak? Karena ini tanpa alas kaki begitu, apakah ada ritual sebelumnya untuk melindungi orang yang melakukan ritual sepak api itu supaya tidak melepuh mungkin, seperti itu Bapak adakah?
0: Terima kasih Ibu, jadi sebelum ritual dilaksanakan, itu para anak susu, pelaku adat, mereka menggunakan membuat ritual dengan acara bahasa setempat Desaria, tika pati ae atau kasih makan kepada leluhur supaya dalam proses kegiatan dimaksud dapat berjalan dengan aman dan dijauhi dari hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Baik Bapak. Nah, ini siapakah yang harus melakukan ritual itu Bapak?
0: Jadi baik Ibu, jadi yang berperan, nah yang ikut dalam kegiatan tersebut, itu yang pertama dari para anak susu, istri para anak susu, para ketua suku, dan juga masyarakat adat Pau dan Todat pada umumnya. Itu Ibu yang...
1: Okay. Baik Bapak, kita akan lanjutkan kembali obrolan kita setelah kami hadirkan dulu satu nomor lagu. Ini juga sebagai ucapan terima kasih dari RRIND untuk Bapak yang sudah bersedia menjadi narasumber begitu ya di kesempatan siang hari ini. Dan Bapak, kami minta untuk tidak matikan telepon karena kita akan lanjutkan kembali obrolan kita setelah satu nomor lagu berikut.

0: Itu pasangan baru digerebek.
1: Digerebek? Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
0: Pihak berwajib lah.
1: Hah?
0: Dapatan lagi berduaan tuh. Pesta narkoba.
1: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
0: Hah? Rumah baru?
1: Mm-mm. Bui.
2: Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba.

Dari zaman pemerintahan Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, konsep cinta produk dalam negeri sudah digaungkan. Setelah kemerdekaan Indonesia, produk-produk dari luar negeri mulai bermunculan sekitar tahun 1950-an. Melihat maraknya produk impor dari luar negeri yang merajalela di Indonesia, membuat Bung Karno yang menjabat sebagai presiden saat itu menggaungkan gelora cinta produk dalam negeri dengan konsep berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, percaya pada kekuatan sendiri, jangan mengemis-ngemis, ucap Presiden Soekarno yang dikutip oleh Mangil dari salah satu pidatonya. Pada era Soeharto, pameran itu menjadi gambaran akan diri kita sendiri dan kemampuan kita sendiri. Setelah kita berdiri sebagai sebuah bangsa selama 40 tahun, dalam pameran itu kita bisa lihat apa yang dapat kita produksi sendiri, termasuk produksi jasa, hasil penelitian, rancangan bangunan, dan perekayasaan. Soeharto juga sampai membentuk Menteri Muda Urusan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Kabinet Pembangunan 4 1983 sampai 1988. Ajakan mencintai produk dalam negeri terus dilanjutkan oleh presiden-presiden selanjutnya, seperti pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, ajakan untuk cinta produk buatan Indonesia diwujudkan dalam sebuah slogan, yakni 100% cinta Indonesia. Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa tujuan kampanye 100% cinta Indonesia adalah untuk meningkatkan apresiasi terhadap produk dalam negeri. Dan sebagai perwujudan akan rasa bangga menggunakan produk buatan Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono kemudian menganjurkan semua produk perusahaan dan merek dalam negeri untuk mencantumkan logo 100% cinta Indonesia pada kemasan produknya, materi promosi, dan juga iklan.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita.
1: Selamat siang saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Senin 20 Juli 2020. Sari Berita. Bulog pastikan stok beras Flores Timur aman hingga 4 bulan ke depan. Toko agama ND menyoroti kasus prostitusi online yang melibatkan oknum ASN. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, bersama dengan saya Armando Abdullah, inilah Warta Berita selengkapnya.

0: Perum Bulog Cabang Flores Timur memastikan ketersediaan stok beras di Kabupaten Flores Timur masih aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam beberapa bulan ke depan. Meski belum menjadi daerah sentra produksi padi, pasokan beras tetap terjaga melalui distribusi dari daerah surplus. Selengkapnya Rahma Suci melaporkan.
1: Perum Bulog Cabang Flores Timur memastikan stok beras di Kabupaten Flores Timur masih mencukupi kebutuhan masyarakat selama 3 hingga 4 bulan ke depan. Kepala Cabang Perum Bulog Flores Timur Mustafa Suhud mengatakan meski Flores Timur belum menjadi daerah sentra produksi padi, ketersediaan beras tetap aman melalui distribusi dari berbagai daerah yang mengalami surplus produksi.
2: Stok masih aman. Untuk akhir tahun, posisi saat ini untuk 3-4 bulan ke depan.
1: Mustafa menjelaskan salah satu wilayah penghasil padi di Flores Timur, Kecamatan Konga, belum mampu menjadi pemasok utama karena pola tanam petani berlangsung secara serempak sehingga produksi belum optimal. Selain itu, harga gabah dan beras lokal pada musim panen sebelumnya berada di atas harga pembelian pemerintah, sehingga Bulog belum dapat menyerap hasil panen para petani secara maksimal. Untuk menjaga ketersediaan beras, Bulog mendatangkan pasokan dari surplus produksi seperti Nusa Tenggara Barat dan Jawa Timur. Oleh karena itu, melalui langkah tersebut, Bulog memastikan kebutuhan beras masyarakat tetap terpenuhi, termasuk untuk menghadapi kebutuhan hingga menjelang akhir tahun. RRI Ender, Rahma Suci melaporkan.
0: Kasus dugaan prostitusi online di Kabupaten Ende yang mencuat setelah penggerebekan oleh Satuan Polisi Pamung Praja Satpol PP Kabupaten Ende pada pertengahan Juli 2026 memicu tanggapan dari sejumlah tokoh agama. Selengkapnya, laporan Rufinus Wula.
3: Kasus dugaan prostitusi online di Kabupaten Ende yang mencuat setelah penggerebekan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende pada pertengahan Juli 2026 menuai perhatian publik. Peristiwa yang berujung pada diamankannya 5 perempuan memicu tanggapan dari sejumlah tokoh agama yang meminta penanganan dilakukan secara serius. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Ende RD Fridericus B.Y. Dopo kepada RRI Sabtu 18 Juli 2026 mengatakan informasi mengenai kasus tersebut pertama kali ia peroleh melalui media sosial. Menurutnya, kepastian mengenai fakta hukum tentu menjadi kewenangan aparat yang menangani perkara tersebut. Ia menilai fenomena prostitusi online di Kabupaten Ende memang telah menunjukkan sejumlah indikasi dalam beberapa waktu terakhir. Namun jika benar terdapat keterlibatan oknum aparatur sipil negara, kondisi itu sangat disayangkan karena figur tersebut semestinya menjadi teladan di tengah masyarakat. RD Fredericus mengatakan persoalan prostitusi tidak dapat dipandang semata-mata sebagai faktor ekonomi. Menurutnya terdapat berbagai faktor lain yang turut mempengaruhi sehingga dibutuhkan pendekatan yang melibatkan keluarga, pendidikan, dan pembinaan moral. Karena itu FKUB bersama para tokoh agama terus menghimbau keluarga agar memperkuat pendidikan keagamaan sekaligus membangun komunikasi yang baik dengan anak-anak. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah generasi muda terjerumus dalam praktik yang merugikan masa depan mereka.
4: Saya juga baca bahwa itu melibatkan juga perempuan-perempuan atau nona-nona yang di wilayah kita. Nah, karena itu bagi saya, kami sebagai FKB, kami tokoh-tokoh agama mengharapkan bahwa keluarga-keluarga itu harus diperkuat. Ya. Memang prostitusi itu tidak hanya soal faktor ekonomi, ada banyak faktor yang lain. Ya. Karena itu kami sebagai FKB selalu menghimbau umat atau jemaat kami kepada keluarga-keluarga agar juga memperhatikan pendidikan agama, pendidikan keagamaan, juga membangun komunikasi sosial di dalam keluarga ya, sehingga betul anak-anak kita tidak terjerumus.
3: Ia juga meminta pemerintah daerah dan aparat penegak hukum memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut agar tidak berkembang semakin luas. Menurutnya, Ende sebagai kota pelajar memiliki banyak pelajar dan mahasiswa dari berbagai daerah yang tinggal di rumah kos maupun asrama sehingga membutuhkan pengawasan dan pendampingan yang memadai. Senada dengan itu, Ketua Majelis Jemaat Gereja Masehi Injili di Timor Shalom Ende, Pendeta Soneta Lodia Paulus Nenotek STH mengatakan prostitusi online merupakan persoalan yang cukup sensitif di era digital. Ia menilai perkembangan teknologi yang seharusnya dimanfaatkan untuk kegiatan yang membangun, bukan disalahgunakan untuk praktik yang merusak kehidupan.
5: Nah, ini salah satu persoalan yang cukup sensitif di era digital. Jadi teknologi yang seharusnya dipakai untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun, tetapi justru dipakai untuk sesuatu yang tidak baik, yang merusak kehidupan. Karena itu tentu khususnya sikap kami sebagai gereja, dalam hal ini iman Kristen, tentu kita menolak apa yang menjadi fenomena prostitusi, apapun itu bentuknya, karena itu adalah bentuk kejahatan, merusak kehidupan yang Tuhan anugerahkan.
3: Pendeta Soneta menegaskan, gereja menolak segala bentuk prostitusi karena bertentangan dengan nilai-nilai iman Kristen dan martabat manusia. Ia mengajak umat untuk menjalani kehidupan sesuai ajaran Tuhan serta menggunakan teknologi secara bijaksana sebagai sarana yang membawa manfaat bagi diri sendiri maupun masyarakat banyak. RRI Enderovinus Vula melaporkan.
0: Proses pembangunan kampung nelayan Merah Putih di Desa Kebirangga, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende, masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan. Kondisi tersebut mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan sehingga beberapa tahapan pembangunan belum dapat berjalan sesuai dengan rencana. Selengkapnya laporan reporter Suimam.
6: Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Ende, Abdullah Gani Gerewara, mengatakan hambatan yang muncul berasal dari berbagai kondisi teknis selama proses pekerjaan berlangsung. Menurutnya, dinas terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait agar setiap kendala segera diatasi. Dijelaskan, berbagai persoalan di lapangan memerlukan penanganan secara bertahap sehingga pelaksanaan pembangunan tetap mengedepankan kualitas hasil pekerjaan nantinya. Langkah tersebut dilakukan agar pembangunan kawasan nelayan dapat diselesaikan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
7: Kendala di lapangan yang pertama, mengapa itu terlambat? Satu, keterlambatan material di lapangan, terutama material antar pulau seperti material-material non lokal. Kedua, hambatannya itu terjadinya musim hujan sehingga terjadi banjir karena itu daerah muara. Yang ketiga juga terjadi gelombang pasang, pasang surut, air laut naik dan turun sehingga itu membuat juga keterlambatan pekerjaan di tambatan perahu. Dan yang keempat, kekurangan tenaga kerja.
6: Pemerintah Kabupaten Ende bersama pelaksana kegiatan terus melakukan evaluasi terhadap perkembangan pembangunan di lokasi proyek secara berkala dan berkesinambungan. Evaluasi dilakukan untuk memastikan setiap hambatan memperoleh solusi sehingga progres pekerjaan kembali berjalan lebih optimal. Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Kebirangga diproyeksikan menjadi kawasan yang mendukung peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir melalui penyediaan infrastruktur perikanan. Pemerintah berharap seluruh kendala dapat segera teratasi sehingga pembangunan selesai dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat nelayan.
0: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ende terus mendorong penguatan ketahanan pangan melalui peningkatan konsumsi pangan lokal. Selengkapnya laporan Nikolaus Makumeli.
8: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ende terus mendorong penguatan ketahanan pangan melalui peningkatan konsumsi pangan lokal. Langkah tersebut dilakukan melalui edukasi masyarakat, pengembangan produk pangan lokal, hingga perluasan kemitraan dengan berbagai pihak. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ende, Hubertus Valentinus Setiawan, mengatakan perubahan pola konsumsi masyarakat menjadi salah satu kunci dalam memperkuat ketahanan pangan daerah. Karena itu, pihaknya akan mengintensifkan kampanye.

0: dan produk pangan lokal semakin optimal. Valentinus menjelaskan, pihaknya juga memperkuat kemitraan dengan berbagai komunitas sebagai bagian dari upaya membangun gerakan bersama dalam mengonsumsi pangan lokal.
1: Strategi yang kami siapkan yang pertama itu kampanye kesadaran masyarakat. Melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya konsumsi pangan lokal seperti manfaatnya bagi kesehatan, ekonomi, dan lingkungan. Jadi kami juga dari dinas harus banyak turun ke masyarakat untuk mengkampanyekan itu. Dan yang kedua, pengembangan produk pangan lokal.
0: Keterlibatan komunitas dinilai penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, terutama generasi muda. Salah satu program yang terus didorong adalah gerakan One Day No Rice atau Satu Hari Tanpa Nasi. Melalui gerakan tersebut, masyarakat diajak mengkonsumsi pangan lokal seperti jagung, ubi kayu, ubi jalar, maupun umbi-umbian lainnya setidaknya satu hari dalam sepekan sebagai bagian dari diversifikasi pangan. Menurutnya, kebiasaan mengkonsumsi pangan lokal tidak hanya membantu menciptakan pola makan yang lebih beragam, tetapi juga menjadi contoh dalam mendukung produk pangan daerah. Selain itu, pihaknya mulai menerapkan kebijakan penyajian menu pangan lokal dalam setiap kegiatan kedinasan. Kebijakan yang merupakan tindak lanjut arahan Bupati ND tersebut mewajibkan penyajian makanan berbahan pangan lokal pada rapat atau kegiatan resmi sebagai bentuk dukungan terhadap petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. RRI ND Nikolaus Makumeli melaporkan.
2: Pendidikan yang berkualitas di Nagekeo tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tapi juga menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat dalam membentuk karakter dan masa depan generasi muda. Selengkapnya, Ferry Soo melaporkan.
3: Kalau ilmu pengetahuan mungkin diasah, diolah di sekolah, tetapi berkaitan dengan aspek sosial ekonomi, tentu sangat dibutuhkan oleh peran lingkungan mulai dari rumah maupun di lingkungan.
4: Pendidikan yang berkualitas tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam membentuk karakter dan masa depan generasi muda. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Asisten 2 Setda Kabupaten Nagekeo Elias Tai mengatakan, keterlibatan keluarga, masyarakat, pemerintah, tokoh agama, tokoh adat hingga insan pendidikan dinilai menjadi faktor penting dalam menciptakan generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan zaman. Keluarga menjadi fondasi utama dalam proses pendidikan anak sejak usia dini. Perhatian orang tua, pola, serta dukungan moral di lingkungan rumah sangat berpengaruh terhadap perkembangan mental, emosional, dan karakter anak. Selain keluarga, lingkungan masyarakat juga memiliki peran besar dalam mendukung tumbuh kembang anak. Tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat diharapkan terus memberikan teladan positif melalui penguatan nilai moral, budaya, toleransi, dan semangat gotong royong. Kehadiran seluruh elemen sosial tersebut dinilai penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat dan kondusif.
3: Tentu pendidikan ini tidak berdiri sendiri, hanya satu komunitas yaitu sekolah. Tapi harus didukung oleh mitra-mitra seperti pertama, pasti keluarga. Itu nomor yang pertama. Yang kedua, lingkungan masyarakat. Yang ketiga, peran dari semua elemen masyarakat. Apa itu tokoh agama, tokoh masyarakat, maupun para insan pendidikan, pencipta-pencipta pendidikan yang mana mereka berkontribusi baik langsung maupun tidak langsung untuk membentuk karakter dasar dari anak-anak kita. Kalau ilmu pengetahuan mungkin diasah, diolah di sekolah, tetapi berkaitan dengan aspek sosial ekonomi tentu sangat dibutuhkan oleh peran lingkungan mulai dari rumah maupun di lingkungan.
4: Elias Tai berharap para guru terus meningkatkan dedikasi, profesionalisme, serta menjadi teladan bagi peserta didik, tidak hanya dalam proses belajar mengajar, tetapi juga dalam membangun sikap, disiplin, etika, dan tanggung jawab siswa di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Melalui sinergi seluruh pihak, pendidikan diharapkan mampu melahirkan generasi yang unggul secara akademik, sekaligus memiliki karakter yang kuat dan berakhlak baik. Dukungan bersama terhadap dunia pendidikan menjadi langkah penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah dan bangsa. RRI Ferry Soo melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
2: Saudara, sebelum menutup warta berita siang ini, kembali kami hadirkan laporan mendalam dengan tema Sekolah Swasta dan Perubahan Pilihan Masyarakat bersama dengan reporter Ricardo Skota. Selamat mengikuti.
6: Kabupaten

Ende selama puluhan tahun dikenal sebagai salah satu kota pendidikan di Pulau Flores. Sekolah-sekolah swasta pernah menjadi pilihan utama masyarakat. Bahkan banyak siswa datang dari berbagai daerah untuk menempuh pendidikan di kota ini. Namun pemandangan itu perlahan berubah. Pada tahun ajaran 2026-2027, sejumlah sekolah swasta di Kabupaten Ende mengalami penurunan jumlah peserta didik baru. Ada sekolah yang hanya menerima belasan siswa, sementara sekolah negeri justru memenuhi kuota hanya dalam hitungan menit. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah sekolah swasta mulai kehilangan daya tarik? Ataukah masyarakat kini memiliki lebih banyak pilihan?

0: ajaran baru biasanya menjadi momentum penuh harapan bagi sekolah. Namun suasana berbeda dirasakan SMA swasta Alsiora Ende. Sekolah yang telah melahirkan banyak alumni ini hanya menerima 13 siswa baru untuk kelas 10. Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SMA swasta Alsiora Ende, Priska Tiwu, mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi semakin banyaknya sekolah di kecamatan-kecamatan, sehingga calon siswa memilih bersekolah lebih dekat dengan rumah.
1: Karena di desa-desa itu sudah banyak sekolah, sudah banyak SMA, jadi mayoritas siswa kami di sini merupakan siswa dari desa-desa. Jadi mereka lebih memilih sekolah di desa-desa timbang sekolah ke kota.
0: Selain itu, menurutnya sekolah negeri juga menjadi pilihan utama sebagian masyarakat.
1: Bisa jadi karena banyak siswa yang berlari ke SMA negeri gitu ya.
0: Pihak sekolah sebenarnya telah melakukan berbagai upaya, mulai dari sosialisasi ke desa-desa, menurunkan biaya sekolah sejak 2 tahun terakhir, hingga menyiapkan berbagai bentuk keringanan biaya pendidikan. Namun upaya tersebut belum mampu meningkatkan jumlah pendaftar secara signifikan.
1: Kami sudah menurunkan uang sekolah kami. Dari 2 tahun yang lalu kami sudah menurunkan, tetapi antusiasnya masih kurang.
0: Minimnya peserta didik bukan sekadar persoalan angka. Bagi sekolah swasta, jumlah siswa berkaitan langsung dengan keberlangsungan operasional. Honor guru honorer sebagian besar berasal dari dana komite yang dibayarkan melalui uang sekolah. Semakin sedikit siswa, semakin berat pula beban yang harus ditanggung sekolah.
1: Sangat berdampak bagi kami guru honorer. Kami kan gajinya itu berpatokan pada uang sekolah dari dana komite. Jadi itu sangat berpengaruh pada honor kami. Dan kami juga kan banyak guru yang sudah bersertifikasi, sehingga kami kurang jam mengajar.
0: Harapan sekolah kini tertuju pada 2 hal. Pertama, adanya perhatian pemerintah terhadap keberlangsungan sekolah swasta. Dan yang kedua, sekolah akan lebih serius memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi.
1: Kami akan mencoba untuk lebih mempromosikan sekolah kami lagi di sosial media karena selama ini agak kurang.
0: Fenomena serupa juga dirasakan SMA Katolik Taruna Vidya Ende. Namun pihak sekolah meluruskan informasi yang sempat berkembang mengenai jumlah peserta didik baru. Guru sekaligus operator panitia penerimaan siswa baru, Primus Minggu, menjelaskan hingga pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah, terdapat 25 siswa yang telah terdaftar melalui sistem daring maupun luring.
2: Sistem penerimaan siswa baru untuk di Taruna Vidya itu kami menggunakan 2 sistem. Sistem online itu yang kami buat sendiri, terus ada yang sistem offline. Sehingga hasil pendaftaran dari 2 sistem itu tuh terdata tuh ada 25 siswa kelas 10-nya.
0: Meski jumlah tersebut lebih baik dibanding perkiraan awal, angka itu tetap jauh lebih kecil dibanding kapasitas sekolah pada tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu, kondisi berbeda terjadi di sekolah negeri. SMA Negeri 1 Ende memperoleh seluruh kuota penerimaan sebanyak 427 siswa. Kepala SMA Negeri 1 Ende, Marcelino Sina, mengatakan seluruh kuota terpenuhi hanya dalam 1 gelombang pendaftaran.
3: Sebanyak 427 kuota yang disiapkan untuk SMA Negeri 1 Ende ini. Dan semuanya terpenuhi. Bahkan kali ini lebih cepat dari proses sebelumnya. Puji Tuhan, di SMA Negeri 1 Ende hanya terjadi 1 gelombang karena semuanya sudah terpenuhi semua.
0: Antusiasme masyarakat bahkan lebih tinggi terlihat di SMK Negeri 2 Ende. Sekolah kejuruan tersebut menerima 792 siswa sesuai kuota, sementara masih banyak calon peserta didik yang tidak dapat diterima karena sistem telah menutup pendaftaran. Kepala SMKN 2 Ende, Francisco Suarez, mengatakan daya tarik sekolah berasal dari banyaknya pilihan jurusan dan kedekatan dengan dunia industri.
4: Programnya adalah program kejuruan dengan 12 kompetensi keahlian yang disebutkan tadi, dan setiap kompetensi atau konsentrasi keahlian sebutan saat ini memiliki ciri khas tersendiri. Kalau promosinya untuk sekolah ini sendiri, jujur promosinya dari mulut ke mulut dan promosinya dari alumni. Kemudian kita lebih pada produk-produk nyata, produk itu yang bicara.
0: Menurutnya, masyarakat datang bukan semata karena promosi, tetapi karena melihat hasil nyata para lulusan yang bekerja maupun berwirausaha. Ketua Komite SMA Alsiora Ende, yang juga Ketua Komite SMA Negeri 1 Ende, Justinus Hani, menilai perubahan ini tidak bisa disederhanakan hanya sebagai persoalan sekolah negeri dan swasta. Menurutnya, ada perubahan besar dalam peta pendidikan di Kabupaten Ende. Kini, hampir setiap kecamatan memiliki SMA sendiri. Akibatnya siswa dari desa-desa tidak lagi harus datang ke kota Ende.
5: Di Kabupaten Ende per hari ini, hampir setiap kecamatan itu ada sekolah SMA. Ada SMA. Dan mayoritas SMA negeri. Sekolah juga harus menciptakan nilai-nilai lebih dari sekolah-sekolah lain sehingga menarik minat anak-anak kita untuk bisa atau orang tua bisa menitipkan anaknya untuk bersekolah di sekolah-sekolah swasta.
0: Ia menilai sekolah perlu kembali membangun identitasnya melalui prestasi akademik, kegiatan non-akademik, maupun promosi yang lebih aktif. Lalu bagaimana fenomena ini dilihat dari sisi pendidikan? Pemerhati pendidikan Kabupaten Ende, Amatus Peta, menyebut kondisi tersebut merupakan konsekuensi dari semakin luasnya pilihan masyarakat. Menurutnya, orang tua kini memilih sekolah yang dianggap mampu memberikan pelayanan terbaik dengan biaya yang sesuai kemampuan.
6: Ini sebuah realita, sebuah kenyataan bahwa masyarakat itu punya kebebasan memilih. Itu juga bagian dari demokrasi. Orang memilih lembaga pendidikan sesuai dengan keinginan dia, dengan kebutuhan dia. Tentu orang memilih yang baik. Baik itu dalam arti mutu pelayanannya baik, tapi juga risiko biayanya juga tidak membebankan.
0: Namun ia mengingatkan, jika tidak ada langkah bersama, sejumlah sekolah swasta berpotensi semakin kesulitan dalam bertahan. Karena itu pemerintah perlu duduk bersama seluruh pemangku kepentingan untuk mencari solusi jangka panjang. Selain peningkatan mutu pendidikan, sekolah juga perlu memiliki keunggulan yang jelas, memperkuat promosi, bahkan mempertimbangkan pengembangan sistem berasrama sebagai nilai tambah.
6: Jadi tuntutan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan itu yang paling utama, itu penting sekali. Dari segi fasilitas sarana pendidikan juga mesti baik, penataan sekolah juga mesti bagus, sehingga begitu orang lihat, orang datang. Dan salah satu faktor juga yang Bapak lihat penting juga sekolah berasrama.
0: Fenomena menurunnya jumlah peserta didik baru di sejumlah sekolah swasta Kabupaten Ende menunjukkan bahwa peta pendidikan sedang berubah. Pemerataan pembangunan sekolah di setiap kecamatan memberi masyarakat lebih banyak pilihan. Di sisi lain, sekolah swasta dituntut beradaptasi melalui peningkatan kualitas layanan, inovasi, dan strategi promosi yang lebih efektif. Persaingan kini bukan lagi sekadar antara sekolah negeri dan swasta, tetapi tentang bagaimana setiap lembaga pendidikan mampu menghadirkan nilai tambah yang benar-benar dirasakan masyarakat. Apabila tidak diantisipasi sejak sekarang, bukan tidak mungkin semakin banyak sekolah swasta akan kesulitan mempertahankan keberlangsungannya. Namun, apabila seluruh pihak mampu berkolaborasi, sekolah swasta tetap memiliki ruang untuk berkembang dan terus menjadi bagian penting dalam mencerdaskan generasi muda Kabupaten Ende. RRI Ende, Ricardo Scotta melaporkan.
7: Pendengar, sekian Warta Berita Daerah dari Ende edisi Senin 20 Juli 2026. Mewakili kita bekerja bertugas, saya Armando Abdullah mengucapkan terima kasih, selamat siang, dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Waktunya kentongan. Ketika berada di dalam rumah, apa yang harus Anda lakukan ketika terjadi angin puting beliung? 1. Tutup rapat jendela dan pintu, lalu dikunci. 2. Matikan aliran listrik dan peralatan elektronik. Jangan lupa, cabut juga regulator tabung gas untuk mencegah terjadinya kebakaran. 3. Menjauh dari sudut ruangan, pintu, jendela, dan dinding terluar bangunan. Anda bisa berlindung di tengah ruangan yang lebih aman. 4. Siap barang-barang penting seperti uang secukupnya, pakaian, dan obat-obatan, serta surat-surat penting jika keadaan memaksa harus keluar dari rumah. 5. Jangan lupa, tetap waspada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: adalah kita.
1: Pencinta dangdut siap digoyang di sore hari.
0: Siap digoyang di sore hari.
1: Kami temani waktu santai Anda bersama Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Setiap hari dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI ND. Deretan lagu dangdut terbaik dari yang klasik sampai yang lagi hits siap menghibur Anda, menemani dan bikin suasana makin hidup.
0: Makin hidup.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Bukan sekedar musik tetapi juga teman setia di sela aktivitas Anda. Catat waktunya.
0: Catat waktunya.
1: Setiap hari dari pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah sampai pukul 16 di Pro 1 RRI ND. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Goyang asik, inspirasi untuk kita semua.
0: Pro Dangdut.

0: buat pencinta dangdut, sesaat lagi Pro Dangdut akan hadir untuk Anda.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

Hidupku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar.

Dari ND, saya Lelika Rai yang temani Anda di kesempatan sore hari ini, edisi 20 Juli 2026. Apa kabar Anda di kesempatan sore hari ini? Mudah-mudahan kami temui, kami jumpai dalam keadaan sehat dan juga tengah berbahagia. Kenapa? Karena segala tugas dan juga aktivitas Anda berjalan hampir semuanya lancar begitu ya. Karena masih beberapa jam lagi nih untuk stay di kantor untuk menyelesaikan pekerjaan bagi yang belum saatnya untuk pulang kantor. Dan di sore hari ini di program acara Pro Dangdut, seperti biasa saya akan siapkan lagu-lagu dangdut kecintaan ya dari Anda semuanya. Mudah-mudahan lagu-lagu yang saya siapkan di sini ada beberapa yang merupakan lagu favorit Anda ya begitu ya, bersama keluarga tercinta.

Ada Cuma Satu Ayu Soraya, Dewi Purwati dengan Pak Pos, ada Racun Cinta dari Evita Mala, Kejamnya Dunia punyanya Imel Putri Cahyani, ada Maggie Z dengan Terlanjur Basah, Mansur S dengan Kana, kemudian Nona Sutra dengan Barcelona,

0: seperti biasa kami buka di layanan telepon di 0821 4451 1957, dan juga boleh ke WhatsApp program Satu RRI ND di 0821 3878786. Halo Pro Dangdut, selamat sore.
1: Halo Pro Dangdut, selamat sore. Sore kali.
0: Iya, betul sekali. Dengan siapa, di mana?
1: Widya, Kak.
0: Oh, Widya. Apa kabar, Widya? Tumben gabung.
1: Kabarnya baik-baik, Kak.
0: Baik-baik saja. Masih di Maumereh kah?
1: Iya, baru balik lagi ke Maumereh.
0: Oh, kemarin liburan?
1: Pantas
0: saja. Sudah lama sekali tidak terdengar suaranya. Oke, ini Kak Lely sudah siapkan banyak sekali lagu-lagu. Bisa dipilih salah satunya. Ada Dewi Persik, Indah Pada Waktunya, Curi-Curi dari Elvi Sukaesi.
1: DP aja, Kak.
0: DP Indah Pada Waktunya. Oke deh, yes, ditunggu ya. Salamnya untuk siapa, okay, sayang?
1: Next, Kak, salam-salam buat Bunda Ima, Kang Sarah, Mas Cheryl, buat Om Papi, Papa Manda, Papa Ingrid, Kakak Putramus, Kak Yeri, Kak Olin, Bu Marsha, Bu Maxi. Terus buat Om, siapa lagi?
0: Om siapa? Om Maxi. Om Maxi.
1: Pokoknya
0: buat semuanya
1: deh, spesial buat Kak
0: Lely. Iya.
1: Spesial, thank you, Kak.
0: Oke deh.
1: Selamat sore.
0: You're welcome. Selamat sore juga untuk Widya yang ada di Maumereh. Sudah lama sekali tidak dengarkan suara Widya, dan sehari ini Widya bergabung kembali bersama Prosata RRI ND. Oke, next one telepon lagi. Ada siapa lagi? Ada Yeri. Halo Yeri, selamat sore Yeri. Apa kabar? Yeri, selamat sore. Bagaimana kabar Yeri?
2: Kabar saya baik.
0: Oke, okay, suaranya baru muncul nih Yeri. Oke, okay, Yeri. Kalelis, bagaimana Yeri?
2: Bisa tidak saya minta lagu dari Ikke Nurjana yang berjudul Terlena?
0: Terlena. Oke, okay deh, nanti ya, saya siapkan. Untuk siapa lagunya?
2: Ikke Nurjana ya, Terlenanya ya.
0: Untuk siapa?
2: Untuk Ibu Lely bersama operator, selamat bertugas, tetap semangat sampai di penghujung acara nanti. Kutip balik untuk Ade Widya, terima kasih banyak atas senggolannya. Kok lama sekali Widya kamu baru gabung lagi, selama ini kemana saja? Lalu salam yang lainnya ada Abang Jabok di Taliburan, Nano di Koting, ada Ida di Mage Tegar, Bunda Ima di Geliting, ada Oma Deva di Jakarta, Oma Ceril di Boanawa, Sipri di Boawai, ada Mama Oce di Bukit Tangor, Sari di Banjarmasin, Ramla di Buton Tengah, ada Mama Marcel di Wawaria, Om Papi di Wolowaru, untuk Mama Hilda di Nanganasta, untuk Teddy dari Bogor, ada Ibu Wigati di Wonosobo,

0: yang lagi pantau sore hari ini dengan ucapan selamat sore. Sampai bertemu kembali di Ruang Rindu sebentar malam. Sebentar malam pasti sama Bang Rian Hidayat.
1: Oke, siap. Itu saja ya.
0: Sudah terposisikan kan terlenanya?
1: Sudah.
0: Oke, terima kasih Ibu Leli. Saya tunggu lagunya.
1: Oke, terima kasih ya Rindu Tuelu. Kita beralih ke penelpon lainnya. Halo, selamat sore Pro Dangdu, dengan siapa di mana? Halo, Pro Dangdut. Oke, dicoba kembali ya. Saya masih terus nantikan. Halo, selamat sore Papi di Wolowaru, apa kabar?
2: Ya, puji Tuhan, kabarnya baik Ibu Lili. Selamat sore, selamat bertugas.
1: Terima kasih. Wolowaru bagaimana?
2: Semangat.
1: Amin ya. Pasti ya. Wolowaru bagaimana Papi sore hari ini? Cerah kah atau gerimis hujan?
2: Wolowaru lagi mendung.
1: Lagi mendung.
2: Kemarin hujan. Nah, kemarin sampai tadi malam tuh Wolowaru hujan.
1: Ende semalam hujan sampai dengan pagi dini hari pas nonton final Piala Dunia itu hujan. Hujan berkat ya. Berkat untuk Spanyol kayaknya nih. Oke, Papi sudah punya lagu pilihan kah atau mengikuti lagu yang sudah disiapkan di sini salah satunya?
2: Lagu yang tadi saya dengar tadi Mobil dan Bensin saja.
1: Mobil dan Bensin. Oke, kita gas Wolowaru ya.
2: Gas Wolowaru tambah Senggela.
1: Langsung Kenggela. Kan sudah dekat itu.
2: Iya.
1: Oke. Silakan Papi, untuk siapa lagunya?
2: Buat Om Aceril, terima kasih dulu Ade Widya, Ade Yiri, terima kasih atas sapaannya. Terus ada Om Aceril, Oma Deva. Terus ada Bunda Hima, Ibu Yuli, Ibu Yanti, Mama Oce, Mama Ciko, Mama Femi, Ibu Dinda, Ibu Wigati, Ibu Nursia, Mbak Ayu, Mama Ino, Opa De Lourdes. Terus ada Bapak Mana, Bapak Ustaz Abdullah El, Bapak Maxi, Bapak Ingrid, Om Loris, Bang Oris. Terus ada Bang Marsir, Putra Tengah, Putra Mus, Bang Sipri, Bang Ados. Terus ada Ade Olin, Ibu Elis, Ade Ida, Bang Jabok, Ibu Puja, Bang Asonto, Bapak Frans, Bang Jabok, Bang Servas. Terus ada Bapak Sarifudin, dan juga ada Mas Tito. Dan semua pendengar setia RRI ini, Pro Satu ini tanpa terkecuali ucapan selamat sore, selamat beraktivitas, salam sehat dari Wolowaru, dan juga yang terakhir buat Ibu Femi Sareora. Buat Ibu Lili, terima kasih, kembali ke studio.
1: Oke deh, terima kasih Papi yang ada di Wolowaru. Terima kasih sudah bergabung dengan RRI ND. Ibu Femi Sareora dapat salam khusus ya dari Papi. Oke deh. Saya sudah posisikan 3 lagu di sini dan kita nikmati dulu ya. Setelah itu saya akan terima kembali untuk Anda penelpon yang ingin bergabung bersama kami di Pro Dangdut.

Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium, hingga glukosa, yang juga

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lah iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
1: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Walau wong lek pahit dimakai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasian toh Lek Paidi.
1: Lolo yo lebih kasian kalau Lek Paidi tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu Mas, sebelum menyesal di kemudian hari lo.
1: Loh Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paidi toh.
0: Oh iya ya.

0: Lagu-lagu permintaan Anda pendengar sudah saya hadirkan di kesempatan sore hari ini di program acara Pro Dangdut. Jangan lupa password kita ketika saya menyapa Anda dengan Pro Dangdut, Anda wajib membalasnya dengan Dangdut adalah kita. Saya punya penelpon lagi, kita sapa kembali. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Dangdut adalah kita, Mbak Lili.
0: Iya, Oma. Oma apa kabar, Oma?

0: Mansur S.
1: Mansur S. Kana. Oke. Okay.
0: Iya.
1: Ditunggu ya Oma ya. Salamnya untuk siapa Oma?
0: Salamnya yang pertama untuk Mbak Lili bersama operatornya yang lagi bertugas. Selamat sore, selamat bertugas. Semoga semangat selalu, Tuhan memberkati.
1: Amin, amin. Terima kasih.
0: Kutip balik untuk Bung Papi dulu baru. Terima kasih salamnya. Untuk Yeri juga terima kasih.

0: Bang Aldos, dan juga untuk Bapak Maksi di Indona, penghoring di kilometer 4, selamat sore. Bupati di rumah bersama orang rumah semua, Mama Ceril, Santi, semuanya selamat sore. Untuk Opa Delor Desi Kalimati, Yuli Didolo, untuk Putramu, Sengana Nursia, Bapak Manda, Bapak Ustaz Abdullah, Bapak Sonto, Bapak Indri, Bapak Serva, semuanya selamat sore. Mama Siko, Mama Ino, Mama Ose, selamat sore. Untuk Bapak Sipri, Bapak Rehan, selamat sore. Untuk Oma yang di Jakarta, saya lupa nama.
1: Oma Deva.
0: Oh iya, Oma Deva, selamat sore Oma. Untuk Ibu Puja, Ibu Gati, Ibu Dinda, Bang Andi, Bang Angki, semuanya selamat sore. Dan semua pendengar setia Prodang Dote lagi pantau sore hari ini. Ucapannya selamat sore semuanya, selamat mendengarkan. Lagunya sudah, Mbak Leli.
1: Sudah, Oma. Ditunggu ya, Oma ya. Nanti saya hadirkan.
0: Iya. Terima kasih, selamat sore.
1: Oke deh, Oma. Terima kasih kembali. Selamat sore kembali untuk Oma Ceril yang ada di bawah Nawa. Laris manis, Oma ya. Terima kasih sudah bergabung, Oma. Lagunya nanti akan saya hadirkan. Next penelpon setelah ada Oma, siapa lagi? Halo, selamat sore. Dengan siapa di mana? Oh, ternyata Cumi, cuma miss call. Setelah ada Oma, siapa lagi? Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Oke. Pro Dangdut, selamat sore. Dengan siapa di mana? Halo.
2: Halo, selamat sore Pro Dangdut adalah kita,
1: Bang Leli. Oke, Bang Maksi di Waria. Sorry. Bang Marcel. Bang Marcel di Waria. Apa kabar Bang Marcel?
2: Kabarku sedih sekali ini sore karena dari tadi nelponnya ya teman terlalu banyak.
1: Oh, begitu kah? Ih, mati. Ya,
2: sekarang sudah terobati.
1: Oh iya. Terima kasih Bang Marcel sudah bergabung. Bang Maria, bagaimana hujan kah?
2: Kalau di Waria ini mendung-mendung manja.
1: Mendung-mendung
2: mulai
1: manja.
2: Dari kemarin pagi sampai hari ini, tapi oh, iya, tidak hujan.
1: Tidak hujan. Dia hanya manja-manja saja begitu ya.
2: Itu sudah manja-manja seorang Waria sekarang. Sekarang mungkin situasinya supaya persiapan ini teman-teman untuk apa nonton Piala Dunia kan bola ini kan jadi lebih bagus begitu. Apa kalau panas terlalu siangnya malam dingin. Kan ini sedang-sedang saja, malam juga nggak dingin, siang juga nggak panas.
1: Jadi dia manja-manja ya.
2: Ya manja-manja.
1: Oke, Bang Marcel, mau lagu yang mana nih Bang Marcel?
2: Kalau ini sore karena sudah lama, lebih meriah kan, ya mengingat masa lalu, mendingan mari bermain tali judulnya.
1: Bermain tali, kayaknya lagu favorit ini ya, bermain tali.
2: Itu sudah.
1: Oke, untuk siapa bermain talinya?
2: Untuk semua pendengar Pro 1 RRND dimanapun berada. Terus untuk Mbak Leli bersama operatornya, semua kru Pro 1 RRND atau pendengar khususnya di kota Ende atau dimanapun saja berada. Aku salamnya pertama kali untuk Adi Yeri di Detu Elu, Papi di Waluwaru, Oma Ceril di Boanawa, Yuli di Dolok, Maksi di Dona, Oris di Kamempat, Putra Mus, Rehan, Bang Sipri, Mama Uce di Bukit Tangor, Nusia di Mamba,

0: Yanti di Woloya, Bapak Manda, Bang Sirfas, Opa de Lourdes di Kalimati, Oma Deva di Jakarta, Tete Dinda di Bogor, Marina di Atambua, Wiga di Wonosobo, Bang Galu di Jawa Timur, Sari di Kalimantan Selatan, Andi di Lampung, Andi di Jambi, Nasrun di Sulawesi Tengah, Putra Tengah di Fakfak, Bang Lee di Kalimantan Utara, Puja di Bentuni Papua, Bunda Ima di Momere, Ade Nano, Lydia, Nona Olin, Mama An, Ibu Elis Dinita, Bang Jabok di Talibura, tingkatnya semua pendengar Pro 1 RIND dimanapun berada. Salam kenal, salam kompak selalu. Jalur kembalikan ke ND dengan hormat. Semoga Mbak Leli sehat selalu.
1: Amin.
0: Bersama keluarga dan rezeki semakin bertambah. Terima kasih, selamat sore.
1: Terima kasih juga. Selamat sore kembali untuk Bang Marcel yang ada di Wawaria. Ini tadi memang sengaja ya sebut Bapak Maksi begitu. Ini secara langsung mengundang Bapak Maksi untuk bisa bergabung bersama kita di kesempatan sore hari ini. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Selamat sore, sore, sore.
1: Sore juga. Dengan siapa di mana posisi?
2: Dengan Mas Jalu Jawa Timur berdendang dan bergoyang.
1: Oh iya, Mas Jalu, apa kabar?
2: Kabarnya baik-baik saja.
1: Baik-baik. Pantau RRIND dari jam berapa, Mas Jalu?
2: Ya dari tadi masih gak diangkat-angkat.
1: Oh begitu. Harusnya di setting dong teleponnya itu berdering dari Jawa Timur, dari Jawa Timur begitu biar saya tahu.
2: Ya,
1: oke.
2: Tak masuk berapa kali gak diangkat-angkat aku.
1: Oh begitu. Memang harus ya, menguji kesabaran ya. Memang harus menguji kesabaran. Ya,
2: iya.
1: Oke.
2: Iya.
1: Silakan. Mau pilih lagu yang mana nih, Mas?
2: Lagunya yang di format apa aja itu? Aku tak dengerin tadi aku. Sekilas-sekilas itu udah ini apa aja, apa aja saja.
1: Lagu yang tersisa ada cuma satu dari Ayu Soraya, kemudian Dode 5 Goyang Samping, terus ada Ona Sutra Barcelona, Dewi Purwati
2: ya Barcelona aja.
1: Barcelona, oke deh Barcelona. Silakan salamnya ya. Untuk siapa nih?
2: Ya salamnya buat sayangku Sari ya kan, jadi lebar masjid, semoga sehat selalu, baiknya bersama keluarganya.
1: Amin.
2: Terus ada Ramla, ada Mama Diva, ada Opa Lodet, Bang Marcel, Bang Hati, ada Sikri, dan semua saja yang lagi mantau Radio Indi. Sari kan udah masuk ya? Belum ya dia?
1: Belum.
2: Masih monitor mungkin.
1: Iya.
2: Bolehkah aku ngambil orangnya?
1: Gimana Mas?
2: Ya salamnya buat, maksudnya mau tampil, ya monitor jatuh-jatuh gak bisa masuk. Jadi tadi biasanya tidak, mungkin udah monitor dia. Iya. Buat yang sehat, terima kasih ya.
1: Oke deh, terima kasih. Selamat sore. Salam ke Jawa Timur. Oke, kita ketembang dulu ya. Sudah ada beberapa nomor lagu nih yang sudah di request. Saya hadirkan punyanya Titik Sandora dan Muksin dengan Mari Bermain Tali. Kemudian ada Mansur S dengan Kana, Ona Sutra, Barcelona. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah 3 nomor lagu berikut.

0: maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram. Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi.
1: Itu udah lumrah kali.
0: Pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh. By the way, dari tadi ngeprint terus. Tegak bener.
0: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi. Menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih?
0: Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya. Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
2: Tahukah Anda bahwa warna asli beruang kutub bukanlah putih? Beruang kutub memiliki kulit yang berwarna hitam, sedangkan bulunya tidak berwarna atau transparan. Bulu beruang kutub terdiri dari dua lapisan yang melindunginya dari suhu kutub yang sangat dingin. Bulu beruang kutub terbuat dari keratin tanpa pigmen sehingga tidak berwarna, bening, atau transparan. Bulunya juga memiliki rongga di dalamnya seperti sebuah serat optik. Cahaya matahari akan masuk ke dalam bulu beruang kutub yang bening dan diteruskan ke rongga dalamnya. Cahaya akan diserap oleh satu bulu dan dipantulkan keluar bulu oleh rongga dalamnya. Pantulan ini akan ditangkap oleh bulu yang lain dan dipantulkan kembali secara terus-menerus. Hal ini menciptakan hamburan cahaya berwarna putih. Bulu beruang juga memantulkan cahaya putih dari lapisan es yang berwarna putih. Pemantulan cahaya dalam serat bulu beruang kutub adalah ilusi optik yang terjadi secara alami. Inilah mengapa warna beruang kutub tidak terus-menerus berwarna putih bersih. Saat senja, bulu beruang akan berwarna kemerahan karena menghamburkan cahaya langit yang kemerahan. Saat berada di kebun binatang dengan rumput hijau, beruang kutub juga akan terlihat kehijauan akibat bulunya memantulkan cahaya hijau dan tumbuh alga di bulunya. Beruang kutub yang hidup di daratan dengan sedikit salju akan berwarna kecoklatan seperti permukaan tanah. Sementara beruang kutub yang tinggal di lapisan es tebal akan berwarna

0: 101 RRI ND di sore hari ini, saya Leli Kara dan juga rekan saya Mbak Isareng sebagai operator studio menemani Anda sampai kita berada pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah atau jam 7 malam nanti. Seperti biasa pendengar, di setiap Senin pendengar, setelah kami hadirkan Pro Dangdut, kita akan lanjutkan dengan program acara UMKM Bicara. Dan pendengar RRI, sore hari ini saya akan mengajak Anda pendengar RRI untuk mengenal salah satu kelompok tenun ikat yang ada di Wolotopo yang namanya adalah Lia Mori. Lia Mori ini kumpulan mama-mama penenun ya yang ada di Wolotopo yang begitu aktif dan terus menjaga begitu ya warisan budaya, tetapi di samping itu mereka juga memperkuat ekonomi keluarga. Dan untuk Anda yang ingin mengikuti seperti apa proses mereka membuat sebuah tenun ikat, dan kita juga akan mengenal motif-motif yang ada di Wolotopo bersama mama-mama tenun ikat Lia Mori Wolotopo. Nanti di pukul 16 waktu Indonesia Tengah kami temani Anda untuk program acara UMKM Bicara. Dan juga pendengar RRI, kami juga akan update informasi cuaca dan juga informasi cuaca maritim BMKG bersama perakirawan BMKG Sika. Dilanjutkan dengan rangkaian teknologi islami sambil kita nantikan saatnya kami kumandangkan suruhan azan maghrib untuk wilayah kota ND dan sekitarnya. Lalu juga kami akan hadirkan warta berita Korwil 6 Nusantara, dan untuk hari Senin dan hari Kamis RRI ND yang akan menjadi host untuk membacakan berita-berita Korwil 6 Nusantara. Nah pendengar RRI, itulah program-program acara yang akan kami hadirkan untuk Anda nanti. Sebagiannya sudah Pro Dangdut sedang berjalan saat ini, dan sebentar lagi saya harus akhiri. Untuk Anda yang ingin bergabung, silahkan, masih diberikan kesempatan satu atau dua penelpon lagi ya. Saya juga ucapkan selamat sore untuk Olin yang ada di Maumere. Ya, ada Bapak Manda nih yang sudah bergabung bersama Pro 1 RRI ND di sore hari ini. Bapak Manda, selamat sore. Selamat sore Bapak. Iya Bapak, terima kasih Bapak sudah bergabung di menit-menit yang terakhir ini. Bapak mau pilih lagu yang mana nih?
1: Kalau bisa lagu dari Yus Yunus, Sapu Tangan Merah.
0: Sapu Tangan Merah, oke. Buat siapa Bapak?
1: Buat adik Lili, bareng di Mas Selamat Bertubuh. Lima, Adikia, Mana, Markus, Bidia, Rulin, Ilkia, Menjambak Semain di Mamera, selamat sore. Terus buat Rini di Kuperang, Awan Ciri di Bawanawa, terus buat Ade Ayu Dimbai, Rehan Sipri, Bapak Ingrid, Ade Sirpas, Mama Oce, Mama Pimi, Ade Yanti, Double L, Putra Mus, Mama Ino, Mama Ciko di Paumali, Maksi Dindona, Nursia di Mambawa, Pada Lordes, Pengoris, Pengoris, Ade Asonto, Rumah Selimai Maria, terus Garun Jerorek, Obel Patna Bareng, Bung Angki di Kulituli, Puja di Papua Buntuni, Bunda Wigati di Wonosobo, Dinda di Bogor, terus Nasrun di Sulawesi, Ramlan di Buton Tengah, Pak Odi di Jambi, terus Umat Depan di Jakarta, Mama Hilda di Nanganesa. Tingkatnya buat seluruh pendengar Pro Dangdut di mana saja berada, dan ucapkan selamat sore, selamat bersama keluarga, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Buat Ade Lili, terima kasih, selamat sore.
0: Oke, terima kasih. Selamat sore juga untuk Bapak Manda yang ada di Maunori ya. Sudah bergabung, dan lagu Sapu Tangan Merahnya nanti akan saya hadirkan ya Bapak ya. Dan masih ada satu penelpon lagi kah yang ingin bergabung sebelum saya akhiri program acara Pro Dangdut di sore hari ini? Saya sudah siapkan di sini Sapu Tangan Merah dari Yus Yunus, dan juga ada satu nomor lagu lagi nanti akan saya hadirkan, ada Mama Karo ya. Menutup kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Dan jangan lewatkan program acara UMKM Bicara, kami akan hadirkan sesaat lagi untuk Anda. Saya Lili Kara mengucapkan terima kasih untuk yang sudah bergabung di program acara Pro Dangdut sore hari ini, dan kita akan ketemu lagi di Senin depan pukul 14.30 menit sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah untuk program acara Pro Dangdut.

0: Lanjutkan misi Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.

Waktunya kentongan. Ketika berada di dalam rumah, apa yang harus Anda lakukan ketika terjadi angin puting beliung? 1. Tutup rapat jendela dan pintu, lalu dikunci. 2. Matikan aliran listrik dan peralatan elektronik. Jangan lupa, cabut juga regulator tabung gas untuk mencegah terjadinya kebakaran. 3. Menjauh dari sudut ruangan, pintu, jendela, dan dinding terluar bangunan. Anda bisa berlindung di tengah ruangan yang lebih aman. 4. Siap barang-barang penting seperti uang secukupnya, pakaian, dan obat-obatan, serta surat-surat penting jika keadaan memaksa harus keluar dari rumah. 5. Jangan lupa, tetap waspada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

bangsa kita punya ribuan cara untuk menyebut satu kata yang sama, kebersamaan. Salah satunya lahir dari ketulusan di Ende, bumi rahim Pancasila, yaitu Urumana. Mungkin di belahan bumi Nusantara lainnya, kita mengenalnya dengan nama yang berbeda. Di tanah Jawa, ada tradisi sumbangan atau sambatan. Di Minahasa, mereka menyebutnya Mapalus, dan saudara kita di Maluku merawatnya melalui Pela Gandong. Nama boleh berbeda, namun detak jantungnya tetap sama, yakni gotong royong. Urumana adalah sebuah janji persaudaraan yang tidak tertulis. Saat tetangga kita merayakan suka dalam hajatan atau tertunduk lesu karena duka yang mendalam, tangan-tangan warga akan terulur membawa buru. Ini bukan sekedar transaksi materi, melainkan cara kita menjaga martabat sesama agar tetap tegak berdiri. Di dalam Urumana, tidak ada yang merasa terlalu kecil untuk memberi dan tidak ada yang dibiarkan berjuang sendirian. Ia adalah jaring pengaman sosial paling purba yang mengajarkan bahwa berat sama dipikul dan ringan sama dikinjing. Sebuah investasi kasih sayang yang diwariskan dari leluhur untuk masa depan kita semua. Sebab pada akhirnya, Indonesia bukan sekedar nama di peta. Ia adalah anyaman kerelaan yang saling menguatkan. Mari terus merawat kearifan ini agar keindonesiaan kita

0: pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nuzu bilang min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh. Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopi aja dulu pada beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
3: Bahagialah di setiap momen di kehidupan Anda tanpa rasa khawatir, karena bahagia tidak membutuhkan syarat. Rajutlah kebahagiaan Anda bersama kami di

Dari usaha kecil, lahir harapan besar. Ruang berbagi cerita, inspirasi, dan inovasi bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Mengangkat produk lokal, kreativitas, serta semangat mandiri masyarakat. UMKM Bicara. UMKM Bicara. Dengarkan kisah perjuangan, peluang usaha, dan ide-ide kreatif yang tumbuh dari daerah untuk Indonesia. UMKM Bicara hadir setiap Senin pada pukul 16 hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. UMKM Bicara, dukung produk lokal, kuatkan ekonomi rakyat, hanya di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Sesaat lagi kita ikuti acara UMKM Bicara, ruang berbagi cerita dan inspirasi dari pelaku usaha lokal kita.

0: salam jumpa di program acara UMKM Bicara untuk edisi sore hari ini. Masih dari kawasan Jalan Duren nomor 1 ND, saya Lili Kara dan juga rekan saya Mbak Isareng sebagai operator studio. Dan pendengar RRI, tenun ikat itu bukan sekedar kain tradisional, tetapi ini merupakan warisan budaya yang syarat makna dan juga identitas bagi masyarakat ND Flores NTT. Dan dibalik setiap motif dan juga warna tersimpan nilai sejarah, filosofi, serta keterampilan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Selain menjadi kebanggaan budaya, tenun ikat juga memiliki potensi besar dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya bagi para perempuan, penenun, dan juga pelaku UMKM. Nah, untuk kesempatan sore hari ini dalam program acara UMKM Bicara, kita akan mengenal lebih dekat kiprah kelompok tenun ikat Lia Mori dari Wolotopo dalam melestarikan tenun ikat sekaligus mengembangkan produk tersebut ini menjadi nilai ekonomi dan bisa membantu perekonomian keluarga. Dan untuk membicarakan soal ini, pendengar RRI, saya sudah bersama narasumber kami. Tentunya ini merupakan ketua tenun ikat Lia Mori, begitu ya. Lia Mori, pendengar ya, dari Wolotopo. Ada Mama Helmina Vito. Selamat sore, Mama.
1: Sore.
0: Mama, bagaimana kabar sore hari ini?
1: Sehat.
0: Sehat ya, Mama ya. Oke, Mama, di kesempatan sore hari ini kita akan bicara tentang tenun ikat ini menjaga warisan budaya dan juga menguatkan perekonomian keluarga, begitu ya, perekonomian masyarakat, khususnya bagi Mama-Mama yang tergabung dalam kelompok tenun ikat Lia Mori. Nah, Mama, di awal Mama bisa ceritakan ini bagaimana berdirinya kelompok tenun ikat Lia Mori yang ada di Wolotopo, Mama?
1: Baik, terima kasih. Tenun ikat menjaga warisan budaya, menguatkan ekonomi masyarakat. Kelompok tenun ikat Lia Mori, Wolotopo Timur, yang sekarang kami kegiatan berjalan dengan awalnya dari pembuatan kain tenun ikat dari tahun 2023.
0: Oke, jadi mama-mama mereka ini terbentuk di tahun 2023 begitu ya. Dan kenapa mama kelompok tenun ikat ini diberi nama Lia Mori, Mama?
1: Iya, karena kami bentuk kelompok tenun ikat Lia Mori itu karena kami berkembang dengan mahasiswa UMFLOR dari jurusan ekonomi. Ekonomi, iya, dari UMFLOR. Jadi kami bentuk kelompok Lia Mori karena mereka ada proyek program studinya untuk anak mahasiswa.
0: Dan Mama bisa jelaskan apa itu Lia Mori, kenapa memilih nama Lia Mori sebagai nama kelompok tenun ikat begitu, Mama?
1: Lia Mori itu tempat buaya.
0: Oh ya,
1: lia itu lubang. Dulu tempat muara lia. Yang sekarang jadi kami punya kelompok itu jadi ditempatkan Lia Mori.
0: Di tempat itu ya, Mama ya, lubang dari buaya ya. Itu ya, Mama ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Sejak 2023, apakah Mama dan juga teman-teman dalam kelompok tenun ikat Lia Mori di Wolotopo ini baru mulai menenun itu di tahun 2023 atau sebelumnya ini sudah menenun tetapi masing-masing begitu, belum dalam kelompok begitu, Mama?
1: Ya, sebelumnya kami sudah menenun, tapi 2023 itu kami langsung bentuk kelompok.
0: Oke, Dan Mama, motif-motif apa saja nih? Motif-motif tenunan khas dari Wolotopo apa saja yang dibuat oleh Mama-mama dalam kelompok tenun ini, dan apa arti dari motif-motif itu?
1: Banyak motifnya, Mak. Ini ada yang kelimera, ada pea, ada gajah.
0: Iya. Dan mungkin Mama bisa jelaskan kelimara itu motif apa saja yang dituangkan dalam lawo kelimara, lawo gajah tadi yang Mama sebutkan, dan lain-lain ya, Mama.
1: Kalau kelimara kita pakai saat adat, buat acara adat, dengan ke gereja. Seperti kita kalau ini ada acara adat, kita pakai sarung kelimara, mata pea.
0: Apalagi Mama, motif-motifnya?
1: Banyaknya motif-motifnya, tapi nanti kalau kita ini apa motifnya itu kita taunya, tapi kalau alasan apa ini kurang terlalu ini, Ibu.
0: Oke, baik Mama, kita akan lanjutkan kembali obrolan kita, Mama, setelah kita nikmati dulu nih, ada tembang-tembang yang sudah kami siapkan dan kita nikmati bersama. Ini juga sebagai ucapan terima kasih untuk Mama yang sudah meluangkan waktu untuk bisa ngobrol dengan RRIND di kesempatan sore hari ini. Kami minta Mama untuk tidak matikan telepon karena kita akan lanjutkan kembali obrolan kita setelah lagu-lagu berikut kami hadirkan.
1: Ya.

Tahukah Anda kalau burung kasuari dinobatkan sebagai burung paling berbahaya di dunia? Ya, karena fisik mereka yang mengintimidasi menyerupai perpaduan dinosaurus velociraptor dengan seekor kalkun raksasa. Dengan berat mencapai 175 pon dan tinggi 5,5 kaki, mereka dibekali cakar tajam sepanjang 5 inci serta tendangan yang sangat kuat. Bahkan serangan fisik dari burung ini diketahui mampu mematahkan tulang belulang manusia, merusak organ dalam, bahkan mengakibatkan kematian fatal bagi manusia. Meskipun memiliki reputasi mematikan, agresi kasuari biasanya dipicu oleh mempertahankan makanan, mempertahankan telur, atau karena merasa terpojok oleh manusia.

0: Pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
0: Apa bener? Wak Dola ni nak nyual laptop ke Go 500 ribu?
1: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
0: Tak apa-apa, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku.

0: Masih bersama program 1 RRI ND di program acara UMKM Bicara dengan topik Tenun Ikat Menjaga Warisan Budaya Menguatkan Ekonomi Masyarakat dengan kelompok Tenun Ikat Lia Mori Wolotopo. Dan kita masih terus bicara di program acara ini sampai kita berada di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan di kesempatan sore hari ini saya juga masih bersama Mama Helmina Vito, Ketua Kelompok Tenun Ikat Lia Mori Wolotopo. Mama Helmina, selamat sore kembali.
1: Sore.
0: Oke, Mama Helmina, kita masih akan terus ngobrol sampai pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah untuk program acara UMKM Bicara. Nah, Mama bisa jelaskan kepada kami, kepada pendengar RRI, seperti apa proses pembuatan satu lembar kain tenun ikat, Mama? Itu mulai dari benang sampai dengan jadi kain utuh yang biasa dipakai oleh masyarakat ND, begitu Mama, silakan.
1: Ya, baik, terima kasih. Pembuatan proses dari awal dari benang warnanya putih, ada putih, ada kuning. Kita taruh di pintal, kita pintal benang, habis pintal kita ini goa, kalau goa namanya merentang. Habis merentang kita taruh di sanggak lebue, habis itu berikat buat motifnya. Motifnya kelimarang, gajah, seperti yang kita, apa yang ingin kita maunya motifnya. Habis kita ikat, kita kasih sumbar, celup dia. Celup dengan pewarna, ada yang pewarna merah, kuning, pokoknya proses pewarnanya. Habis pewarna, kita angkat untuk mencarikan motifnya supaya bisa mendapatkan motifnya lebih bagus. Habis angkat kita kasih proses untuk merentang lagi untuk mau tenun. Dia prosesnya lama. Habis merentang kita untuk mau persiapan mau tenun, kita harus buat dulu kasih luruskan motifnya dulu, kasih goa lagi, kalau goa kita kasih merentang lagi benang itu supaya bisa mendapatkan motifnya bagus. Habis itu baru kita tenun untuk menjadikan kain.
0: Okay. Jadi dari proses-proses tahapan-tahapan tadi yang Mama jelaskan ini membutuhkan waktu biasanya berapa lama untuk ke satu buah tenun?
1: Sampai 4 bulan itu untuk sarung perempuan. Iya.
0: Dan untuk satu sarung itu membutuhkan benang berapa banyak dan menghabiskan anggaran berapa besar begitu, Mama?
1: Kita harus butuh dananya 300.
0: Oke, 300 ini untuk menghasilkan satu buah tenunan ya, hasil tenunan begitu, Mama.
1: Bisa,
0: ya.
1: Bisa dapat dua sarung.
0: Oh, bisa dapat dua sarung dengan 300.000 ya. Ya,
1: prosesnya 4 bulan itu ya.
0: Okay. Baik, Mama. Dan berapa jumlah untuk saat ini anggota kelompok yang ada di Lia Mori, Mama? Kemudian bagaimana pembagian tugas di dalam kelompok tersebut untuk menghasilkan tenun?
1: Anggotanya 10, kita masih bagi masing-masing, ada yang pintal, ada yang ikat, ada yang tenun, ada yang pewarna.
0: Oke, jadi bagi-bagi tugas begitu, Mama.
1: Iya, masing-masing posisinya masing-masing.
0: Jadi hasil tenunan itu dijual, kemudian hasilnya itu dibagi masing-masing kelompok itu, Mama? Masing-masing anggota dalam kelompok tersebut, atau seperti apa nih, Mama?
1: Iya, kalau sudah jadi kami jual, kami tidak bagi, kami masukkan ke kas kelompok.
0: Oh, ke kas kelompok. Kemudian?
1: Iya, untuk mengembangkan lagi usaha kami.
0: Oh iya.
1: Usaha tenun ikat ya.
0: Jadi kalau boleh tahu ini Mama untuk bahan-bahan itu memang uangnya itu dari kelompok itu Mama?
1: Iya. Swadaya dari anggota.
0: Swadaya dari anggota. Apakah setiap bulan itu ada yang harus disetor begitu dari setiap anggota Mama?
1: Tidak. Sekarang kami sudah ada modal sedikit dari usaha kami masing-masing. Mm-hmm. Jadi kami tidak lagi untuk kastor.
0: Jadi menggunakan modal yang ada begitu Mama ya, dari hasil tenunan yang dijual. Nah ini bagaimana tenun ikat ini bisa membantu meningkatkan pendapatan keluarga dari mama-mama yang ada di dalam kelompok tersebut Mama? Karena hasil penjualan itu untuk menjadi kas.
1: Kami bentuk simpan pinjam dalam anggota.
0: Oh seperti itu, simpan pinjam. Dengan bunga berapa persen Mama?
1: 5%
0: ya bunga setiap kali pinjam begitu Mama, Mama setiap bulan ya. Oke. Okay. Ya. Baik Mama.
1: Hanya antar anggota saja.
0: Bagaimana Mama?
1: Hanya di antara anggota.
0: Oh, hanya antar anggota saja yang boleh meminjam begitu ya hasil karya dari 10 mama-mama yang tergabung dalam kelompok tersebut. Nah, mama-mama untuk setelah tenunan ini jadi begitu ya. Apakah mama-mama punya jaringan khusus begitu untuk memasarkan? Sudah ada orang yang menerima begitu hasil tenunan mama-mama? Atau harus mencari dulu nih?
1: Langsung kami jual di market ini, di media sosial posting.
0: Jadi diposting di media sosial mama ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Dan sejauh ini mama apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh mama dan juga teman-teman dalam mempertahankan usaha tenun ikat ini mama?
1: Ketika kalau hujan kami jadi tidak ini kerja.
0: Oh iya.
1: Ya. Kalau ada berduka kami tidak ini kerja.
0: Kalau berduka itu berapa lama mama mereka bisa mulai aktivitas kembali seperti biasa?
1: Sampai 4 malam habis.
0: Oh,
1: kami kerja lagi nanti. Ya, kami tentu lagi tanggal.
0: Dan setiap bulan itu biasanya ditargetkan berapa banyak tenunan yang dihasilkan oleh kelompok tenun ini, Mama? Apakah ada target khusus?
1: Targetnya dia 4 lembar.
0: Empat lembar dalam sebulan?
1: Iya, perempuannya 2, lakinya 2.
0: Untuk sarung dan juga ragi begitu Mama. Ini sebutan untuk kain laki-laki itu ragi ya. Untuk kain perempuan itu disebut lawo. Nah, yang paling laris itu apakah lawo atau ragi Mama? Atau dua-duanya sama-sama laris nih Mama?
1: Luka.
0: Oh, luka.
1: Luka dengan selempang.
0: Itu yang paling laris. Mungkin harganya jauh lebih murah begitu ya dibandingkan sarung begitu ya, Mama ya.
1: Iya, sarungnya prosesnya lama.
0: Prosesnya lebih lama dibandingkan dengan tenun ya. Kalau yang tadi Mama bilang ada 4 bulan baru jadi satu, itu sarung kah Mama? Lawo kah?
1: Sarung, iya lawo.
0: Sementara untuk ragi biasanya berapa lama Mama?
1: Ragi itu 1 minggu itu sudah dapat 1.
0: Wih, berarti 1 bulan ini Mama mereka bisa menghasilkan 4 ragi nih. Lawonya belum apa-apa tapi raginya sudah 4 ini Mama ya.
1: Iya.
0: Terus untuk harganya ini bagaimana Mama?
1: Kalau luka kadang dia kita lihat dengan motifnya. Kalau ada motif, luka itu kalau ada motifnya pakai motif kita jualnya 600 kalau ada motifnya. Kalau pakai benang emas yang biasa-biasa 500.
0: Jadi standarnya 500 Mama ya?
1: Iya, iya.
0: Kemudian yang bermotif itu 600. Nah, untuk sarung sendiri, lawu sendiri ini berapa Mama? Dan selendang tadi Mama sempat sampaikan bahwa diproduksi juga untuk selendang Mama.
1: Sarungnya 1 juta.
0: Sarung standarnya 1 juta ya, Mama?
1: Iya.
0: Kemudian selendangnya?
1: Kalau selendang itu harganya yang kalau selendang yang kecil 100. Kalau yang selendang yang agak selempai ya, selempai itu 100. Kalau selendang yang besar itu 300.
0: 300.
1: Yang seperti kemarin itu ya.
0: Oke, jadi ada harga begitu, Mama, harga-harga tertentu yang sudah disepakati oleh mama-mama yang ada di kelompok Lia Mori yang ada di Wolotopo. Nah, Mama, untuk tadi Mama sampaikan bahwa mama-mama mereka itu menjualnya itu posting begitu ya di media sosial. Selain itu, adakah jejaring khusus yang siap menerima begitu, atau biasanya langgananan begitu ya, langganan dari mama-mama yang ada di kelompok ikat Lia Mori ini, Mama? Adakah?
1: Kadang kami posting habis diposting di sosial media, nanti langsung mereka pesan, langsung ada orang yang nasi, langsung mereka pesan di nomor kami, langsung datang ambil.
0: Ada tempat khusus kah untuk mama-mama mereka pajang mama-mama punya hasil karya?
1: Belum ada ya.
0: Dan kedepannya ini apa sebenarnya yang mama-mama harapkan dari kelompok ke ikat tenun Lia Mori ini, Mama?
1: Untuk harapan kami itu untuk mengembangkan usaha tenun ikat kelompok Lia Mori supaya bisa
0: berkembang begitu ya, Mama, semakin banyak dikenal, ya hasil-hasilnya itu banyak yang tertarik, banyak yang minat, banyak yang membeli begitu, Mama, ya. Oke. Mama melihat bagaimana nih minat dari anak-anak muda yang ada di Wolotopo, penerus dari mama-mama yang ada di kelompok Lia Mori. Apakah sudah ada banyak anak-anak muda yang tertarik untuk melanjutkan apa yang sudah dibuat atau diwariskan oleh nenek moyang kita begitu ya, untuk menenun ini, Mama? Mama melihatnya seperti apa nih anak-anak muda sekarang?
1: Anak-anak muda sekarang itu ada yang mau, ada yang tidak mau kena sekolah. Kalau tidak sekolah bisa mereka ikut tenun ikat. Kalau yang sekolah, namanya anak-anak sekarang itu banyak yang sekolah.
0: Banyak yang sekolah, jadi tidak sempat begitu ya untuk belajar menenun. Tapi Mama khawatir tidak kedepannya itu bahwa di Wolotopo ini akan kehilangan penenun-penenun handal yang bisa menenun tenunan atau motif-motif khas dari Wolotopo, kalau misalnya semua harus sekolah dan tidak tertarik begitu untuk belajar, Mama. Apakah ada kekhawatiran seperti itu, Mama?
1: Harapan kami itu sebenarnya supaya bisa kedepannya itu tidak menghilangkan kebudayaan kami ini.
0: Oke. Jadi upaya dari mama-mama seperti apa nih untuk supaya tidak punah begitu ya, tetap ada. Karena salah satu caranya supaya tenun-tenunan tadi itu bisa tetap ada seperti yang Mama sampaikan tadi itu, bahwa anak-anak muda itu, generasi-generasi muda yang ada di Wolotopo ini harus belajar begitu, Mama. Apakah kedepannya itu kelompok tenun ikat ini berniat untuk memberikan kayak pelatihan semacam itu untuk anak-anak, walaupun mereka sekolah, tetapi meluangkan beberapa waktu untuk belajar tahapan-tahapan mengenal dan membuat itu, Mama? Apakah ada terbersit begitu dalam kelompok tenun ikat ini, Mama?
1: Kalau anak-anak yang tidak sekolah atau putus sekolah, kami ajar untuk ini kegiatan tenun ikat ini.
0: Berarti ada ya, Mama?
1: Iya, pasti kedepannya tidak akan menghilangkan kebudayaan ini ya.
0: Baik, Mama, sebelum kita akhiri, bisa diinformasikan kepada pendengar kami, pendengar RRI, di mana masyarakat kami atau pendengar kami ini bisa membeli produk tenun ikat Lia Mori, dan bagaimana cara menghubungi kelompok ini, Mama, untuk pemesanan begitu?
1: Kalau kami kalau lagi butuh tenun ikat, langsung hubungi marketplace place Limor, Liamori. Sekarang kami sudah pasar ke marketplace.
0: Oke, berarti sudah marketplace begitu ya Mama ya. Sudah go digital ya, ya, ya. Ini ya, luar biasa sekali Mama. Ya. Mama. Tetap semangat Mama. Sebelum kita akhiri, apa pesan Mama yang ingin Mama sampaikan? Dan harapan Mama?
1: Harapan untuk mengembangkan tenun ikat Liamori. Supaya jangan tersendat, menyebarkan untuk ke luas, supaya bisa datang ke Desa Wolotopo Timur untuk bisa melihat tenun ikat Desa Wolotopo Timur.
0: Oke. Baik Mama, terima kasih untuk waktunya bersama RRI ND di kesempatan sore hari ini. Sukses selalu untuk Mama dan juga teman-teman dalam kelompok tenun ikat Liamori Wolotopo. Selamat sore dan sampai jumpa Mama.
1: Iya, sore juga.

0: Warta NTT Sore Berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Pendengar pukul 17 waktu Indonesia Tengah, selamat sore saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Korwil 6 Nusantara NTT dari ND Kota Pancasila, RRI Kupang, RRI ND, dan juga RRI Atambua, edisi Senin 20 Juli 2026 dengan berita utama. SMA Negeri 1 ND mulai merevitalisasi sejumlah fasilitas pendidikan melalui program bantuan revitalisasi sekolah tahun anggaran 2026. Aliansi Sipil desak ke DPRD NTT kawal rekrutmen Akpol soroti dugaan titipan peserta luar daerah. Warta berita selengkapnya disampaikan Leli Kara. Pendengar, SMA Negeri 1 ND mulai merevitalisasi sejumlah fasilitas pendidikan melalui program bantuan revitalisasi sekolah tahun anggaran 2026. Selengkapnya, Ricardo Skota melaporkan.
2: SMA Negeri 1 ND mulai merevitalisasi sejumlah fasilitas pendidikan melalui program bantuan revitalisasi sekolah tahun anggaran 2026. Program tersebut mencakup rehabilitasi ruang guru, ruang kelas, ruang pertemuan, hingga pembangunan laboratorium komputer baru. Kepala SMA Negeri 1 ND, Marcelino Sina, mengatakan pekerjaan revitalisasi telah memasuki minggu kedua pelaksanaan. Seluruh pekerjaan dilakukan secara swakelola oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan atau P2SP sesuai ketentuan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
3: Bantuan revitalisasi ini adalah murni bantuan yang diberikan kepada sekolah dan dikelola oleh sekolah. Tidak boleh melibatkan pihak lain atau kontraktor lain. Sehingga di sekolah ini pengerjaan-pengerjaan dana revitalisasi yang kami lakukan kurang lebih sudah 2 minggu ini kami kerjakan secara swakelola di sekolah dengan mengikuti seluruh prosedur yang disampaikan oleh Kemendikdasmen lalu PPK di Kemendikdasmen.
2: Ia menjelaskan revitalisasi meliputi rehabilitasi ruang sasana Mitra Sakti 1 yang selama ini digunakan sebagai ruang pertemuan sekolah. Selain itu, ruang guru atau sasana Mitra Sakti 2 juga diperbaiki agar lebih nyaman dan mendukung aktivitas tenaga pendidik. Pekerjaan lainnya mencakup rehabilitasi 4 ruang kelas yang mengalami penurunan fungsi. Perbaikan dilakukan pada sejumlah bagian seperti atap, lantai, dan fasilitas pendukung agar ruang belajar kembali layak digunakan. Tidak hanya itu, sekolah juga membangun 1 unit laboratorium komputer baru. Fasilitas tersebut dipersiapkan untuk mendukung digitalisasi pembelajaran dan pelaksanaan asesmen berbasis komputer di SMAN 1 ND. Marcelinus berharap revitalisasi seluruh fasilitas dapat selesai tepat waktu sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan. Ia juga mengajak seluruh warga sekolah dan orang tua siswa mendukung proses pembangunan demi meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SMA Negeri 1 ND. RRI ND Ricardo Skota melaporkan.
1: Kita beralih ke berita lainnya. Aliansi Sipil desak DPRD NTT kawal rekrutmen Akpol soroti dugaan titipan peserta luar daerah. Informasi ini selengkapnya disampaikan Delvin Wandi.
4: Polemik rekrutmen Taruna Akademi Kepolisian atau Akpol di Nusa Tenggara Timur kembali mencuat. Aliansi Peduli Masyarakat Sipil mendatangi DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menyampaikan aspirasi terkait dugaan ketidakadilan dalam proses seleksi calon Taruna Akpol. Ketua Komisi 1 DPRD NTT, Julius Uli, menyatakan DPRD menyambut baik aspirasi tersebut dan mengaku persoalan itu juga menjadi perhatian serius bagi anggota Dewan.
5: Dan atas nama anggota Dewan juga sesungguhnya kami juga melihat ini sebagai suatu keprihatinan yang kenapa anak-anak NTT itu bukan kurang berkualitas, hanya mungkin saat ini belum menemukan momen yang tepat. Ke depan kita harus lihat ya, karena kita tidak pernah kalah soal intelektualitas. Ada jenderal-jenderal kita yang ada di sini ya, dan itu saudara-saudara itu membuktikan bahwa anak-anak NTT tidak kurang kualitasnya, tidak kurang SDM-nya.
4: Aktivis Aliansi Peduli Masyarakat Sipil, Sarah Lerimboit, menilai proses seleksi Akpol di Nusa Tenggara Timur selama 3 tahun terakhir terus memunculkan dugaan dominasi peserta dari luar daerah, termasuk anak pejabat yang memanfaatkan aturan domisili untuk mengikuti seleksi di Nusa Tenggara Timur. Menurut Sarah, kebijakan afirmasi yang seharusnya memberikan peluang lebih besar bagi putra-putri daerah justru diduga dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu.
6: 3 tahun kita turun ini, kami geram melihat hasil pengumuman calon Taruna Akpol Panda NTT yang berulang kali didominasi oleh anak-anak pejabat dan pendatang dari luar daerah. Dan sekarang ini NTT sudah dipelesetkan menjadi Nusa Tempat Titip atau Nusa Titipan Taruna. Dan bagi anak-anak elit luar daerah yang menghindari ketatnya persaingan di Pulau Jawa. Jadi nama itu dipelesetkan karena tempat ini udah jadi tempat titipan anak-anak perwira, anak-anak orang kaya, anak-anak berduit untuk masuk ke sini.
4: Aliansi juga mendesak DPRD NTT segera memanggil Polda NTT melalui rapat dengar pendapat serta mendorong perubahan kebijakan rekrutmen. Mereka mengusulkan agar kuota afirmasi diprioritaskan bagi putra-putri asal NTT. DPRD NTT menyatakan akan mengawal perkembangan persoalan tersebut dan membawa aspirasi masyarakat kepada pihak yang memiliki kewenangan dalam proses rekrutmen Akpol. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Kupang menutup pelatihan berbasis kompetensi PBK tahap 2 tahun 2026 di UPTD Pelatihan Tenaga Kerja Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Sebanyak 45 peserta diharapkan mampu memanfaatkan keterampilan yang diperoleh untuk membangun usaha mandiri dan menciptakan lapangan kerja baru. Andri Iskandar selengkapnya melaporkan.
7: Pemerintah Kabupaten Kupang menutup pelatihan berbasis kompetensi tahap 2 tahun 2026 di UPTD Pelatihan Tenaga Kerja Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Sebanyak 45 peserta diharapkan mampu memanfaatkan keterampilan yang diperoleh untuk membangun usaha mandiri dan menciptakan lapangan kerja baru. Kepala UPT Pelatihan Tenaga Kerja, Esti Anggreni Yusuf, mengatakan seluruh peserta dinyatakan lulus setelah mengikuti pelatihan teori dan praktek. Mereka diharapkan mampu bekerja di sektor industri maupun membuka usaha secara mandiri sehingga dapat meningkatkan pendapatan keluarga dan menciptakan lapangan kerja baru. Ia mengatakan pelatihan dirancang untuk meningkatkan kompetensi sekaligus mengurangi angka pengangguran melalui pengembangan keterampilan kerja.
8: Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era globalisasi saat ini semakin berkembang pesat. Hampir setiap saat perubahan itu selalu terjadi pada setiap sektor kehidupan masyarakat. Sebagai akibat dari pesatnya kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dinamika perkembangan struktur ekonomi dan industri yang sangat cepat di era zaman modern akan mempengaruhi jumlah kebutuhan tenaga kerja sebagai sumber daya manusia. Jumlah angkatan kerja yang terus melonjak seiring dengan meningkatnya jumlah kelulusan yang dihasilkan perguruan tinggi maupun sekolah lanjutan.
7: Sementara itu, Bupati Kupang Yosef Lede meminta para lulusan tidak berhenti pada sertifikat, tetapi segera memanfaatkan keterampilan yang diperoleh untuk membangun usaha mandiri.
9: Kita sangat berharap bahwa ada-ada datang pelatihan tidak cukup, hanya datang berkumpul, datang saling mengenal. Tetapi 18 hari cukup, saya pikir nanti pengembangannya datang, baik itu secara pribadi sendiri maupun berkolaborasi atau berdiskusi, berkonsultasi dengan pemerintah. Tapi sekiranya pembesar ini memberikan dampak bagi generasi dalam mengikuti pelatihan.
7: Pelatihan berbasis kompetensi tahap 2 tahun 2026 diikuti 45 peserta yang dinyatakan lulus. Pada akhir kegiatan, Bupati Kupang secara simbolis menyerahkan sertifikat kompetensi dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagai bekal awal dari para lulusan memasuki dunia kerja maupun membangun usaha mandiri. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan juga RRI Digital. Perayaan Misa Syukur 25 tahun Gua Maria Eko Wio di Desa Riti meninggalkan kesan yang bermakna bagi sejumlah umat. Umat Puwen berharap Gua Maria Ekowio terus berkembang sebagai pusat doa dan juga ziarah yang memberi manfaat bagi umat sekaligus menjadi aset rohani dan juga budaya. Selengkapnya, reporter RRI ND Ferry Soom melaporkan.
10: Perayaan Misa Syukur 25 tahun Gua Maria Ekowio di Desa Riti yang berlangsung meriah dan penuh hikmat meninggalkan kesan yang bermakna bagi sejumlah umat. Perayaan yang juga diikuti warga Puwen diaspora yang pulang dari berbagai daerah untuk bersama-sama mengenang perjalanan iman sekaligus mempererat tali persaudaraan ini menciptakan suasana hangat yang mencerminkan kuatnya ikatan kekeluargaan di tengah kehidupan menggereja. Sejumlah warga mengaku bangga dan bersyukur atas terselenggaranya misa peringatan tersebut. Anton Seme, tokoh masyarakat Puwen, mengatakan, Gua Maria Ekowio bukan hanya menjadi tempat doa, tetapi juga simbol persatuan masyarakat Puwen. Momentum 25 tahun ini dinilai menjadi kesempatan untuk memperkuat iman, mempererat hubungan antar umat, serta mempertemukan kembali keluarga dan warga diaspora yang selama ini tinggal di luar daerah.
11: Ya, hari ini kami bisa mengenang 25 tahun atau perak Gua Maria Ekowio di tempat ini. Kami baru renovasi ini itu berkat dukungan kami semua yang tinggal di kampung ini dan Puwen diaspora yang berada di mana-mana. Dengan harapan besok-besok hubungan kami tetap diteguhkan dan sebagai sumber kedamaian antara kami dengan keberadaan Gua Maria Ekowio di tempat ini.
10: Sementara Kepala Desa Riti, Edusius Veto, menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia, tokoh agama, dan masyarakat lingkungan Puwen yang telah bekerja sama menyukseskan peringatan 25 tahun Gua Maria Ekowio. Menurutnya kegiatan keagamaan seperti ini memiliki nilai yang sangat penting karena tidak hanya

0: para perintis yang kita disampaikan kemarin, tadi malam, bahkan tadi dalam perayaan mengingatkan kembali para perintis terkait dengan Bu Maria ini. Sebagai pemerintahan artinya terus mendukung umat yang ada di lingkungan ini untuk berkaitan dengan kegiatan-kegiatan rohani.
1: Masyarakat lingkungan Puwen berharap Gua Maria Eco Wio terus berkembang sebagai pusat doa dan siara yang memberi manfaat bagi umat sekaligus menjadi aset rohani dan budaya Desa Riti. Dengan semangat kebersamaan yang tercermin dalam perayaan 25 tahun ini, masyarakat diharapkan terus menjaga persatuan, melestarikan nilai-nilai luhur dan mewariskannya kepada generasi mendatang. RRI Andeveri Soo melaporkan.
2: Bupati TTU Yosef Valentinus de la Sali Kebo berencana membuat peraturan bupati supaya melindungi para tenaga kesehatan sehingga tidak ada lagi korban dugaan perundungan dan ke depan juga para nakes terlindungi saat bertugas. Laporan disampaikan Steph Kosat.
3: Langkah tepat sebagai bentuk keberpihakan Pemkab TTU ke tenaga kesehatan setelah kasus almarhum Dr. Ica Pakenoni, maka Bupati TTU ingin membuat peraturan bupati. Peraturan tersebut dibuat supaya tidak mengulangi lagi kejadian dugaan perundungan 3 anggota DPRD TTU sehingga para nakes bisa merasa aman dan bisa fokus melayani pasien. Hal ini disampaikan Bupati TTU Yosef Valentinus de la Sala Kebo saat diwawancari awak media. Menurut Bupati Valen bahwa setelah kejadian yang menimpa almarhum Dr. Ica, maka kedepan Pemkab TTU akan merumuskan SOP bagi dokter yang akan bertugas di luar jam kerja, terutama di rumah sakit swasta yang mereka layani, terutama surat izin praktek. Sehingga rumah sakit juga ikut memberikan perlindungan bagi tenaga dokter. Jangan sampai kemudian hari ada persoalan, justru Pemkab tidak tahu, apalagi rumah sakit dimaksud juga lepas tangan.
4: Kejadian almarhumah Dr. Ica ini, ke depan kita akan rumuskan beberapa SOP untuk dokter yang akan bertugas di luar jam kerja di rumah sakit mana mereka punya SOP, sehingga kita akan minta rumah sakit yang menerima untuk berpraktek ini kemudian ikut memberikan perlindungan. Jangan sampai kemudian ada kejadian Pemda juga tidak tahu atau malah lepas tangan, itu tidak boleh. Sebenarnya kita Pemda ini kan tidak melarang seorang dokter menggunakan SIP-nya dia yang kedua untuk melakukan praktek di luar jam kerja. Tetapi ada risikonya kalau menggunakan itu, artinya risiko pertama adalah dia tanggung sendiri, yang kedua rumah sakit di mana dia berpraktek itu harus memberikan tanggung jawab apabila ada apa-apa. Nah, ini yang kita harapkan ke depan, kita akan rumuskan bersama-sama dengan Dirut, RSUD, nah, Dinas Kesehatan, kita sama-sama bagaimana untuk mengamankan, ikut memberikan rasa aman kepada para dokter yang bertugas di sini, sehingga tidak menjadi presiden buruk buat TTU bahwa kalau tugas di sana ada apa-apa pemerintah lepas tangan, ada apa-apa rumah sakit yang kita berpraktek ini kemudian seolah-olah melakukan pembiaran. Oke. Seperti itu.
5: Kita akan rumuskan dalam perbup ya.
4: Iya, kita rumuskan dalam perbup dan kita harapkan rumah sakit swasta kan hanya Leona, kemudian klinik banyak. Nah, kita akan himbau supaya ada SOP yang nanti sama-sama dipatuhi. Nah, ini yang kita akan berikan. Ini tujuannya untuk memberikan bahwa siapapun yang masuk nanti jadi dokter di sini tidak usah khawatir. Rasa aman itu akan kita jamin.
3: Sebelumnya, Satpam Kri Cabang Kevonano bersama Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Cabang TTU, Aliansi Masa Aksi dari Keluarga Almarhum Dr. Ica Pakenoni, saat berdemo, Ketua DPRD TTU Christopherus EVST meyakinkan bahwa tahun 2026 ini akan ada peraturan daerah prioritas supaya melindungi para tenaga kesehatan di TTU. Dari ke depan dalam masa sidang, maka kami di DPRD TTU memiliki progreda prioritas untuk melindungi para tenaga kesehatan sehingga tidak ada lagi korban dugaan perundungan seperti yang dialami almarhum Dr. Ica Pakenoni. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.

Dan sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. SMA Negeri 1 ND mulai merevitalisasi sejumlah fasilitas pendidikan melalui program bantuan revitalisasi sekolah tahun anggaran 2026. Aliansi Sipil desak DPRD NTT kawal rekrutmen Akpol, soroti dugaan titipan peserta luar daerah. Sekian Warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lely Kara mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: Game over.
1: Hai, botek-botek kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Mone? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Mone jadi pengemis.
3: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha!

Waktunya kentongan. Ketika berada di dalam rumah, apa yang harus Anda lakukan ketika terjadi angin puting beliung? 1. Tutup rapat jendela dan pintu, lalu dikunci. 2. Matikan aliran listrik dan peralatan elektronik. Jangan lupa, cabut juga regulator tabung gas untuk mencegah terjadinya kebakaran. 3. Menjauh dari sudut ruangan, pintu, jendela, dan dinding terluar bangunan. Anda bisa berlindung di tengah ruangan yang lebih aman. 4. Siap barang-barang penting seperti uang secukupnya, pakaian, dan obat-obatan, serta surat-surat penting jika keadaan memaksa harus keluar dari rumah. 5. Jangan lupa, tetap waspada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: kasih.
1: Florata sore ini Pro 1 RRI ND.
2: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat sore kembali untuk Anda yang sampai dengan saat ini masih terus menjadikan kami sebagai sahabat Anda, masih terus mendengarkan kami program 1 RRI ND. Dan pendengar RRI, kini ke ruang dengar Anda, kami akan update informasi cuaca yang akan disampaikan oleh prakirawan BMKG Sika. Sudah di ujung telepon di kesempatan sore hari ini ada Abdul Muazzis. Selamat sore Bung Abdul.
3: Halo, selamat sore.
2: Oke, silakan untuk informasi cuaca di kesempatan sore hari ini.
3: Baik, terima kasih. Selamat sore pendengar RRI ND. Mohon izin, kami dari BMKG Sika akan memberikan pembaruan informasi cuaca untuk wilayah Kabupaten Sika Ende Danakio untuk esok hari Selasa 21 Juli 2026. Untuk perkiraan cuaca pada esok hari diperkirakan secara umum cerah berawan hingga berawan, namun terdapat potensi hujan yang terjadi di wilayah Ende dan Momere yang diperkirakan terjadi pada siang hingga dini hari. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius dan kondisi angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata 5 hingga 20 km per jam. Sementara itu untuk perkiraan tinggi gelombang laut di perairan utara Flores diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sedangkan untuk tinggi gelombang di perairan selatan Flores diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Kami menghimbau kepada masyarakat agar waspada angin kencang yang sifatnya kering yang berpotensi menyebabkan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Nusa Tenggara Timur. Dan kami juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah percaya berita hoax dan pastikan seluruh informasi cuaca valid hanya dari BMKG. Terima kasih, kami kembalikan ke RRI ND.
2: Oke, terima kasih untuk informasi cuaca di kesempatan sore hari ini, Pak Ibrahim Muazzis. Selamat menjalankan aktivitasnya kembali, selamat bertugas.
3: Selamat sore.
1: Info cuaca BMKG.
2: Pendengar, kini kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu Islami untuk Anda sambil kita nantikan saatnya kami kumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah kota Ende dan sekitarnya.

bahasa kita punya ribuan cara untuk menyebut satu kata yang sama, kebersamaan. Salah satunya lahir dari ketulusan di Ende, bumi rahim Pancasila, yaitu Wurumana. Mungkin di belahan bumi Nusantara lainnya, kita mengenalnya dengan nama yang berbeda. Di Tanah Jawa, ada tradisi sumbangan atau sambatan. Di Minahasa, mereka menyebutnya Mapalus, dan saudara kita di Maluku merawatnya melalui Pela Gandong. Nama boleh berbeda, namun detak jantungnya tetap sama, yakni gotong royong. Wurumana adalah sebuah janji persaudaraan yang tidak tertulis. Saat tetangga kita merayakan suka dalam hajatan atau tertunduk lesu karena duka yang mendalam, tangan-tangan warga akan terulur membawa buru. Ini bukan sekedar transaksi materi, melainkan cara kita menjaga martabat sesama agar tetap tegak berdiri. Di dalam Wurumana, tidak ada yang merasa terlalu kecil untuk memberi dan tidak ada yang dibiarkan berjuang sendirian. Ia adalah jaring pengaman sosial paling purba yang mengajarkan bahwa berat sama dipikul dan ringan sama dikinjing. Sebuah investasi kasih sayang yang diwariskan dari leluhur untuk masa depan kita semua. Sebab pada akhirnya, Indonesia bukan sekedar nama di peta. Ia adalah anyaman kerelaan yang saling menguatkan. Mari terus merawat kearifan ini agar keindonesiaan kita tetap abadi.

0: Dari usaha kecil, lahir harapan besar. Ruang berbagi cerita, inspirasi, dan inovasi bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Mengangkat produk lokal, kreativitas, serta semangat mandiri masyarakat. UMKM Bicara.
1: UMKM Bicara.
0: Dengarkan kisah perjuangan, peluang usaha, dan ide-ide kreatif yang tumbuh dari daerah untuk Indonesia.
1: UMKM Bicara
0: hadir setiap Senin pada pukul 16 hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. UMKM Bicara, dukung produk lokal, kuatkan ekonomi rakyat, hanya di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kini saatnya kami kumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Ende dan sekitarnya.

Atas nama pimpinan dan seluruh angkasa-angkasa Radio Republik Indonesia mengucapkan selamat bagi Anda yang menjalankan salat maghrib. Semoga ibadah Anda diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: siap ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacar dibantu.
0: Apa benar Wak Dola ni nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian Bu, tapi itu barang bekas Bu.
0: Tak apa-apa, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa usah sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku.

0: teliti sebelum membeli.
1: Sungguh, teganyo.
2: Masihkah kita mempersoalkan tentang warna kulit atau warna rambut? Sementara kita punya bendera yang sama, merah putih. Apa kita lupa Indonesia merdeka karena adanya keberagaman, baik suku, bahasa, dan agama. Beragam tentunya berbeda-beda. Meski berbeda, para kesatria negara tetap bersatu untuk merebut kemerdekaan bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Berbeda bukan berarti buruk. Lihat saja pelangi, indah bukan? Jutaan manusia terkagum melihatnya. Bukankah kopi yang pahit akan lebih terasa nikmat dengan tambahan sedikit gula yang manis? Antas, apakah kita harus berdebat dengan semua perbedaan? Bermusuhan? Atau gontok-gontokan? Tidak. Karena berbedalah kita belajar bagaimana bertoleransi antar sesama. Semoga dengan sikap toleransi, damai selalu berlangsung.

0: Game over.
1: Hai, bote ke bote kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang betul-betul, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
2: Stop.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

Mendengar informasi-informasi kami hadirkan untuk Anda dari laman darare.co.id. Kementerian Pendidikan Dasar dan juga Menengah Kemendikdasmen menegaskan penyelenggaraan Sekolah Nasional Terintegrasi SNT dibangun melalui 3 transformasi utama. Ketiga aspek tersebut menjadi fondasi dalam mewujudkan pemerataan pendidikan bermutu di Indonesia. Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan bahwa transformasi pertama berfokus pada penyediaan infrastruktur. Transformasi ini mendukung proses belajar yang aman, ramah anak, fleksibel dan juga relevan dengan kebutuhan zaman. Dan pendengar RRI yang menilai guru dan juga kepala sekolah merupakan jantung dari SNT. Teaching and Learning Center akan menjadi pusat pengembangan kompetensi, inovasi pembelajaran serta berbagai praktik baik bagi guru. Dan pendengar Abdul Muti menegaskan SNT tidak dirancang menjadi sekolah unggulan yang berjalan sendiri atau terpisah dari sekolah lain. Sebaliknya, SNT diharapkan menjadi pusat pengembangan mutu pendidikan yang mampu mendorong kemajuan sekolah-sekolah di wilayah sekitarnya. Nah, pendengar RRI dimanapun Anda berada, tetaplah bersama program Satu RRI ND sambil Anda menjalankan, melaksanakan aktivitas Anda di malam hari ini, menyiapkan segala sesuatunya untuk makan malam bersama keluarga ataupun menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang tertunda yang harus Anda selesaikan di keesokan harinya di tempat kerja Anda.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Lesung pipi atau dimple adalah cekungan kecil di pipi yang terlihat saat kita tersenyum atau tertawa. Lesung pipi terbentuk karena cekungan otot wajah yang lebih pendek atau ikatan kulit yang lebih panjang di daerah pipi. Meskipun secara medis dianggap sebagai kelainan struktur wajah, banyak yang menganggap lesung pipi sebagai elemen kecantikan yang mempesona. Lesung pipi bisa muncul secara alami karena faktor genetik atau akibat cedera dan operasi plastik. Jadi, jika Anda memiliki lesung pipi, anggaplah itu sebagai anugerah yang menambah daya tarik senyuman Anda.

hari Senin, UMKM Bicara. Hari Selasa, kami mengingatkan kewaspadaan dan isu-isu penting di sekitar Anda dalam kentongan. Hari Rabu,

tidur setelah makan membuat gemuk? Tidak seperti mitos yang selama ini beredar, tidur setelah makan belum tentu membuat gemuk. Tidur setelah makan bisa membuat gemuk apabila Anda kerap mengkonsumsi asupan tinggi kalori, tapi sering duduk dan rebahan, serta tidak pernah olahraga. Sebaliknya, jika Anda termasuk orang yang olahraga minimal seminggu 2 kali, kerap jalan kaki, dan disiplin menerapkan pola makan sehat, maka tidur setelah makan tidak membuat gemuk. Dilansir dari Scientific American, penyebab gemuk atau berat badan di atas normal utamanya dipengaruhi faktor gaya hidup tidak sehat. Di luar itu, ada faktor genetika dan kondisi kesehatan mendasar yang mempengaruhinya.

0: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
1: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
2: Indonesiaan, lautan yang bertaburan pulau-pulau,
1: agama, kuliner, dan alam.
0: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan
1: sebagai identitas bangsa. Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai, dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan

Pendengar, masih dengan informasi untuk Anda, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memimpin rapat bersama pemerintah membahas kebutuhan anggaran layanan penyeberangan perintis. Rapat tersebut digelar untuk mencari solusi atas keberlangsungan layanan transportasi bagi masyarakat di wilayah perintis. Rapat berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 20 Juli 2026. Pertemuan dihadiri pimpinan DPR RI, Ketua Komisi 5 DPR RI, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan serta COO Danatara. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah bersama DPR telah menyepakati tambahan anggaran layanan penyeberangan perintis. Hal ini untuk mendukung operasional PT ASDP Indonesia Ferry dan juga PT Pelni sekaligus menjadi prioritas karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah menyetujui tambahan anggaran sekitar 139 miliar untuk ASDP dan sekitar 70 miliar bagi Pelni. Dan pemerintah juga menyepakati secara prinsip usulan anggaran belanja tambahan atau ABT Kementerian Perhubungan sebesar sekitar 2,3 triliun hingga 2,4 triliun. Prasetyo menambahkan pemerintah juga menyempurnakan mekanisme pendanaan agar proses administrasi tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah memastikan layanan penyeberangan perintis termasuk di Nusa Tenggara Timur NTT telah kembali beroperasi. Dan keputusan tersebut diharapkan menjaga konektivitas masyarakat khususnya di wilayah terdepan, terluar dan juga tertinggal atau 3T. Dan pendengar RRI, informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini bersama kami Florata Sore. Saya Leli Kara mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan berharap Anda terus mendengarkan RRI ND karena Florata Malam masih akan terus temani Anda sampai pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

Dari usaha kecil, lahir harapan besar. Ruang berbagi cerita, inspirasi, dan inovasi bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Mengangkat produk lokal, kreativitas, serta semangat mandiri masyarakat. UMKM Bicara. UMKM Bicara. Dengarkan kisah perjuangan, peluang usaha, dan ide-ide kreatif yang tumbuh dari daerah untuk Indonesia. UMKM Bicara hadir setiap Senin pada pukul 16 hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. UMKM Bicara, dukung produk lokal, kuatkan ekonomi rakyat, hanya di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

tidur setelah makan membuat gemuk? Tidak seperti mitos yang selama ini beredar. Tidur setelah makan belum tentu membuat gemuk. Tidur setelah makan bisa membuat gemuk apabila Anda kerap mengkonsumsi asupan tinggi kalori, tapi sering duduk dan rebahan, serta tidak pernah olahraga. Sebaliknya, jika Anda termasuk orang yang olahraga minimal seminggu dua kali, kerap jalan kaki, dan disiplin menerapkan pola makan sehat, maka tidur setelah makan tidak membuat gemuk. Dilansir dari Scientific American, penyebab gemuk atau berat badan di atas normal utamanya dipengaruhi faktor gaya hidup tidak sehat. Di luar itu, ada faktor genetika dan kondisi kesehatan mendasar yang mempengaruhinya.

0: Game over.
1: Hai, bote-bote kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup

Pesona Budaya Flobamora. Mengangkat kekayaan seni budaya dan kearifan lokal Flobamora dalam satu jaringan siaran. Hadir juga drama radio, kisah kehidupan yang dekat dengan realitas, disajikan penuh emosi dan pesan moral, menghadir setiap hari. Pukul 21.10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara, ruang suara komunitas, diskusi inspiratif, dan gagasan untuk perubahan sosial, hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ruang Rindu, temani malam Anda dengan lagu, cerita, dan kenangan yang menyentuh perasaan. Hadir pada pukul 22 hingga menuju pukul 23 waktu Indonesia Tengah.

Berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

senang sekali Rian Hidayat dan Dev Rivaldi kembali menyapa ruang dengar Anda tentunya di Florata malam ini. Dan mohon maaf suara saya agak serak karena tadi malam kita bersama-sama di halaman kantor RRI untuk menonton final Piala Dunia antara Argentina melawan Perancis. Dan tentunya suara serak seperti ini hasil dari teriakan untuk mendukung timnas Spanyol versus Argentina ya maksudnya ini, dan tentu saja Spanyol keluar sebagai juara. Dan berdengar untuk menemani aktivitas Anda di malam hari ini, kami hadirkan informasi yang dikutip dari laman resmi kami yakni rri.co.id. Informasi pertama terkait dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melquiades Lakalena yang memastikan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan sumber daya manusia tetap menjadi prioritas utama dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi NTT tahun anggaran 2027. Nah, komitmen tersebut disampaikan saat menyampaikan rancangan kebijakan umum anggaran atau KUA dan prioritas plafon anggaran sementara tahun 2027 dalam rapat paripurna DPRD Nusa Tenggara Timur pada Senin 20 Juli 2026. Menurut Melki, penyusunan APBD 2027 diarahkan untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tetap menempatkan pemenuhan layanan dasar sebagai prioritas sekaligus mendorong peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat. Ia juga menegaskan pendengar bahwa keterbatasan ruang fiskal tidak akan mengurangi komitmen pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Kebijakan daerah, maksud kami kebijakan belanja daerah, akan difokuskan pada pemenuhan standar kebutuhan masyarakat. Nah, maksud kami pada pemenuhan standar pelayanan minimal SPM, pembiayaan kewajiban pemerintah daerah, serta program-program yang mendukung peningkatan pendapatan asli daerah. Pemerintah Provinsi NTT menetapkan 5 prioritas pembangunan pada tahun 2027 sebagai arah kebijakan pembangunan daerah. Kelima prioritas tersebut meliputi peningkatan kualitas layanan dasar dan penguatan SDM, transformasi ekonomi berbasis potensi unggulan daerah, peningkatan konektivitas dan pemerataan infrastruktur dasar, penguatan tata kelola pemerintah dan kapasitas fiskal, serta penguatan ketahanan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Dan informasi selengkapnya pendengar tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

dan platform digital yang mempermudah masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan, perizinan, layanan kesehatan, perpajakan, serta layanan publik lainnya. Hadir setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga, pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Literasi digital

Makanan dan minuman gratis bagi masyarakat yang mengikuti nobar atau nonton bareng final Piala Dunia 2026 di Makodim 1630 Manggarai Barat pada Minggu 20 Juli 2026. Penyediaan konsumsi tersebut menjadi salah satu bentuk pelayanan sekaligus upaya menambah kenyamanan masyarakat selama menyaksikan pertandingan. Komandan Kodim 1630 Manggarai Barat Letkol Infantri Budiman Manurung mengatakan seluruh masyarakat yang hadir dipersilakan menikmati konsumsi yang telah disediakan panitia tanpa dipungut biaya. Penyediaan konsumsi bagi penonton turut melibatkan anggota Persit Kartika Chandra Kirana. Dan menurutnya dari berbagai menu yang tersedia pendengar, kopi dan mie instan menjadi konsumsi yang paling banyak diminati masyarakat selama kegiatan nobar berlangsung. Selain menyediakan konsumsi gratis, panitia juga menyiapkan berbagai hadiah yang dibagikan kepada penonton melalui mekanisme kuis selama kegiatan berlangsung. Menurut Budiman, hal tersebut diharapkan dapat menambah semarak suasana nobar sekaligus mempererat kebersamaan antara TNI dan masyarakat. Dirinya berharap kegiatan nobar final Piala Dunia tidak hanya menjadi sarana menyaksikan pertandingan sepak bola bersama, tetapi juga menghadirkan pengalaman yang berkesan bagi seluruh warga yang hadir. Dan kegiatan nobar berlangsung meriah pendengar dengan dihadiri ratusan masyarakat yang memadati halaman Makodim 1630 Manggarai Barat untuk menyaksikan laga final Piala Dunia 2026 secara bersama-sama. Dan informasi ini tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

0: Selo, pendengar setia.
1: Kucing adalah hewan peliharaan kesayangan banyak orang di Indonesia. Di balik tingkahnya yang mengemaskan, binatang berkaki empat ini punya banyak hal yang menarik. Salah satunya adalah hewan berbulu ini begitu menyukai kota kardus. Alasannya, kotak menyediakan lingkungan yang aman dan tertutup sebagai sarangnya. Di samping

Informasi berikutnya, pendengar, rumah tahanan negara kelas 2 Beba Jawa kembali menunjukkan kepedulian sosial melalui penyaluran bantuan sembako kepada warga kurang mampu di sekitar Kota Jawa. Kegiatan bertajuk Jumat Berkah tersebut dilaksanakan pada hari Jumat 17 Juli 2026 dengan menyasar sebanyak 20 kepala keluarga penerima manfaat. Aksi sosial itu menjadi bagian dari komitmen Rutan Bajawa mempererat hubungan dengan masyarakat sekaligus membantu memenuhi kebutuhan pokok keluarga. Bantuan diberikan kepada warga yang dinilai membutuhkan sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi ekonomi masyarakat di lingkungan sekitar. Kepala Rutan Kelas 2 Beba Jawa, Panji Wicaksono, mengatakan kegiatan sosial tersebut merupakan agenda yang terus diupayakan secara berkelanjutan setiap kesempatan. Menurutnya, kehadiran institusi pemasyarakatan tidak hanya menjalankan fungsi pembinaan, tetapi juga berkontribusi melalui aksi kemanusiaan kepada masyarakat. Dan informasi selengkapnya bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, yakni rri.co.id.

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah buat tancap gas.
1: Astaga, untung le. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu toh.
2: Dalam peraturan Menteri Perhubungan nomor 49 tahun 2014 tentang alat pemberi isyarat lalu lintas pasal 6 ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

Kabupaten Ende berlangsung meriah dan dipadati masyarakat. Antusiasme warga di berbagai lokasi menunjukkan tingginya minat terhadap sepak bola, sekaligus menjadi momentum memperkuat sinergi antara RRI dan TVRI sebagai lembaga penyiaran publik. Insan penyiaran TVRI Ende, Yasmin Afarapasga, mengapresiasi penyelenggaraan nobar yang digelar di halaman kantor LPP RRI Ende. Dan hal itu disampaikannya saat diwawancarai RRI Ende pada Senin 20 Juli 2026. Menurut Yasmin, kegiatan tersebut menjadi ruang kebersamaan bagi masyarakat untuk menikmati laga final Piala Dunia 2026 dalam suasana yang penuh semangat dan kekeluargaan. Selain mendukung penyelenggaraan nobar di kantor RRI Ende, TVRI juga menggelar kegiatan serupa di 3 titik lainnya, yakni Pasar Putulando, Simpang 5, dan Pasar Bolowona. Di seluruh lokasi tersebut, masyarakat tampak memadati area nobar dan mengikuti jalannya pertandingan dengan antusias. Ia mengatakan tingginya minat masyarakat terhadap sepak bola menjadikan suasana nobar di setiap lokasi berlangsung meriah. Kebersamaan yang terbangun selama kegiatan menurutnya menjadi daya tarik tersendiri dalam menyaksikan pertandingan melalui layar bersama. Yasmin juga menyampaikan apresiasi kepada RRI Ende yang telah menghadirkan nobar di halaman kantor sebagai ruang berkumpul bagi masyarakat. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi bukti bahwa kolaborasi antara RRI dan TVRI mampu menghadirkan layanan penyiaran publik yang semakin dekat dengan masyarakat. Ia berharap sinergi antara RRI dan TVRI tidak berhenti pada penyelenggaraan nobar final Piala Dunia 2026, tetapi terus berlanjut melalui berbagai program kolaboratif yang memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Ende. Kegiatan nobar tersebut menjadi salah satu wujud kolaborasi lembaga penyiaran publik dalam menghadirkan layanan informasi dan hiburan yang berkualitas. Selain menyatukan masyarakat melalui olahraga, kegiatan itu juga memperkuat peran RRI dan TVRI sebagai media publik yang dekat dengan masyarakat. Informasi selengkapnya pendengar bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, yakni rri.co.id.

0: Angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Saudaraku, saya Indonesia bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masih

0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia.
2: Akan kita perbaiki deh, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini, dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya.

0: Kementerian Luar Negeri RI menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan dua warga negara Indonesia di Myanmar. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 20 Juli 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis atau MBG bukan untuk menghambur-hamburkan uang, melainkan diperuntukkan untuk memberi makan kepada anak-anak Indonesia untuk mengatasi gizi buruk. Sugandha Fadi melaporkan.
1: Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Sidang kabinet dihadiri oleh menteri, wakil menteri, dan pimpinan lembaga. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program yang telah dicapai oleh pemerintah. Salah satunya adalah program makan bergizi gratis atau MBG. Dalam takdimatnya, Presiden Prabowo mengatakan pelaksanaan program makan bergizi gratis bukan untuk pemborosan, tetapi untuk memberi makan anak-anak Indonesia untuk mengatasi persoalan gizi buruk atau stunting. Presiden Prabowo juga mengaku heran dengan tudingan MBG dianggap sebagai pemborosan. Padahal kekayaan negara yang puluhan tahun jelas dicuri dari Indonesia tidak pernah menjadi sorotan.
2: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia, dianggap pemborosan. Tapi ribuan triliun yang menguap, yang pergi dari bumi Indonesia tiap tahun selama 34 tahun, tidak ada komentar. Tidak ada pakar yang protes. Tidak ada investigasi. Kita mau beri makan kepada anak-anak yang jelas-jelas minimal seperempat anak-anak kita stunting. Sebagian besar juga tidak banyak yang tidak makan.
1: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, dalam sidang Kabinet Paripurna, selain memberikan arahan, Presiden Prabowo Subianto juga mengevaluasi kinerja para menteri dan pimpinan lembaga.
3: Ya, seperti biasa, sidang Kabinet sebagaimana yang selama ini dipimpin langsung oleh Bapak Presiden, tentu yang pertama dalam rangka melakukan evaluasi dari seluruh program-program kerja pemerintah. Dalam proses evaluasi tentu seringkali dibicarakan atau didiskusikan mengenai hambatan-hambatan yang barangkali ada.
1: Sidang Kabinet Paripurna juga dihadiri oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan selama 1,5 jam, kemudian dilanjutkan dengan acara internal tertutup untuk media. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandha Fadi, RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Ada Syarif melaporkan selengkapnya.
4: Nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga.
5: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan agar mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah dapat diperbaiki. Menurutnya, usulan ini bertujuan agar tidak menghambat pelaksanaan program di Kementerian Kesehatan. Dalam rapat bersama Komisi 9, Menkes Budi menyebut anggaran yang diblokir seharusnya tidak dihitung sebagai anggaran yang tersedia karena tidak bisa digunakan untuk menjalankan program. Ia menilai kondisi tersebut kerap menimbulkan kesalahpahaman terkait rendahnya penyerapan anggaran.
4: Kalau untuk anggaran, kita bilang yang blokir ini akan kita perbaiki deh, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga di sisi kita, terutama yang pinjaman luar negeri besar ini karena ini baru. Ya, dan apalagi kalau kita berkoordinasi dengan teman-teman di daerah itu berat sekali. Mensinkronkan semuanya antara daerah kita dengan Kementerian Keuangan. Tapi Bapak Ibu, saya berharap terus ditempel. Gak apa-apa Bapak Ibu 3 bulan berat sekali ditanya, jadi kita juga ada kewajiban mengupdate biar Bapak Ibu update terus juga kan? Ya.
5: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris menilai rendahnya penyerapan anggaran bukan sepenuhnya kesalahan Kementerian Kesehatan karena dipengaruhi pemblokiran anggaran. Meski demikian, ia juga mendorong Kemenkes agar mengusulkan pagu anggaran tahun 2027 yang lebih besar. Hal ini untuk menutup kekurangan pembiayaan layanan kesehatan di daerah akibat pemotongan transfer ke daerah.
6: Sebenarnya kalau kita lihat atau kita dengarkan penjelasan dari Pak Menteri tadi bahwa tahun 2025 itu penyerapannya menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ini sebetulnya bukan sepenuhnya kesalahan dari Kementerian Kesehatan karena adanya blokir yang baru dibuka di bulan November. Kedua yang paling penting Pak Menteri, bagaimana nanti ketika merancang atau saat ini sedang merancang anggaran untuk 2027, Bapak harus menghitung atau memformulasikan anggaran yang bisa mengisi kekosongan yang dialami oleh daerah, Pak.
5: Dalam kesimpulannya, Komisi 9 menyatakan telah menyetujui laporan keuangan dan laporan PNBP, serta meminta Kementerian Kesehatan untuk menyampaikan rincian realisasi anggaran belanja untuk tahun anggaran 2025. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara.

biodiesel sejauh ini tidak mengganggu penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit, meskipun BPDP harus menanggung selisih antara harga indeks pasar HIP

0: disponibilitat que estaran els llocs. Artinyà, quan penrimant, que va, pues és entre la plaça de Comtat Escobito. Tot tingui, mira. Tot tingui, eh? I amb que tant aquest muntatge va aquí. Si calen que anava a la línia de la Càrdua. Però que sigui que està tan i gini. Que quan la Ignia ben va pulut, que millor va pulut, que acaba amb el nostre mai.
1: BPDP menggunakan pungutan ekspor produk kelapa sawit untuk berbagai program utama sawit rakyat seperti peremajaan sawit rakyat, riset, dan untuk pengembangan sumber daya manusia. Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Dida Gardera mengatakan, program mandatori biodiesel B50 yang diluncurkan awal Juli kemarin sudah berjalan baik meski masih dalam tahap transisi dari B40 ke B50. Menurutnya, program ini memberikan kontribusi yang besar dalam upaya Indonesia mengurangi emisi karbon.
2: Bahwa sudah menerapkan B50 yang artinya mengurangi bahan bakar minyak berbasis fosil sebesar 50% ya. Dan itu jumlahnya itu sekitar 16 atau hampir 18 juta kiloliter ya. Tahun depan mungkin 20 juta kiloliter. Dan ini sudah mengurangi emisi karbon dioksida equivalent itu sekitar 44 juta ton ya. Jadi ini apa namanya kontribusinya sangat luar biasa.
1: Saat ini Indonesia menjadi negara pertama yang mengimplementasikan mandatori B50 berupa bahan bakar berbasis sawit 50% dan solar 50%. Program ini diperkirakan bisa menghemat keuangan negara hingga 170 triliun rupiah dari impor solar. Selain itu dapat meningkatkan kesejahteraan petani sawit melalui serapan minyak sawit domestik. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan, rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII disepakati untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI. Elian Zahra melaporkan.
4: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk.
5: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun mengatakan DPR dan pemerintah telah menyepakati hasil pembahasan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna Selasa 21 Juli 2026. Menurutnya, Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyelesaikan pembahasan RUU tersebut dalam waktu 3 bulan.

0: disetujui menjadi undang-undang.
1: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan apresiasi kepada pimpinan anggota Komisi 11 DPR RI.

0: menyetujui agar RUU PFII dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI.
1: Semoga ikhtiar bersama pemerintah dan DPR RI ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat keuangan yang berdaya saing global sekaligus memperkuat ekonomi nasional.
0: Adapun rapat kerja Komisi 11 hari ini dengan wakil pemerintah turut dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa beserta jajarannya,

0: 1.667.667 pemilih. Hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB semester 1 tahun 2026. Joshua Siobing melaporkan selengkapnya.
1: Komisi Pemilihan Umum KPU RI telah resmi menetapkan hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB semester 1 tahun 2026. Berdasarkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data tersebut, anggota Komisioner KPU RI Betty Epsilon Idros mengungkapkan bahwa jumlah pemilih berdasarkan hasil PDPB semester 1 tahun 2026 telah lebih dari 214 juta pemilih. Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa rekapitulasi data tersebut merujuk hasil pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan yang dilakukan di dalam dan juga di luar negeri. Dari sebaran pemilih yang melebihi 214 juta pemilih itu, dikatakan Betty bahwa daerah terbesar pemilih berada di wilayah Provinsi Jawa Barat.
2: Total pemilih nasional kita dalam negeri dan luar negeri 21

0: PDPB ini merupakan langkah nyata dalam kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan. Afif menyatakan bahwa hal ini sebagai amanat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk memastikan data pemilih dapat terus diperbarui dengan sinkronisasi data kependudukan di sejumlah instansi terkait lainnya.
1: Proses ini tidak bisa berjalan tanpa dukungan dan kerja keras di lintas sektor, termasuk dan yang paling utama pemilih data awal adalah di Dukcapil Kemenkumham. Terima kasih, Pak Presiden. Untuk sinkronisasi data kependudukan, data TNI Polri, untuk data personel aktif, serta dari pemerintah desa dan kecamatan, untuk laporan warga yang meninggal, pindah domisili, dan juga dari Kementerian BUMN untuk data penerbit luar negeri dan lain-lain.
0: Lebih lanjut, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengatakan, dengan telah ditetapkannya hasil PDPB semester 1 tahun 2026, KPU berharap koordinasi dan kolaborasi sejumlah pemangku kepentingan lainnya dapat tetap berjalan dengan baik. Sebab tanpa koordinasi dan kolaborasi ini, ditekankan Afifuddin, pergerakan data yang dinamis dapat menjadi kendala dalam pemuktahiran data pemilih untuk pemilihan umum mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sifatnya data bergerak yang setiap hari sangat mungkin ada orang yang meninggal dan seterusnya.
2: Direktur Utama PT Tebo Indah periode 2024 hingga sekarang, Dadang Mulyana, mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai dengan peruntukan. Hal itu disampaikannya ketika menjadi saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raimon. Informasi selengkapnya bersama dengan Muhammad Isten Suhanda.
3: Yang dikatakan fiktif itu adalah ada dokumennya, tapi tidak ada aliran dananya. Seperti itu, Pak.
4: Ada semua di data-datanya ada.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan pemilik PT Tebo Indah Handoko Limaho dan mantan komisaris dan direktur PT Tebo Indah Liu Raimon. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Dadang Mulyana selaku Direktur Utama PT Tebo Indah 2024 hingga saat ini. Dalam kesaksiannya, Dadang Mulyana mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai peruntukannya.
4: Contohnya misalnya pembayaran pekerjaan land clearing CP Alam Jaya di situ kan dicantumkan 13 miliar sekian. Ternyata yang realnya itu hanya 7 miliar. Itu ada juga.
3: Ada. Jadi seperti ini. Ada dokumen yang memang ada pembayarannya, Pak, yang jumlahnya tidak sebesar yang tadi dibilang fiktif tadi. Jadi ada juga dokumen yang ditunjukkan sama saya yang memang tidak pernah ada aliran dananya dari kita untuk pembayaran atas dokumen.
5: Sementara itu, Febri Diansa selaku advokat pendamping terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raimon menyampaikan keberatan atas keterangan saksi. Menurutnya, saksi menjabat di rut PT Tebo Indah baru tahun 2024, tapi saksi dapat menyampaikan kesaksian dari tahun 2016 hingga 2020. Padahal saksi tidak mengalami, melihat, dan mendengar secara langsung.
6: Jadi perlu dipastikan terlebih dahulu, Dadang ini kan jauh 2024 menjabat sebagai dirut. Nah, satu yang perlu dipastikan, apakah benar pada Dadang pada saat itu betul-betul melihat data tersebut atau hanya diberikan resumenya oleh penyidik. Ini kan dua hal yang berbeda, Yang Mulia. Yang kedua, kalau data-data yang dikonfirmasi, maka tentu tidak tepat. Kalau tadi kan dari pertanyaan penuntut umum, seolah-olah langsung disimpulkan itu tidak benar, itu fiktif. Mari bandingkan datanya, data pertama dan data kedua yang apakah betul itu dilihat oleh saudara saksi. Ini agar fair saja, Yang Mulia, dan tidak over dalam mengambil kesimpulan.
5: Sebelumnya, jaksa mendakwa para terdakwa yang terdiri dari Handoko Limaho, Liu Raimon, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, Andi Maulana Aji, Intan Apriyadi, Gama Ginta, dan Kamaruzzaman telah menyebabkan kerugian negara sebesar 992 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Kota Bekasi memberikan mendistribusikan alat bantu disabilitas kepada warga tidak mampu. Ada 91 penerima alat disabilitas. Yang pertama, alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker ada 11.

disabilitas ini adalah diberikan kepada warga tidak mampu yang berada di desil 1 sampai dengan 5. Tujuannya adalah pertama untuk mendukung terwujudnya Kota Bekasi yang inklusif, ramah disabilitas, dan tentunya berkeadilan sosial, karena penerimanya yang 91 ini adalah berasal dari warga tidak mampu di desil 1 sampai 5 tadi.

saya juga apa namanya nggak terlalu ribet lah gitu, sesuai prosedur juga lancar gitu kan. Untuk apa namanya pendataan atau untuk fitting kakinya ke rumah juga sesuai jamnya, on time pas gitu. Dan untuk orang-orang dari dinas sosial juga apa namanya

0: Malaysia.
1: Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri telah menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan dua warga negara Indonesia di Myanmar. Penyanderaan dua WNI berinisial AE dan S disebut dengan tuntutan dengan sebesar 200 juta rupiah. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida, mengatakan berdasarkan informasi yang diperoleh, KBRI telah menerima indikasi lokasi keberadaan kedua warga negara Indonesia yang dimaksud. Heni menambahkan, sebagai tindak lanjut, pada 16 Juli 2026, KBRI Yangon telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kemlu Myanmar.

Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Itilon.

keras, pekan yang berisi latihan taktik. Kemarin kami melihat mereka berbaur dengan baik dan itu menyenangkan. Saat pertemuan tim saya katakan ini adalah dasar yang baik bagi mereka untuk membangun tim yang kuat. Kami telah membangun tim dengan kepemimpinan yang baik dan saya melihat koneksi di antara mereka mulai terjalin. Semua berjalan baik, jadi bagian ini sangat membahagiakan bagi saya sebagai pelatih.

0: course, you know a lot about the
1: kami tahu sejarah Indonesia di turnamen ini. Semua orang di sini punya tekadnya yang sangat kuat. Saya rasa kami ingin menunjukkan diri kami yang sesungguhnya. Jadi kami bekerja keras dan bersiap dengan baik, dan kami akan memberikan segalanya.
0: Yeah, like I said, we're preparing well and we're going.

tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat

105 FM Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih mendengarkan Florata malam ini bersama saya Rian Hidayat dan juga rekan saya Dev Rivaldi. Dan sesaat lagi kami ajak pendengar kami umat Kristen dimanapun berada untuk bersama-sama mendengarkan sebuah mimbar agama dengan topik dipilih mengenapi rencana Tuhan yang akan disampaikan oleh Evangelis Teresia Woi dari GPPS Petra ND. Tapi sebelum itu pendengar, kami ajak Anda dulu untuk mendengarkan sebuah lagu sebagai penenang hati kita untuk memasuki sebuah mimbar agama dengan judul Yesus Setia yang akan dibawakan oleh Elkeng Antung dari studio RRI ND

0: Shalom. Selamat malam saudara-saudara pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun suara ini dapat didengar. Malam ini dengan saya Teresia Woi dari Jemaat GPPS Petra ND. Mari kita masuk hadirat Tuhan dalam doa untuk menyambut firman Tuhan yang hidup. Bapa di surga, terima kasih malam ini kami ada di hadirat-Mu. Kami mohon penyertaan-Mu sepanjang malam ini. Lindungi kami, beri kami kekuatan untuk menghadapi tantangan demi tantangan. Ya Tuhan, bimbinglah kami agar kami menjadi berkat bagi sesama, membawa kasih dan terang-Mu ke dalam dunia ini. Ampuni kami, ampuni segala kesalahan kami dan kekurangan yang kami lakukan sepanjang hari ini. Dan mampukan kami untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, Engkau sudah menjaga dan melindungi kami. Malam ini kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Malam ini kita akan belajar firman Tuhan. 2 Samuel 5 ayat 2 bagian B. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus mengembalakan umatku Israel, dan engkaulah menjadi raja atas Israel. Tema firman Tuhan, dipilih menggenapi rencana Tuhan. Saudara-saudara pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun suara ini dapat didengar, Tuhan tidak pernah salah memilih, menetapkan dan mengutus seseorang untuk menggenapi rencananya. Setiap orang yang dipilih dan diutus pasti dilengkapinya. Daud sebelum dipilih dan ditetapkan memimpin bangsa Israel, terlebih dahulu dipersiapkan Tuhan dengan diberikan pengurapan sebanyak 3 kali. Yang pertama, pengurapan tanda pemilihan menjadi calon raja. 1 Samuel 16 ayat 13 berkata, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Yang kedua, pengurapan untuk menjadi raja atas Yahudi. 2 Samuel 2 ayat 4. Datanglah orang Yehuda lalu mengurapi Daud, di sana menjadi raja atas kaum Yehuda. Yang ketiga, pengurapan untuk menjadi raja atas seluruh Israel. 2 Samuel 5 ayat 3. Semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Mengapa pengurapan itu sangat penting? Melalui pengurapan ini, Roh Kudus bekerja dan berkuasa atas seseorang. Kita lihat 1 Samuel 16 ayat 11 dan 12. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Ayat 12, kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan matanya, indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Saudara-saudara pendengar setia Pro 1 RRI ND, dimanapun suara ini dapat didengar, di penilaian manusia, Daud adalah pemuda biasa yang belum berpengalaman. Karena itu, ia tidak diperhitungkan sama sekali, termasuk oleh keluarganya sendiri. 1 Samuel 16 ayat 7 berkata, "Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Namun, dalam segala hal Daud senantiasa mengandalkan Tuhan. Ia memiliki hati yang murah. Ia memiliki hati yang mudah hancur, serta mengasihi Tuhan. Setelah mendapatkan pengurapan, Roh Tuhan bekerja di dalam dirinya, sehingga ia mengalahkan Goliat, raksasa Filistin. Kita lihat dulu 1 Samuel 17 ayat 40 sampai dengan 58. Perkelahian Daud dengan Goliat. Ayat yang ke-40, lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai, 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu sedang umbannya dipegang di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud ini karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku? Maka engkau mendatangkan aku dengan tongkat?" Lalu demi para ilahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangkan aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangkan engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu, dan tubuhmu hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah." Pengurapan Tuhan memberi kekuatan dan kesanggupan ilahi sehingga kita mampu bertahan di tengah tekanan dan tampil sebagai pemenang. Daud telah mendapatkan pengurapan, termasuk kelompok orang-orang yang dipilih Tuhan untuk menggenapi rencananya. Kita lihat dulu 1 Tawarik 14 ayat 2. "Lalu tahulah Daud bahwa Tuhan telah menegakkan dia sebagai raja atas Israel, sebab martabat pemerintahannya terangkat tinggi oleh karena Israel umatnya. Karena roh Tuhan berkuasa atas hidupnya, Daud pun mengalami peninggian dari Tuhan. Kelompok-kelompok orang yang dipilih Tuhan untuk menggenapi rencananya, setiap orang yang dipilih dan diutus pasti dilengkapinya. Yang pertama, pengurapan menjadi milik Allah. Yang kedua, dilengkapinya dengan hikmat, otoritas, dan wibawa. Menjadi alat pilihan Tuhan, Kisah 9 ayat 15 berkata, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel." Rasul Paulus sebelumnya bernama Saulus adalah penganiaya jemaat Tuhan, tapi perjumpaannya secara pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus telah mengubah haluan hidupnya 180 derajat. Dulunya pembenci pengikut Kristus, kini mengasihi jemaat Tuhan dan menyerahkan hidup sepenuhnya bagi Kristus. Saudara-saudara pendengar setia Prosatu yang terkasih, apa yang dialami oleh Saulus yang berubah menjadi Paulus ini sebagai bukti tidak ada perkara mustahil bagi Tuhan. Di tangan Tuhan sang penjurna, Paulus mengalami pembentukan sedemikian rupa hingga ia menjadi bejana berharga yang mampu menjadi berkat dan kesaksian bagi banyak orang. Perjumpaannya dengan Kristus membuat Paulus tidak lagi membanggakan diri tentang hal-hal lahiriah. Filipi 3 ayat 7 sampai dengan 8 berkata, "Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus." Ia raja. Ia rela melepaskan semuanya asalkan memperoleh Kristus yang adalah segala-galanya, melebihi apapun yang ada di dunia ini. Karena perjumpaan dengan Kristus, Paulus semakin memiliki keyakinan kokoh terhadap Injil. Roma 1 ayat 16 berkata, "Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, yaitu kekuatan Tuhan untuk menyelamatkan setiap orang percaya." Ini menjadi mesin penggerak bagi Paulus untuk bersemangat memberitakan Injil. Menghadapi tantangan aniaya dan penderitaan tak mengendorkan komitmen terus melayani Tuhan. Filipi 1 ayat 21 sampai dengan 22 bagian A. "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah." Baik, puji Tuhan, saudara-saudara pendengar setia Prosatu RRI ND. Kita adalah sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Amin firman Tuhan. Baik, puji Tuhan, kita angkat satu puji. Baik, puji Tuhan, kita masuk hadirat Tuhan kembali mengucap syukur firman Tuhan malam ini. Terima kasih Tuhan
1: firman-Mu malam hari ini sudah memberi kami kekuatan dalam kehidupan kami. Kami percaya malam ini kami akan mendapat kekuatan yang baru. Dan firman-Mu ini yang sudah kami menerima, yang sudah kami dengar, dan kami menjadi perenung, sehingga kami menjadi pelaku, sehingga firman Tuhan ini tidak berlalu dari kehidupan kami. Biarlah kami menjadi pelaku firman-Mu yang hidup, sehingga kami diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini doa kami. Dan di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa pada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.

0: Jangan mengukur hari esok dengan hari kemarin. Biarlah hari kemarin menjadi suatu kenangan dan hari ini menjadi keberanian kita untuk bertindak. Dan tetaplah berpegang teguh pada Kristus.
1: Hai pendengar Pro 1, temani malam Anda dalam program Komunitas Bicara. Komunitas bukan sekedar tempat berkumpul, di sanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara. Program yang mengangkat peran nyata komunitas dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan sosial, serta melestarikan budaya setempat. Bersama para pegiat komunitas, tokoh masyarakat, dan cerita inspiratif dari sekitar kita. Komunitas Bicara.

Masih dari kawasan Jalan Durian, pendengar, Anda mendengarkan Flow Rata malam ini bersama saya Rian Hidayat dan juga rekan saya Dave Rivaldi. Dan pendengar, sesaat lagi kami ajak Anda untuk mendengarkan sebuah mini drama yang diproduksi oleh Riri Ende dengan judul Harga Sebuah Mimpi.

0: Tani adalah siswi berprestasi yang bercita-cita menjadi guru. Namun, keadaan ekonomi keluarganya membuat mimpinya terancam.
1: Bu, kapan kita membayar biaya pendaftaran sekolah?
2: Maaf nak, ibu belum punya uang. Penghasilan ibu hanya cukup untuk makan sehari-hari.
1: Tapi Rani ingin sekolah, Bu.
3: Ayah juga ingin melihatmu berhasil, tetapi keadaan kita sedang sulit.
0: Rani menunduk sedih.

0: Mengapa kamu tidak melanjutkan sekolah?
1: Orang tua saya tidak mampu membayar biaya pendidikan dan kebutuhan lainnya, Bu.
0: Saya sedih mendengarnya. Kamu murid yang sangat pintar.
1: Mungkin memang sudah nasib saya, Bu.
0: Jangan menyerah. Pendidikan bisa ditempuh dengan banyak cara. Tetaplah berusaha.
2: Persediaan beras kita hampir habis.
3: Obat ayah juga belum terbeli.
1: Saya akan mencarikan pekerjaan.
2: Rani berusaha mencari pekerjaan. Tetapi karena usia dan pendidikan yang terbatas, ia sering ditolak.
0: Kamu sedang mencari pekerjaan?
1: Iya, saya ingin membantu keluarga.
0: Saya bisa membantu, gajinya besar dan kamu tidak perlu memiliki ijazah tinggi.
1: Benarkah?
0: Tentu, kamu hanya perlu menemani beberapa orang yang membutuhkan hiburan.

0: sisa kebutuhan ekonomi, Rani mulai mempertimbangkan tawaran tersebut tanpa memahami risiko yang ada. Beberapa hari kemudian, Rani bertemu Mira dan Bu Siska.
1: Rani, aku mendengar kamu menerima pekerjaan dari orang yang tidak jelas.
2: Aku hanya ingin membantu keluarga.
1: Rani, ada orang yang memanfaatkan kesulitan ekonomi untuk mengeksploitasi perempuan muda. Jangan sampai kamu menjadi korban.
2: Tapi saya tidak punya pilihan lain, Ibu.
1: Selalu ada pilihan. Saya akan membantu mencarikan program beasiswa dan pelatihan kerja yang aman.

0: Beberapa bulan kemudian, dengan bantuan guru dan masyarakat, Rani memperoleh beasiswa pendidikan kesetaraan dan pelatihan keterampilan.
1: Kami bangga padamu, Nak.
2: Terima kasih karena tidak menyerah.
3: Saya hampir mengambil jalan yang salah. Sekarang, saya mengerti bahwa kesulitan ekonomi tidak boleh membuat kita kehilangan harga diri dan masa depan.
1: Ingatlah, bantuan dan harapan selalu ada bagi mereka yang mau berjuang.
0: Kemiskinan dapat menjadi tantangan yang berat, tetapi tidak boleh menjadi alasan untuk menyerah pada eksploitasi. Pendidikan, dukungan keluarga, dan kepedulian masyarakat dapat menjadi jalan keluar bagi mereka yang menghadapi kesulitan hidup. Jangan menyerah pada keadaan. Masa depan dapat diperjuangkan dengan cara yang bermartabat.

sesaat lagi Anda akan mendengarkan Komunitas Bicara. Komunitas Bicara. Dari komunitas, oleh komunitas, untuk daerah yang lebih berdaya dan berbudaya. Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

terkini dari seluruh Indonesia. Tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI. Menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Nah, benar, hari ini kita akan berbicara tentang sebuah gerakan anak muda yang cukup menarik perhatian di Nusa Tenggara Timur, khususnya di wilayah Kupang. Namanya Mendi Project. Sebuah komunitas yang tidak sekedar hadir sebagai organisasi mahasiswa, tetapi juga membawa gagasan tentang kesadaran kritis, literasi, hingga kritik terhadap realitas sosial dan politik di daerah kita. Lalu, apa sebenarnya yang ingin mereka ubah dan bagaimana gerakan ini membaca persoalan masyarakat di hari ini? Untuk membahasnya, telah hadir bersama kita di ujung telepon ada founder Mendi Project, Kak Enji Juna. Selamat malam, Kak Enji.
1: Selamat malam, Kak.
0: Baik, Kak Enji, sehat ya?
1: Sudah diundang.
0: Siap, sehat?
1: Sehat.
0: Sehat, ya. Kak Enji, banyak pendengar mungkin baru mendengar nama Mendi Project nih. Mungkin bisa diceritakan apa sebenarnya misi besar di balik lahirnya komunitas ini, Kak? Silakan.
1: Ya, baik. Terima kasih. Jadi, gini, sebetulnya dia punya artikulasinya bukan Mendi Project, tapi Mendi.
0: Oh, Mendi. Oke. Okay.
1: Mendi Project. Jadi, ini diinisiasi oleh kami ada 3 orang pada waktu itu di bulan Desember 2024. Jadi saya ada yang atas nama Enji, yang kemudian ada satu Kak Andika dan Kakak Efrid. Jadi kita ada sedikit diskusi namanya di Warung Pojok pada waktu itu, diskusi terkait dengan bagaimana kira-kira mahasiswa sekarang itu tidak lagi menjadikan tidak lagi menjadikan sebuah perkumpulan itu untuk ruang diskusi dan lain sebagainya, tapi dimanfaatkan untuk misalkan pesta pora, habis itu minum-minuman. Kami lihat ada fenomena yang memang tidak seharusnya dilakukan oleh pada mahasiswa di Kupang pada waktu itu. Kita semua ketahui bahwa mahasiswa ini ada yang namanya OKP, organisasi kemahasiswaan, yang memang berbasis di desa, habis itu maksudnya yang berbasis di Kota Kupang, tapi dia mengatasnamakan desanya, kabupatennya, dan kecamatannya. Nah, kita lihat bagaimana di dalam organisasi ini lebih kebanyakan melakukan program-program yang bersifat euforia semata. Misalkan ketika pelantikan badan pengurus ada pesta di situ, minuman keras di situ. Habis itu ketika ada pemilihan ketua baru, ada pesta di situ, ada minuman di sana. Maka dari situ kita coba, yuk kita buat sebuah komunitas yang memang komunitas ini kita rancang di dalamnya itu harus ada iklim akademiknya, harus ada diskusinya, berbicara tentang negara, berbicara tentang masyarakat yang tertindas, masyarakat akar rumput, berbicara tentang kebijakan. Nah, dari situlah muncullah kita gagas yang namanya Mendi Project. Begitu, Kak.
0: Nah, Kak Enji, kenapa kemudian namanya Mendi nih? Kan Mendi kalau di orang Manggarai bilangnya hamba. Kenapa kemudian memilih nama ini, Kak?
1: Oke, baik. Mendi Project. Mendi, saya cerita sedikit bahwa memang ada beberapa nama yang langsung berjuang. Kenapa Mendi? Orang Manggarai semua ketahui bahwa Mendi itu adalah hamba. Jadi pada waktu zaman dahulunya orang Manggarai, Mendi itu dia punya tugas adalah melayani kraeng. Kraeng itu dia punya yang kelas masyarakat, yang kelas masyarakat menengah ke atas. Jadi kraeng ini setara dengan raja lah gitu. Jadi tugasnya Mendi ini adalah hanya melayani raja dan seluruh kepentingan-kepentingan raja. Nah, maka dari itu kita coba ambil nama Mendi ini, ya ini adalah sebagai motor pergerakan kita. Artinya apa? Mendi yang kemudian kita ketahui pada zaman dulu itu sudah berubah, bahwa Mendi hari ini adalah Mendi yang mau bergerak. Jadi kita adalah hamba yang memang betul-betul berpikir tentang hamba-hamba yang lain yang ditindas dalam tanda kutip, bukan ditindas oleh penjajah lagi, tapi ditindas misalkan oleh kebijakan, ditindas oleh perlakuan kriminal dan lain sebagainya. Makanya mari kita sama-sama jadikan Mendi ini sebagai roda pergerakan kita untuk saling menopang, saling bergandengan tangan untuk bergerak. Jadi Mendi ini adalah, kita konsep adalah sebagai Mendi yang punya masa depan, seperti itu.
0: Okay. Nah, terkait dengan Mendi yang punya masa depan nih, Mendi yang sekarang adalah Mendi yang bergerak. Tapi kerap disebut juga bahwa teman-teman Mendi Project ini sebagai ruang keberpihakan. Nah, mungkin dalam konteks NTT hari ini, Kak, seperti apa Kakak sendiri memposisikan komunitas ini di tengah masyarakat?
1: Oke, baik. Jadi kita memang pada awalnya mengusung bahwa kita itu harus punya keberpihakan. Nah, keberpihakan kita ini keberpihakan kemana? Kita kan tanyanya. Jadi keberpihakan kita ini ya, kita berpihak kepada masyarakat-masyarakat yang tertindas, yang termarginalkan, ya, perempuan dan anak. Jadi artinya sebuah pergerakan, semua program yang kita jalankan ini adalah terhadap, merujuk kepada orang-orang ini tadi, terhadap misalkan perempuan dan anak. Itu yang sering kita gaungkan baik di media sosial maupun di diskusi-diskusi publik yang kita laksanakan. Artinya ada apa? Ketika ada kelas masyarakat yang memang termarginalkan oleh kelompok-kelompok lain, nah kita berdiri di situ, keberpihakan kita berada di situ. Habis itu kebijakan daripada pemerintah yang memang betul-betul tidak mengedepankan nilai demokrasi, ya kita berada di pihak di mana memang masyarakat itu dirugikan. Jadi keberpihakan kita selayaknya di situ, begitu.
0: Oke. Nah, teman-teman Mendi Project juga kan mengusung semangat perlawanan nih, Kak Enji. Mungkin bisa diperjelas perlawanan terhadap apa yang sebenarnya dikobarkan oleh teman-teman Mendi Project ini, karena kita tahu sekarang lagi viral-viralnya, lagi trendingnya orang bilang mahasiswa itu mahasewa. Nah, mungkin bisa diperjelas perlawanan seperti apa sih, atau terhadap apa yang digagas oleh teman-teman dari Mendi Project sendiri?
1: Oke, baik. Jadi perlawanan yang kita maksudkan di sini, ya sebelum saya masuk ke sesuatu yang lebih intens lagi, perlawanan kita ini merujuk pada sesuatu yang bersifat objektif, bukan subjektif. Artinya apa? Perlawanan ini, artinya apa? Perlawanan kita ini, mohon maaf suara masih didengar?
0: Masih didengar jelas.
1: Artinya apa? Bahwa perlawanan kita ini misalkan ada kebijakan yang memang tidak pro terhadap rakyat, misal contohnya ya, saya ambil contoh misalkan sekarang yang kita masih kita bahas terus sekarang ini terkait dengan geothermal misalkan. Nah, ada beberapa kebijakan yang memang tidak memenuhi rasa keadilan terhadap masyarakat-masyarakat di seputaran tempat pengeboran bumi itu, apa, untuk mengambil punya panas bumi. Jadi perlawanan kita adalah perlawanan terhadap kebijakan. Jadi sebelum kita senter kepada subjektivitasnya, kepada orangnya, tapi kita senter dulu kebijakannya. Nah, senter kebijakannya apa-apa yang perlu kita kaji. Nah, perlawanan kita terhadap hal-hal semacam itu. Lalu terlepas dari mahasiswa tadi yang kemudian diberi labeling sebagai mahasewa, nah itu adalah, saya pikir itu adalah semua orang punya persepsi semacam itu, dan banyak yang punya persepsi semacam itu. Dan at least kita di dalam komunitas, kita tetap bergerak ya, menjalankan misi-misi yang kita sudah gagaskan bersama. Okay. Begitu.
0: Nah, Kak Enji, mengapa kemudian membangun kesadaran kritis bagi anak muda sendiri ini adalah harga mati bagi Anda dan juga teman-teman di Mendi Project?
1: Membangun nala kritis bagi
0: Kenapa kemudian membangun kesadaran kritis bagi anak muda adalah harga mati bagi KNG dan juga teman-teman dari Mendi Project sendiri?
1: Ya, saya pikir membangun nalar kritis terhadap anak muda itu adalah kita jadikan disebut sebagai harga mati. Ya, karena memang sudah sepantas dan seyogyanya begitu. Anak muda itu sering diberi label sebagai agent of change, sebagai bola senter yang menerangi kegelapan. Saya pikir ketika kita memposisikan diri sebagai orang yang pemuda yang berpikir kritis dan lain sebagainya, saya pikir

0: zaman mengalahkan kita, begitu.
1: Okay. Kanji, seringkali gerakan kritis ini dianggap terlalu elit lah untuk atau misalnya jauh dari rakyat. Nah, bagaimana kemudian cara Kanji dan teman-teman menjaga agar diskusi Mendi sendiri tetap membumi dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas?
0: Okay, baik. Saya menjawab ya sesuai dengan apa yang kita jalankan dalam Mendi Project. Ada beberapa hal yang memang kita jalankan yang memang untuk kemudian menerjemahkan bahwa keberadaan kita di Mendi Project ini tidak elitis, tapi kita lebih mengedepankan daya berpikir kritis. Yang pertama itu adalah konstruksi bahasa, biasanya terkadang ya ubah pesan. Nah, misalkan dalam tempat lain, mohon maaf saya tidak menyebut organisasi atau kelompok apa, di tempat lain ya itu fokus penyampaiannya itu dengan bahasa yang ilmiah, yang berat-berat, sehingga kemudian susah untuk kemudian diserap oleh banyak orang, oleh apa namanya cara berpikir masyarakat awam. Nah, kemudian kita rubah pola itu di dalam Mendi Project dengan cara apa? Kita sampaikan pesan tapi dengan cara yang memang ramah penglihatan, ramah pendengaran, misalkan melalui musikalisasi puisi, habis itu melalui teater monolog, melalui orasi. Saya pikir itu adalah salah satu langkah yang kemudian kita sampaikan dan kita tidak terlihat elit. Kita masih menyampaikannya itu dengan nalar kritis kita, tapi dengan cara yang sangat sederhana, begitu. Habis itu meraba persoalan yang lebih kontekstual dan yang sedang booming. Nah, itu yang kita selalu jalankan. Artinya apa? Sesuatu yang sekarang ini lagi booming, yang memang itu berdampak langsung dengan kehidupan masyarakat kelas menengah ke bawah. Nah, kita bicarakan itu dengan bahasa yang memang bahasa yang ramah di gendang telinga, begitu. Saat jalankan program, kita menjadikan partisipan itu sebagai subjek, bukan objek. Artinya apa? Saya highlight sedikit. Ketika kita mengadakan diskusi publik, kita mengharapkan bahwa partisipan ini itu bukan hanya sebagai pendengar, tapi mereka harus ikut berkontribusi untuk menyampaikan gagasan dan pendapat mereka pada saat kita melakukan diskusi. Artinya apa? Keterlibatan mereka itu akan membawa dampak besar terhadap cara berpikir mereka, begitu.
1: Oke. Okay. Kanji, kalau kita bicara anak muda di era sekarang, tentunya anak muda ini terlalu gampang untuk terdistorsi banyak hal nih. Nah, apa kemudian tantangan tersulit yang dirasakan oleh teman-teman dari Mendi Project sendiri dalam membentuk generasi muda yang tidak hanya viral tetapi juga bisa reflektif terhadap sesuatu?
0: Nah, baik ini. Saya pikir kita tidak bisa membedakan, ada maksud tidak bisa mematahkan yang viral ini yang buruk, habis itu kita harus reflektif. Tapi kita harus coba membedah dua ini dari sudut pandang yang memang sama, begitu. Nah, tantangan ya terbesarnya adalah yang kita alami dan kemudian kita sering diskusikan selama ini itu adalah pure karena algoritma media sosial yang ada. Kita semua ketahuilah bahwa kita sadar bersama bahwa algoritma itu sengaja itu menyuapi pengguna dengan konten yang sesuai dengan preferensi mereka. Contoh, ketika hari ini saya misalkan saya buka TikTok, habis itu saya like dua konten terkait dengan misalkan terkait makan-makan, misalkan saya menonton itu dengan durasi 15 detik. Nah, habis itu di video kedua saya menonton juga dengan durasi 15 detik, tapi pada konten yang sama. Nah, besoknya ketika saya membuka platform yang sama, misalkan TikTok, pasti algoritma akan memainkan konten yang sama untuk disajikan kepada saya. Nah, ini yang kemudian agak sedikit tantangan terbesarnya itu adalah di situ, ketika algoritma itu menguasai pola pikir kita. Jadi kita tidak lagi kritis. Mohon maaf, mesti saya katakan bahwa tantangan terbesarnya adalah bukan hanya pada diri sendiri sebetulnya, bukan hanya pada anak muda itu sendiri. Pada algoritma itu tadi, itu dijadikan salah satu alasan kenapa itu menjadi sebuah tantangan besar ketika media sosial menyajikan hal-hal yang memang terkadang bertolak belakang dengan nalar berpikir kita, begitu kan?
1: Benar sekali. Nah, Kak Inji, kalau kita berbicara soal NTT sendiri, seringkali kita mendengar isu darurat literasi ini. Nah, berdasarkan kacamata

0: teman-teman dari Mendi Project, apakah ini masalah akses buku, budaya membaca, atau memang kesadaran berpikir?
1: Jadi gini, saya coba bedah satu-satu ya kak. Siap. Ada tiga itu tadi. Jadi gini, dari kacamata Mendi Project sendiri, melabeli Nusa Tenggara Timur dengan sebutan darurat literasi itu memang sudah dari dulu. Yep. Apalagi ketika ada statement dari Pak Gubernur sendiri pada waktu itu ya. Yep. Tapi sebetulnya darurat literasi secara serampangan sebenarnya itu berisiko menyederhanakan masalah yang jauh lebih kompleks. Benar. Darurat literasi itu adalah secuil kalimat yang kemudian disederhanakan dengan banyak sekali problem-problem literasi kita yang ada. Jadi jika kita harus membedah apakah ini masalah akses buku ataukah budaya membaca atau kesadaran berpikir seperti yang apa kakak sampaikan tadi, jawabannya adalah ketiganya itu saling berkaitan. Ya. Misalkan kakak, yang pertama terkait dengan akses buku. Buku bacaan kita ini sangat banyak sebetulnya, tapi kita merasa kesulitan untuk mengakses itu. Ketika kita lihat NTT sendiri, banyak anak-anak, remaja di desa itu ya kesulitan untuk mengakses buku bacaan, karena kalau misalkan mereka ke perpusda, jadi mereka harus jalan jauh gitu. Jadi apalagi kita lihat dengan topografi kita di NTT yang begitu, plus infrastruktur jalan yang buruk, apalagi dengan akses jaringan. Nah, lalu yang kedua, kita terlalu cepat menerjemahkan literasi hanya dalam konteks membaca, menulis, dan menghitung. Ya. Mari coba kita flashback belasan bahkan puluhan tahun yang lalu, Kak. Literasi kita hidup dengan dongeng atau cerita rakyat. Artinya apa? Bahwa kita orang NTT lebih mudah mencerna bahasa lisan ketimbang bahasa tulisan. Ya. Hanya sayangnya ini jarang terpikirkan. Contohnya, ada beberapa mata pelajaran yang dulu saya pernah ambil di SD SMP terkait dengan muatan lokal PLSBD itu, ketika saya tanya kepada saya punya adik-adik sekarang itu bahkan sudah tidak diajarkan lagi, ada beberapa yang sudah tidak diajarkan lagi. Nah, sementara kita harus ketahui bahwa pelajaran-pelajaran itu apa, sangat-sangat besar potensinya untuk menunjang bagaimana kemajuan literasi kita. Okay. Lalu yang ketiga, kesadaran berpikir itu adalah buah dari sistem pendidikan. Ya, mari kita lihat bahwa sistem pendidikan kita lebih banyak menekankan hafalan, sementara yang paling tinggi untuk kemudian bagaimana menunjang literasi kita itu adalah bagaimana dia menerjemahkan itu dan kemudian menjalankan dan kemudian menerapkan apa yang dia pikirkan, bukan hanya sekedar hafal-hafal dan hafal. Gitu kak.
0: Oke. Nah, Kak Enci, saya juga sempat lakukan riset kecil-kecilan. Kalau teman-teman Mendi Project ini ternyata sering menggelar kelas eksplorasi. Artinya teman-teman dari Mendi Project ini turun langsung ke taman bacaan. Apa atau bisa diceritakan momen yang paling menampar yang kalian temui di lapangan sendiri?
1: Oke, yang paling
0: menggugah lah istilahnya.
1: Itu ada satu momen ketika kemudian kita lihat ada anak kelas 5 SD itu bahkan masih kesulitan untuk membaca. Nah, di situ kita timbul sebuah pertanyaan besar. Apakah ini adalah kesalahan keluarga, kesalahan lembaga pendidikan, atau kesalahan daripada si anak ini sendiri? Jadi, saya pikir yang paling menampar itu adalah ketika kita melihat seorang anak yang memang sudah duduk di kelas 5 SD tapi agak kesulitan untuk membaca buku. Itu seharusnya kita harus sadar bahwa seorang anak dengan tingkat pendidikan yang misalkan kelas 5 SD dia sudah masuk pada bukan lagi taraf untuk membaca, tapi dia sudah masuk taraf untuk menganalisa begitu.
0: Halo?
1: Begitu kak.
0: Oke. Nah, Kak Enci, tadi saya sempat mendengarkan pernyataan Kak Enci bahwa banyak orang menyangka bahwa literasi ini cuma soal membaca buku nih. Nah, menurut Kak Enci sendiri, apa sebenarnya definisi literasi yang lebih relevan untuk tantangan zaman sekarang?
1: Ya kak, bagaimana? Mohon maaf dari jaringan agak ganggu. Oke.
0: Tadi Kak Enci sempat memberikan pernyataan bahwa banyak orang menganggap bahwa literasi itu sekedar membaca dan lain-lain. Nah, menurut Kak Enci sendiri, apa definisi literasi yang sebenarnya lebih relevan untuk tantangan di zaman sekarang?
1: Halo.
0: Halo. Halo, Kak Inji. Halo. Pendengar, kami masih mencoba untuk menghubungi narasumber kami karena kita sedikit terkendala jaringan malam ini. Tapi kami harap untuk Anda bersabar agar kami bisa kembali memfollow up atau menghubungi narasumber kami terkait dengan diskusi kita dalam program Komunitas Bicara bersama dengan Kak Enji selaku founder dari Mendi Project. Halo Kak Enji.
1: Halo, mohon maaf Kak, jaringan di sini agak
0: oke, aman. D&D juga lagi sedikit hujan, mungkin sedikit terganggu jaringannya Kak Enji. Kita ya, boleh betul. Lanjutkan lagi.
1: Silakan Kak.
0: Oke, tadi kan kita Kak Enji terutama sempat menyinggung bahwa banyak orang menganggap literasi ini soal sekedar membaca buku. Nah, menurut Kak Enji sendiri, sebenarnya apa definisi literasi yang lebih relevan untuk tantangan zaman sekarang?
1: Jadi gini, kalau kita lihat dengan konteks zaman sekarang, definisi literasi itu harus mencakup sesuatu yang lebih luas sebetulnya.
0: Oke.
1: Nah, yang kemudian kita usungkan adalah ketika kita berbicara tentang literasi, berarti kita berbicara tentang bagaimana kemampuan memproses, misalkan menyaring, habis itu menggunakan informasi secara kritis untuk kemudian mengambil keputusan-keputusan yang baik dalam hidup. Artinya apa? Literasi bukan lagi soal seberapa banyak ya buku yang kita baca, seberapa bagus kita punya tulisan, tetapi lebih dari itu, melainkan sejauh mana kita mampu membedakan antara yang ini fakta, misalkan yang ini opini, yang ini propaganda, yang ini hoax. Atau bagaimana kita mengetahui sistem birokrasi yang sedang berjalan, bagaimana kita menyuarakan aspirasi dari komunitas dan kelompok-kelompok kecil berdampak, serta bagaimana menjaga ruang demokrasi tetap sehat secara digital maupun konvensional, begitu Pak.
0: Oke, baik Kak Enji, kita tahan dulu diskusi kita jeda sejenak ya Kak Enji, kita hadirkan satu buah lagu dulu, tapi kami mohon jangan dimatikan teleponnya karena nanti di segmen 2 mungkin obrolan kita agak sedikit panas nih, memang komunitas tapi ini larinya ya mungkin setelah dialog ini kita ada beberapa sniper mungkin ya kita luar sana, tapi kami harap pendengar di rumah dan juga di terestrial maupun di streaming kami di rri.co.id agar tetap bersabar karena sesaat lagi kami akan meneruskan dialog terkait dengan pergerakan dari teman-teman Mendi Project sendiri. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Komunitas Mendi Project. Kak Enji masih bersama kami?
1: Iya kak, masih.
0: Oke. Kak Enji, salah satu isu sentral yang teman-teman angkat adalah politik primordial. Nah, mengapa kemudian anak muda harus peduli pada isu yang biasanya dianggap ini urusan orang tua lah? Nah, kenapa nih?
1: Ngeri juga ya kak, diskusi project itu literasi dan sekarang di politik primordial.
0: Iya.
1: Jadi, menganggap politik primordial sebagai urusan orang tua itu, saya pikir itu adalah sebuah kekeliruan. Justru kita ini anak muda yang paling rentan menjadi korban sekaligus bahan bakar daripada politik. Artinya apa? Ketika panggung politik lokal maupun nasional itu didominasi oleh perdebatan tentang siapa asli dari mana, sukunya apa, golongan dari apa, habis itu agamanya apa, ruang untuk kita mendiskusikan kebijakan itu bahkan ini dipersempit. Jadi kita kekurangan ruang untuk kemudian menentukan masa depan kita dan generasi-generasi di belakang kita. Dengan begitu ya, politik kita disulap menjadi hampa tanpa kompas yang jelas. Ini adalah alarm serius saya pikir ya, terhadap kesehatan demokrasi. Ketika kita lebih mengedepankan suku, ras, golongan, intinya dalam tanda kutip identitas, daripada kita memikirkan tentang potensi dari setiap individu, dari setiap misalkan bakal calon, itu adalah sebuah alarm bagi kesehatan demokrasi, saya pikir begitu.
0: Oke. Nah, kemudian bagaimana cara KNG dan juga kawan-kawan dari Mendi Project sendiri menjelaskan bahaya politik identitas nih kepada masyarakat tanpa terkesan menyerang akar budaya lokal? Karena kita tahu ya, tahu sendiri bagaimana culture dan vibes orang-orang kita nih kalau kita menjelaskan tentang politik, apalagi politik identitas nih, biasanya kalian anak kecil tahu apa sih? Nah, bagaimana nih KNG?
1: Jadi gini, sesuai dengan konteks real yang sudah kita jalankan, apalagi dengan komunitas yang kita yang memang senternya itu adalah kepada mahasiswa, cara yang sering kita lakukan adalah melakukan edukasi, diskusi, dan propaganda melalui media. Itu adalah yang biasa kita lakukan. Nah, edukasi yang kita lakukan itu kan senternya adalah kepada mahasiswa. Ini kami sering lakukan ya, karena kami menganggap bahwa anak muda dan khususnya mahasiswa itu menjadi pilar daripada perubahan. Namun sejauh ini tentang respon balik daripada apa yang sudah kita sampaikan itu justru bagus dan baik adanya. Hanya kita belum sampai kepada menyusuri sampai ke sel-sel yang memang ada masyarakat-masyarakat adat di situ dan lain sebagainya. Gitu kak.
0: Oke. Nah, di titik mana kita sebenarnya harus tegas memisahkan antara menjaga martabat budaya dengan terjebak dalam politik identitas menurut KNG dan teman-teman dari Mendi Project sendiri?
1: Jadi apa pertanyaan cukup menarik ya. Gini, dari Mendi Project sendiri kita selalu beranggapan begini, satu hal yang terkadang susah untuk kemudian kita pisahkan adalah konsep merawat tradisi dan merebut kekuasaan. Ini kita berbicara tentang politik primordial. Artinya ada dua hal yang memang bertabrakan di sini, antara sesuatu yang memang bersifat politik praktis dan sesuatu yang memang kita berbicara tentang budaya atau adat istiadat. Jadi kita terkadang terjebak pada dua segmen ini. Apakah konsep merawat tradisi ataukah konsep merebut kekuasaan yang kemudian menjadikan tradisi atau budaya ini sebagai tameng perjuangan. Nah, gini, peduli pada isu politik primordial bukan berarti kita alergi ya kak, atau menolak identitas suku atau agama kita sendiri. Identitas dan budaya adalah memang kita ketahui bahwa itu adalah kekayaan yang memang kita rawat, apalagi kalau kita bicara tentang konteks NTT. Namun kita harus pandai menolak keras ketika identitas atau suku, budaya, agama dan lain sebagainya itu di bawah ranah-ranah politik. Nah, yang kita sebut adalah ketika budaya kita itu dipolitisasi, bahasa gaulnya kan. Nah, jadi di sini anak muda harus mampu memimpin sebuah gerakan untuk kita geserkan kembali mana ruang-ruang yang memang kita jadikan sebagai politik praktis dan mana yang memang kita jadikan sebagai kebudayaan yang kemudian itu memberi identitas kita. Jadi gitu.
0: Oke.
1: Pada posisi mana kita harus membedakan ya, kita harus mampu menerjemahkan sesuatu bahwa ini adalah pure tentang adat istiadat, pure tentang budaya, pure tentang atraksi-atraksi budaya misalkan terkait dengan kebiasaan-kebiasaan agama. harus mampu pisahkan itu dengan sesuatu yang bersifat politik praktis. Yeah. Nah, jangan tiba-tiba kita kita bawa seorang calon ke gereja misalkan untuk atau ke masjid dan lain sebagainya. Nah, itu sudah yang kemudian mampu kita perjelas, Kak.
0: Oke. Nah, Kak Enji, dari sekian banyak diskusi kita yang bisa dibilang pinggir jurang, ini kenapa kemudian teman-teman Mendi Project lebih memilih ruang informal seperti kedai kopi ini daripada aksi di jalanan? Kenapa pendekatan revolusi senyap ini ya bisa dibilang lebih efektif nih menurut Kak Enji?
1: Iya, gini. Revolusi Prancis itu kalau kita baca dia punya sejarah ini memang berdasarkan dari ya diskusi-diskusi di kedai kopi, di kafe dan lain sebagainya. Tadinya kita mau meniru itu, cuman agak sedikit kesulitan karena memang yang pertama sumber daya kita tidak cukup ya kan. Itu yang ini. Habis itu yang kedua, kenapa di kedai kopi itu adalah tempat yang paling strategis untuk kemudian diakses oleh semua elemen. Artinya apa, di tempat yang paling informal sekalipun, disitulah kita bisa mendapatkan sebuah gagasan, ide-ide tentang negara, ide-ide tentang bagaimana apa namanya orang-orang yang termarginalkan dan lain sebagainya. Kalau misalkan di tempat-tempat yang formal itu, kita lebih banyak berbicara tentang sesuatu yang memang betul-betul apa namanya teoritis. Yep. Sedang kita di situ sulit untuk kemudian bagaimana kita menerjemahkan sesuatu yang bersifat teori kepada sesuatu yang bersifat kontekstual. Nah, makanya kita tidak bisa temukan itu di ruang formal. Ayo kita cari jalan lain, kita cari ruang lain untuk kemudian bagaimana sebuah teori yang kemudian sudah kita dapatkan di ruang-ruang formal, kita bawa itu ke ruang informal untuk kemudian bagaimana kita bentuk sebuah gagasan untuk kemudian teori ini kita terjemahkan dalam sebuah tindakan semacam okay. itu.
0: Sejauh ini KNG, bagaimana penerimaan masyarakat khususnya para orang tua nih terhadap cara kerja teman-teman dari Mendi Project?
1: Oke, baik, karena komunitas kita memang berbasis di Kota Kupang ya, Kak. Sejauh ini yang sudah kita lakukan dengan beberapa kegiatan-kegiatan itu memang sedikit banyaknya ya mereka sangat-sangat antusias, baik dari orang tua, mahasiswa dan lain sebagainya. Habis itu kita kan tidak bekerja sendiri, Kak. Kita membangun apa namanya membangun kerjasama dengan beberapa, kita MOU dengan beberapa elemen, beberapa as juga beberapa organisasi. Artinya apa, kita gerakan ini tidak bisa pure individu, kita harus bisa bergerak secara kolektif dengan apa namanya organisasi lain. Tapi sejauh ini puji Tuhan kita mendapat respon baik dengan beberapa agenda yang kita agenda diskusi yang sudah kita buatkan, baik dari orang tua, habis itu dari dinas-dinas terkait. Habis itu yang palingan yang agak susah untuk kemudian kita dapat respon baik itu adalah ketika politisi, habis itu orang birokrasi kita ajak untuk diskusi itu selalu ada kesibukan. Itu yang paling itu yang agak susah sih karena ya kesibukan birokrasi jadi tidak punya kesempatan untuk berdiskusi dengan kita kelompok kecil. Nah, itu sih sebetulnya okay.
0: Kak Enji, saya sedikit penasaran bagaimana cara Kak Enji dan teman-teman dari Mendi Project ini menjaga konsistensi tim agar api gerakan ini tidak padam di tengah kesibukan kuliah dan juga dinamika internal.
1: Oke, baik. Kalau misalkan terkait dengan dinamika internal itu pasti selalu ada setiap setiap perkumpulan kelompok pasti harus ada itu. Habis itu yang paling penting kita selalu menyesuaikan antara waktu kuliah ya. Jadi apa yang kita lakukan di dalam komunitas itu tidak pernah menghalangi waktu kuliah. Yang kita lakukan ini adalah semua program-program kita itu selalu bekerja di ruang jam kuliah. Dan bahkan ada beberapa terkadang juga kita memangkas waktu libur kita ya, hari Minggu yang seharusnya kita dengan pacar, dengan keluarga, tapi kita pangkas untuk diskusi berbicara tentang negara, berbicara tentang masyarakat tertindas. Habis itu kita buat gerakan semacam itu. Tapi terkait dengan pembagian waktu, saya pikir semua kita di Mendi Project, apalagi mereka semua punya latar belakang ini ya, prestasi yang bagus-bagus, ada duta literasi, duta lingkungan dan lain sebagainya. Yang paling penting adalah bagaimana kita memanajemen waktu saja sih.
0: Okay. Gitu kan. Nah, Kak Enji, kita tentunya sepakat bahwa gerakan sosial ini mungkin tidak semua, tapi kebanyakan sering digoda oleh kepentingan politik praktis. Nah, bagaimana kemudian cara teman-teman Mendi Project sendiri menjaga pagar agar tetap independen dan tetap menjadi watchdog di tengah dinamika politik kita nih, Kak?
1: Sepertinya kita sedang menunggu ketika politik praktis itu datang, apalagi ketika politisi datang untuk kemudian merapat. Betulnya kita masih menunggu itu, cuman sampai sekarang karena belum ada ya. Jadi gini, Kak, yang paling penting adalah kekuatan kolektif itu yang paling besar. Ketika salah satu anggota dia terjebak dalam satu dinamika politik praktis, yang lain itu adalah bertugas untuk kemudian menopang si satu orang ini untuk kemudian kembali ke jalan organisasi, kembali ke jalan komunitas. Artinya apa? Kita kembali ke kita punya rumah, yaitu di Mendi Project. Saya pikir kita tidak boleh menganggap haram terhadap politik praktis. At least itu adalah hak semua masyarakat, hak semua warga negara. Nah, tapi kita membenci terhadap politik praktis yang memang mengedepankan kepentingan individu dan lain sebagainya. Kalau misalkan ini adalah untuk kepentingan umum, nah, saya pikir itu tidak ada salahnya untuk kemudian kita terlibat di sana. Begitu.
0: Oke. Pernah tidak KNG dan juga teman-teman dari Mendi Project ini menghadapi resistensi dari pihak yang mungkin bisa dibilang merasa terusik dengan narasi kritis dari teman-teman Mendi Project?
1: Nah, itu pasti banyak sih. Kali tidak usah saya mention satu-satu. Ya, salah satu maksudnya begini, tidak secara vulgar mereka menyampaikan ketidak kesukaan mereka terhadap opini apa yang kita sampaikan. Kita juga kan sering menulis. Tapi salah satu bentuk bagaimana mereka menggambarkan ketidaksukaan mereka adalah ketika kita meminta mereka untuk berdiskusi dan mereka tidak punya waktu. Itu sedikitnya sudah menjadi alasan pasti berarti mereka ini tidak suka atau tidak terima dengan apa yang kita sampaikan baik di media ataupun di dalam diskusi-diskusi publik
0: begitu. Oke. Nah, Kak Enji, jika kita proyeksikan 5 tahun ke depan lah, kita coba mengandai-andai perubahan apa yang paling ingin teman-teman dari Mendi Project lihat terjadi di NTT?
1: Oke, ini yang paling penting sebetulnya. Perubahan yang paling kita mau itu adalah itu kriminalitas. Tindak terhadap perempuan itu, perempuan dan anak hidup, mohon kita bekerja sama. Kita sudah sudah berapa bulan yang mengadvokasi terkait dengan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tapi semakin kita proses edukasinya berjalan, semakin dinas-dinas terkait bekerja, tapi justru semakin tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak itu bahkan semakin menjadi-jadi. Jadi perubahan yang paling kita inginkan adalah sesuai dengan roda pergerakan kita, apalagi salah satunya adalah terkait dengan perempuan dan anak. Kami tidak pernah menginginkan banyak hal. Yang kami inginkan adalah itu tadi, perempuan dan anak itu diperdayakan begitu.
0: Oke, KNG mungkin ini terakhir sebelum kita akhiri dialog kita, apa pesan KNG untuk anak muda di Kupang, di ND, atau dimanapun lah yang ingin mulai bergerak tapi merasa saya cuma sendiri, atau ketika saya mau melakukan ini tapi takut nih, nah apa pesan untuk teman-teman?
1: Pesannya gini, pergerakan itu dia tidak bisa sendiri-sendiri, dia harus bersifat kolektif. Ketika kita mau bergerak dan kita sendiri, artinya kita sebetulnya bergerak yang diam. Ya, kalau mau bergerak, mau menyuarakan kebenaran, habis itu mau mengedukasi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat, ayo kita secara kolektif. Kita bentuk aliansi, kita bentuk apalah begitu, kelompok-kelompok apa begitu, supaya kita diskusikan, kemudian kita gerakan bersama-sama. Artinya apa? Pesan yang paling dasar adalah kalau misalkan kita mau lakukan sebuah gerakan, apalagi kalau teman-teman organisasi misalkan bilang gerakan di jalanan dan lain sebagainya, at least kita butuh yang namanya massa gitu. Bukan hanya jalanan, massa ini adalah kekuatan besar untuk kemudian kita menemukan yang namanya revolusi lah apalah dan lain sebagainya. Itu tidak datang sendiri-sendiri, tidak bergerak sendiri-sendiri, dia harus bergerak secara kolektif. Kalau mau yang sendiri-sendiri berarti dia mau calon DPR lah gitu.
0: Baik, Kak Enji, terima kasih sudah meluangkan waktunya bersama Pro 1 RRI NM malam hari ini. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan, dan tetap semangat buat teman-teman dari Mendi Project. Kami juga ingin menyampaikan salam kepada teman-teman Mendi Project, jangan kobarkan api semangat untuk terus memberikan suara terhadap kebenaran, dan jangan lelah untuk menyuarakan sesuatu yang positif untuk Indonesia dan NTT. KNJ, hidup mahasiswa,
1: hidup.
0: Baik, terima kasih KNJ, selamat malam.
1: Ya, malam.
0: Baik, pendengar, perbincangan kita bersama Mendi Project hari ini memberi kita banyak gambaran tentang bagaimana anak muda mencoba membaca ulang realitas sosial di sekitarnya. Dari soal literasi, kesadaran kritis hingga dinamika politik lokal, kita melihat bahwa ruang-ruang diskusi ini tidak selalu harus formal, dan perubahan sosial sering terjadi justru dari percakapan sederhana di ruang-ruang yang dekat dengan masyarakat. Mendi Project juga menunjukkan bahwa gerakan anak muda hari ini tidak selalu berbentuk demonstrasi di jalan, tetapi bisa hadir dalam bentuk pendidikan, diskusi, dan kerja-kerja kecil yang konsisten dari akar rumput. Tentu setiap gerakan punya tantangan, baik soal keberlanjutan, independensi, maupun bagaimana tetap relevan di tengah perubahan zaman yang begitu cepat. Tapi satu hal yang harus menjadi catatan penting dari perbincangan kita hari ini adalah bahwa kesadaran kritis yang lahir, maksud kami kesadaran kritis tidak lahir begitu saja, tapi ia dibangun, dipelihara, dan dijaga melalui ruang-ruang seperti yang coba dihadirkan oleh komunitas ini. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
3: Komunitas bicara.
4: Terima kasih Anda telah mendengarkan Komunitas Bicara. Sampai jumpa di episode berikutnya.

Tahukah kamu, naskah asli proklamasi kemerdekaan yang ditulis tangan oleh Soekarno sempat dibuang ke tong sampah di rumah Laksamana Maeda. Untungnya, naskah tersebut ditemukan oleh BM Dia, seorang wartawan asal Aceh. Sebelum naskah diserahkan ke Museum Arsip Nasional

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Senang sekali ya, Rian Hidayat masih mempersamai Anda tentunya dalam Florata malam ini bersama rekan saya Dev Rivaldi, dan kita bertemu dalam program Ruang Rindu edisi Senin 20 Juli 2025 26 maksud kami. Ya, seperti biasa kami menunggu partisipasi Anda pendengar melalui line telepon kami 0821-4451-1957, juga di WhatsApp kami bagi Anda yang mungkin ingin mengirimkan voice note maupun pesan teks, silakan di 0821-3878-8786. Bagi Anda penggemar-penggemar Argentina yang mungkin tadi malam kelelahan menonton kekalahan Argentina, silakan Anda juga bisa bergabung, tidak apa-apa, menghibur diri Anda dengan program Ruang Rindu malam hari ini. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Dengan siapa?
1: Dengan Bang Rian di studio.
0: Dengan Mas Yeri.
1: Sudah langsung tahu ya.
0: Mau minta lagu apa, Yeri? Kita seperti biasa hari Senin itu lagu era 70-80.
1: Saya tidak terlalu hafal, lihat di playlist yang di situ saja.
0: Oke, kita carikan dulu lagu era 70-80 untuk Yeri. Yeri, mohon maaf suara saya agak serak karena ya.
1: Tidak apa-apa, saya di sini juga batuk pilek nih, Abang.
0: Itu sudah. Dari mana? Niki Ardila kah? Kuta akan bersuara.
1: Jangan, coba cari yang lain. Baca semua lagu yang di playlist itu, nanti tinggal saya pilih.
0: Vina Panduwinata, Aku Makin Cinta. Paramita Rusadi, Nostalgia SMA. Panca Pondak, Ada Rindu Untukmu. Ada Novia Kolopaki,
1: Ada Rindu Untukmu.
0: Ada Rindu Untukmu. Salam-salamnya mungkin silakan, Yeri.
1: Salam-salamnya buat Bang Rian bersama Bang Devi Fardi. Selamat bertugas, tetap semangat sampai di penghujung acara nanti. Jangan lupa nanti jam 12 malam pulangnya hati-hati ya.
0: Siap.
1: Salam yang lainnya ada Bang Jabok di Kalibura, Nano di Koti, Ida di Magi Tegar, ada Vidya, ada Bunda Ima di Geliting, ada Oma Desa di Jakarta, Oma Seri di Bonawa, Bang Agus, ada Bang Asondra juga, Opa di Lorles di Kalimati, ada Bang Hadi di Nias, ada Mama Oce di Bukit Kangor, Bapak Mikael di Solor, Bang Pasya Rifudin di Ipi, ada Mama Marcel di Wawaria, Om Pasu di Wolowaru, Sipri di Bualai, Oma Ceril juga, Oma Desa juga, untuk Tebinda di Bogor, Wiga di Wonosobo, ada Mama Hilda di Nanganusta, untuk semua keluarga besar saya yang berada di kampung Cilbera maupun Lekes, yang ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan singkatnya saja semua pendengar setia proses keluar dari ini yang lagi pantau malam ini, dengan ucapan selamat malam, selamat beristirahat. Semoga kita semua selalu dihibur oleh lagu-lagu Ruang Rindu malam ini. Buat Bang Rian, thanks. Sampai bertemu lagi di acara Pro Dangdut di hari Jumat sore ya.
0: Oke, benar sekali.
1: Iya, benar kan saya ini tebak. Tidak salah.
0: Oke, Yeri, terima kasih.
1: Hari Rabu siang juga Bang Rian tugas, saya tahu.
0: Oke, benar.
1: Terima kasih.
0: Oke, Yeri, selamat malam. Ya, pendengar di belakang Yeri ada siapa lagi? Seperti biasa kami menunggu partisipasi Anda di line telepon kami 0821-4451-1957, juga di WhatsApp kami 0821-3878-8786. Bagi Anda yang mungkin ingin mengirimkan pesan teks maupun voice note, silakan Anda juga bisa bergabung di WhatsApp seperti tadi yang sudah kami sampaikan di nomor 0821-4451-1957, itu line telepon kami. Sementara itu nomor WhatsApp kami ada 0821-3878-8786. Nah, saya juga ingin menyapa rekan-rekan saya yang mungkin sedang menikmati malamnya. Ada kakak Iqbal, ada Mas Dito, ada kakak Rindo, ada kakak Leli, kakak Christine, kakak Nia, Kakak Jo, Om Armando, dan teman-teman Teknik Pro 1, ada Lionel Budi Buku, ada juga Om Mbak Isareng, ada Om Odar, dan Bung Dev yang sedang memantau melalui ruang MCR. Di Pro 2 ada Om Hendra yang sedang bertugas bersama Kenny yang sedang mengangkat kado pemberian dari teman-temannya, kado ulang tahun ya, yang disponsori oleh Cahya dan juga Wanda. Ada juga teman-teman di pemberitaan, Kakak Lady, selamat malam, Kakak Oja, Om Vian, Om Gian, Om Ferry, Mawar, Om Riko, dan juga Rahma, Om Niko juga yang tadi baru pulang. Nah, pendengar, silakan, kami masih menunggu partisipasi Anda ya, untuk bisa bergabung bersama kami di program Ruang Rindu malam hari ini. Silakan Anda bisa menelpon kami di nomor 0821-445-1957, juga di WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Kita bacakan dulu 1, 2, 3, 4, 5 chat yang sudah masuk. Ada dari Maya, seperti biasa Maya, malam kakak minta lagunya Kos Plus, Bunga di Tepi Jalan. Oke, nanti akan kita putarkan Maya. Berikutnya ada dari Kakak Raihan, tolong putarkan lagu Tak Ingin Sendiri Domba Studio. Oh, maksudnya Tak Ingin Sendiri dari Dian Pisesa yang di aransemen oleh Domba Studio. Siap Kakak Raihan, nanti akan kita putarkan. Berikutnya ada Kakak Diping di Amar, Brescia. Kakak Diping, salam buat anak-anak kompleks Brescia ya, Barisan Pemuda Muzima nih. Abang, minta lagunya Iwan Fals, judulnya Antara Dua, kalau tidak kemesraan ya Ibu. Abang pilih saja Antara Dua itu, yang penting Iwan Fals malam hari ini. Oke, nanti akan kita putarkan lagu Iwan Fals yang berjudul Ibu, karena malam-malam begini memang kita harus merefleksikan diri ya, waktu yang tepat untuk kita merefleksikan diri, apalagi kalau berbicara soal ibu ini nih, rata-rata ya menggugah hati nih. Berikutnya ada dari Stanis di Gang BB, selamat malam Kak Rian, Kak Dev, dan semua yang bertugas. Famos Argentina, Argentina kalah nih, bagaimana? Titip lagu Sepanjang Jalan Kenangan dari Titik Adi. Salam buat teman-teman di Lorong BB dan semua alumni Sudikara, sehat selalu. Oke, nanti akan kita putarkan. Dan yang terakhir ya, minta lagunya Katakan Sejujurnya Tanpa Nama, ini nomor baru. Minta lagu Katakan Sejujurnya dari Christine Panjaitan. Salam buat semua teman-teman yang sedang melakukan perjalanan dari ND ke Buluwaru, hati-hati, waspada longsor dan juga hujan. Oke, ini benar sekali, karena dari tadi malam ya, tadi malam itu hujan yang cukup mengagetkan para gila bola di ND. Makanya orang-orang yang lagi nonton atau lagi persiapan nobar final Piala Dunia lari kiri kanan karena hujan nih. Jadi bagi teman-teman yang mungkin sedang melakukan perjalanan di luar kota, kami harapkan untuk selalu berhati-hati. Jangan lupa siapkan bekal atau apapun itu yang bisa membantu kita untuk meminimalisir potensi celaka maupun bisa menghindarkan kita dari turunnya hujan. Dan mendengar, sembari menunggu partisipasi Anda, kami ajak Anda untuk mendengarkan beberapa lagu yang sudah diminta. Dan satu lagi yang baru chat masuk, ada dari Iqbali, minta lagunya John Semel, Langit Masih Biru. Oke. Nah, pendengar, kami ajak Anda untuk mendengarkan beberapa lagu yang sudah diminta, dan dari studio RRI ini kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70%

Mengapa rata-rata jam tangan dipakai pada tangan sebelah kiri? Alasan ini sebenarnya berhubungan dengan tangan yang dominan atau lebih sering digunakan dengan tangan yang tidak dominan. Jika dibandingkan dengan orang yang kidal atau dominan memakai tangan kiri, orang yang dominan menggunakan tangan kanan lebih banyak jumlahnya. Bahkan, diketahui, orang yang kidal hanya berjumlah sekitar 10% dari populasi penduduk dunia. Nah, penggunaan tangan kanan yang lebih dominan ini yang kemudian mempengaruhi jam tangan dipakai di tangan sebelah kiri. Jam tangan dipakai di tangan sebelah kiri agar tidak mengganggu aktivitas sehari-hari yang dilakukan menggunakan tangan kanan, misalnya menulis. Jika jam tangan digunakan di tangan yang tidak dominan, maka kita akan lebih mudah untuk melihat jam tangan. Bahkan, beberapa jam tangan dirancang untuk lebih mudah diatur kalau dipakai di tangan kiri. Misalnya, bagian knop pemutar waktu yang ada di sebelah kanan jam tangan. Knop ini akan lebih mudah diputar atau digunakan kalau jam tangan dipakai di tangan sebelah kiri. Namun, sebenarnya tidak ada aturan pasti kok untuk memakai jam tangan di tangan sebelah kiri atau sebelah kanan. Pemakaian jam tangan ini kembali pada kenyamanan setiap orang yang memakainya. Ada juga kok orang kidal yang tetap memakai jam tangan di tangan kiri. Jadi, kamu tim mana nih? Tim memakai jam tangan di sebelah kiri atau di sebelah kanan?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

nyambuk di siang hari atau lalat di malam hari? Apakah mereka orang yang sama atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu, dia aktifnya di siang hari. Mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya, nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.

Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pa. Maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya. Lihat skor bola dulu, ah.
0: Pa. Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa. Jadi, selaraskanlah perkataan dan

0: Hey bro,
1: sorry nih telat.
0: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro, bro.
0: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
0: Ya keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
0: Nggak tahu.

0: Mungkin selama ini Anda cenderung mengabaikan keberadaan saku kecil di celana jeans. Atau mungkin selama ini Anda bertanya-tanya apa kegunaan dari saku kecil tersebut. Ternyata, saku kecil itu dibuat untuk menyimpan arloji. Untuk itu, sering disebut sebagai the watch pocket atau saku jam. Konon katanya, pelanggan pertama dari jenis pakaian ini merupakan seorang masinis, tukang kayu, petani, hingga seorang cowboy. Mereka membutuhkan tempat untuk menyimpan dan melindungi jam atau arloji yang mereka miliki. Untuk itu, saku kecil ini dibuat untuk menunjang pekerjaan mereka. Bentuk jam yang masih digunakan saat itu berupa jam bundar kecil yang dilengkapi oleh rantai. Belum berbentuk seperti kebanyakan model jam tangan saat ini yang cenderung berukuran besar. Hingga saat ini, saku kecil tersebut menjadi mode dan selalu ada pada celana jeans merek apapun. Meskipun terjadi perubahan fungsi, saat ini saku kecil tersebut sering kali digunakan untuk menyimpan koin atau barang-barang kecil lainnya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau Rajanya Buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, Ratunya Buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa?

yakni rri.co.id. Informasi pertama, pendengar, kita tahu bahwa Kapten Spanyol Rodri berhasil mengantar Spanyol kembali berjaya di panggung sepak bola dunia melalui perannya sebagai pengatur permainan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Konsistensi menjaga keseimbangan tim dari lini tengah membuat FIFA menganugerahinya Golden Ball sebagai pemain terbaik turnamen setelah La Roja menundukkan Argentina 1-0 pada final di MetLife Stadium New Jersey Minggu 19 Juli 2026 waktu setempat. Penghargaan tersebut diumumkan seusai laga final sebagai bentuk apresiasi atas penampilan Rodri sepanjang turnamen. Golden Ball Adidas diberikan kepada pemain terbaik putaran final berdasarkan pemungutan suara perwakilan media internasional dengan daftar kandidat yang disusun FIFA Technical Study Group. Nah, peran Rodri tidak diukur dari banyaknya gol maupun assist. Gelandang Manchester City itu menjadi pusat permainan Spanyol melalui kemampuannya mengatur tempo, menjaga aliran bola, memutus serangan lawan, serta menghubungkan lini belakang dan lini depan sehingga permainan La Roja tetap seimbang dalam setiap fase pertandingan. Kontribusi Rodri juga tercermin dalam FIFA Power Ranking yang menempatkan Rodri sebagai pemimpin kategori defending sepanjang turnamen. Penilaian itu menunjukkan besarnya pengaruh Rodri dalam aspek bertahan sekaligus menjadi

Ketika proklamasi kemerdekaan sedang berjalan, seorang fotografer bernama Frans Mundur merekam detik-detik proklamasi tersebut. Kemudian, datanglah tentara Jepang yang ingin merampas negatif foto yang mengabadikan peristiwa penting itu. Tapi, pada saat ditanya, sang fotografer berbohong kepada mereka. Ia mengatakan tidak memiliki negatif foto tersebut dan sudah diserahkan kepada barisan pelopor sebuah gerakan perjuangan. Setelah mendengar jawaban dari fotografer, tentara Jepang pun marah besar dan kembali pergi dari hadapan Frans. Namun, yang sebenarnya terjadi, negatif film itu ditanam di bawah pohon di halaman kantor harian Asia Raja. Frans segera mengambil kembali negatif film itu untuk dicetak dan dipublikasi secara luas.

0: pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu.
0: Apa bener? Wak Dola ni nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
0: Tak apa-apa, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa usah sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Informasi berikutnya, pendengar, Pau Kubarsi dinobatkan sebagai pemain muda terbaik Piala Dunia FIFA 2026 setelah tampil konsisten mengawal lini belakang Spanyol hingga meraih gelar juara dunia. Bek berusia 19 tahun itu dipilih FIFA berkat peranannya menjaga keseimbangan pertahanan sekaligus membantu serangan sejak dari belakang sepanjang turnamen. Penghargaan tersebut diumumkan seusai Spanyol mengalahkan Argentina 1-0 pada partai final di MetLife Stadium, New Jersey, Minggu 19 Juli 2026 waktu setempat. Kubarsi menjadi salah satu pemain muda yang tampil reguler sejak fase grup dan berkontribusi membawa La Roja kembali menjuarai Piala Dunia setelah terakhir kali meraihnya pada 2010. FIFA mencatat keunggulan Kubarsi tidak hanya terlihat dari kemampuannya bertahan, hingga menjelang final, bek Barcelona itu menjadi bagian dengan, maksud kami, menjadi pemain dengan catatan umpan terobosan terbanyak di Piala Dunia 2026, sementara jumlah operannya hanya kalah dari Rodri dan Aymeric Laporte di skuad Spanyol. Dan informasi selengkapnya tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, yakni rri.co.id.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

setelah makan tidak boleh langsung tidur? Dilansir dari Very Well Health, alasan kenapa setelah makan tidak boleh langsung tidur utamanya mempertimbangkan proses pencernaan. Selain itu, bahaya tidur setelah makan yang perlu diwaspadai yakni bisa memicu asam lambung naik dan resiko susah tidur di malam hari. Beberapa ahli gizi menyarankan jarak setelah makan boleh tidur paling aman sekitar 3 jam atau sekitar 2-4 jam. Namun, apabila makanan yang dikonsumsi relatif ringan seperti cemilan buah dan sayur, jarak antara waktu makan dan tidur boleh minimal sekitar 1-2 jam. Semakin berat jenis makanan yang dikonsumsi, misalkan steak atau makanan cepat saji, proses mencerna makanan butuh waktu lebih lama. Jeda waktu sekitar beberapa jam antara tidur dan makan ini merujuk pada lamanya proses pencernaan makanan dari mulai masuk ke mulut sampai singgah ke usus.

0: waktunya kentongan.
1: Eduardo.
2: Ada apa, Margarin? Eduardo. Margarita? Kamu katanya sudah tinggal di rumah baru yang di dekat pantai itu yang pemandangannya bagus.
1: Oh, Eduardo, aku takut. Aku tak bisa tidur setiap malam.
2: Lah, apa yang kamu takutkan?
1: Aku takut tsunami.
2: Astaga, makanya banyak baca kalau main internet. Jangan nonton drama Korea mulu. Otak itu harus jalan sama HP dong. Sama-sama smart, jangan berbanding terbalik.
1: I don't care, Eduardo Martinez. Setiap saat jika pasang naik, Eka pasti waspada.
2: Hey, tsunami itu selalu ada tanda-tanda. Tidak asal nyelonong aja itu gelombang ke daratan.
1: Oh iya?
2: Iya, gini, semua itu ada tanda-tandanya. Seperti kondisi air laut yang tidak biasa. Misalkan, laut yang tiba-tiba surut. Terus terdengar suara gemuruh yang tidak biasa dari arah laut. Tingkah hewan yang aneh dan gelisah. Munculnya gempa, salah satunya adalah gempa tektonik dan gempa vulkanik. Dan keadaan awan di laut menjadi gelap.
1: Lah, kalau malam hari, kita kan nggak bisa lihat lautnya, Eduardo.
2: Nah, kalau gempa di malam hari, segera waspada. Lihat permukaan air laut. Jika tiba-tiba saja surut, tandanya mau tsunami. Tenang aja, jarak antara gempa dan tsunami itu lumayan lama kok. Jadi kamu masih bisa selamatkan diri. Apalagi, sekarang di beberapa titik di Indonesia sudah dipasang alat pendeteksi tsunami. Karena di Indonesia itu berada di jalur cincin api.
1: Oh gitu, Eka udah paham sekarang. Omong-omong cincin, kapan nih jari manis Eka dipasang cincin emas dari kamu? Sebel.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dengar informasi terakhir yang bisa kami hadirkan ke ruang dengar Anda datang dari Kylian Mbappe yang kembali menjadi pencetak gol terbanyak Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mempertahankan sepatu emas Adidas yang juga diraihnya pada edisi 2022 di Qatar. Nah, pencapaian tersebut menjadikan kapten Perancis sebagai pemain pertama yang menangi penghargaan itu dalam dua edisi Piala Dunia Putra secara beruntun. Kepastian itu diraih setelah Mbappe mencetak 2 gol saat Prancis kalah 4-6 dari Inggris pada laga perebutan tempat ketiga di Miami Sabtu 18 Juli 2026 waktu setempat. Tambahan 2 gol membuat penyerang Real Madrid menutup turnamen dengan koleksi 10 gol unggul atas Lionel Messi yang mengakhiri kompetisi dengan 8 gol. FIFA menjelaskan sepatu emas Adidas diberikan kepada pemain dengan jumlah gol terbanyak sepanjang putaran final Piala Dunia. Apabila terdapat 2 atau lebih pemain dengan jumlah gol yang sama, penentuan pemenang dilakukan berdasarkan jumlah assist yang ditetapkan FIFA Technical Study Group sebelum mempertimbangkan total menit bermain. Ketajaman Mbappe menjadi salah satu faktor penting yang mengantar Prancis melaju hingga babak semifinal sebelum akhirnya mengakhiri turnamen di peringkat keempat. Penampilannya sepanjang kompetisi juga mendapat apresiasi dari pelatih Didier Deschamps. Mbappe tampil sejak fase grup dengan mencetak masing-masing 2 gol ke gawang Senegal dan Inggris. Senegal dan Irak maksud kami, kemudian menambah 2 gol saat melawan Swedia pada babak 32 besar, mencetak gol penentu kemenangan atas Paraguay pada babak 16 besar, menyumbang 1 gol saat mengalahkan Maroko di perempat final, sebelum kembali memborong 2 gol pada perebutan tempat ketiga melawan Inggris. Selain mempertahankan sepatu emas Adidas sebagai pencetak gol terbanyak, Mbappe juga menerima bola perunggu Adidas yang diberikan kepada pemain terbaik ketiga sepanjang Piala Dunia 2026. Penghargaan itu menjadi yang kedua secara beruntun setelah ia juga menjadi pencetak gol terbanyak pada Piala Dunia Qatar 2022 sekaligus mengukuhkan dirinya sebagai pemain pertama yang memenangi penghargaan tersebut dalam dua edisi FIFA Piala Dunia Putra berturut-turut. Dan informasi ini pendengar sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Florata malam ini. Saya Rian Hidayat, menurut suara dari ruang Anda, ruang dengar Anda pendengar. Tapi sebelum itu kami hadirkan sebuah inspirasi malam dengan judul Berhenti Memandingkan Diri Dengan Orang Lain.
1: Ada orang yang di umur 20 tahun ke atas itu sudah sukses dengan bisnisnya. Ada orang yang baru merajut mimpinya, ada yang baru menyelesaikan studinya, atau bahkan sudah membangun keluarga kecil. Setiap orang start di titik yang berbeda dan finishnya juga berbeda. Jadi, kenapa harus memiliki rules yang sama? Jalan yang harus sama? Habit tiap orang beda, cara pandangnya juga beda. Dan manusia itu juga beragam. Jadi, berhenti membandingkan si A dengan si B, dan si B dengan si C, lalu si C dengan si A. Karena itu akan menjadi persoalan yang tidak pernah selesai. Just stop it. Let's respect to others. Hanya karena standar kebahagiaan atau suksesmu tinggi, bukan berarti orang lain harus tinggi juga. Ada kok orang yang mendapat sesuatu yang menurut orang lain biasa, tetapi dia merasa itu lebih dari cukup. Mungkin dia diberi kelebihan mudah bersyukur ketimbang kita. Belajar melihat kesalahan diri sendiri dan melihat kelebihan orang lain. Itu yang akan membuat kita tahu diri dan sadar diri.
2: Satu RRI Indie bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz.

Mendengar dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Senin tanggal 20 Juli 2026. Kami akan kembali menjumpai pendengar esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Akhir kata, penyiar Anda Rian Hidayat, operator studio Dev Rivaldi dan kerabat kerja tim Nusa Bunga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar Pulau Satu dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia ND, radio publik milik bangsa, dipancarluaskan melalui frekuensi FM 100,5 MHz, kembali mengudara pada pagi hingga malam hari edisi hari ini Selasa 21 Juli 2026. Dari Jalan Durian nomor 1, saya Jono Bara dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

makna mengangkat kelima jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan lima sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

di Pro 1 RRI ND dari pukul 5 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah sampai dengan 5 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah, sebagai pengingat bahwa hidup selalu punya harapan dan setiap hari layak dijalani dengan syukur. Mutiara Pagi menemani

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun berada. Salam jumpa kembali ya bersama kami tim Florata pagi ini, bersama saya Joanna Bara dan juga Yakob Sareng ya, yang akan menemani Anda sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tentunya ada beragam acara yang sudah kami siapkan ya untuk menemani Anda memulai aktivitas Anda di pagi hari ini. Kami akan hadirkan Mutiara Pagi sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Yang Maha Kuasa karena masih memberikan kita kesempatan untuk menikmati indahnya pagi ini dan juga bertemu orang-orang terkasih ya. Dan selepas Mutiara Pagi ada warta berita dari produksi RRI ND, dilanjutkan dengan Florata pagi ini ya, wawancara kami bersama para narasumber yang tentu saja berkompeten ya. Dan dilanjutkan di pukul 8 waktu Indonesia Tengah ada warta berita dari Pro 3 Jakarta, dilanjutkan dengan musik dan informasi sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Saatnya pendengar, kami akan menghadirkan Mutiara Pagi hari ini dari agama Katolik ya, dengan tema menjadi keluarga Allah adalah persaudaraan sejati dalam ketaatan, bersama penyuluh agama Katolik Kementerian Agama Kabupaten Ende, Gracia Nambu SAG.

pagi para pendengar Pro 1 RRI ND. Salam jumpa lagi bersama saya Gracia Nambu SAG, penyuluh agama Katolik dari kantor Kementerian Agama Kabupaten ND, akan menemani para pendengar dalam acara Mutiara Pagi Agama Katolik di bawah tema Menjadi Keluarga Allah adalah Persaudaraan Sejati dalam Ketaatan. Para pendengar Pro 1 RRI ND di mana saja berada, sebelum saya memulai acara Mutiara Pagi saya pada pagi hari ini, saya mengajak para pendengar, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa yang penuh kasih, kami tak henti-hentinya mengucapkan puji serta syukur atas berkat dan rahmat-Mu, terutama atas nafas kehidupan yang boleh kami alami hingga pada pagi hari ini. Ya Bapa, pada kesempatan ini kami akan merenungkan sabda-Mu. Semoga dengan sabda-Mu membuka mata dan hati kami, agar kami benar-benar menghayatinya dan menerapkan dalam kehidupan kami setiap hari, terutama sebagai keluarga Allah dan juga saling mengasihi antara satu dengan yang lainnya. Bapa, tuntunlah kami selalu, berilah kami murah rejeki pada hari ini, agar kami tetap menjalankan tugas dan karya kami pada hari ini sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Semua doa dan harapan ini ya Bapa, kami haturkan kehadirat-Mu lewat perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Para pendengar, marilah kita mendengarkan bacaan-bacaan berikut ini. Bacaan yang diambil dari kitab Mika. Gembalakanlah umat-Mu dengan tongkat-Mu, kawanan domba milik-Mu sendiri yang tinggal sendirian dalam hutan di tengah-tengah kebun buah-buahan. Seperti pada waktu Engkau keluar dari Mesir, Aku akan memperlihatkan kepada umat-Ku keajaiban-keajaiban. Siapakah seperti Engkau Allah yang mengampuni dosa, yang memaafkan pelanggaran sisa umat miliknya sendiri, dan tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan menunjukkan kasih setia? Kiranya ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dasar laut yang dalam. Kiranya Engkau menunjukkan kesetiaan-Mu kepada Yakub dan kasih-Mu kepada Abraham seperti yang telah Kau janjikan dengan sumpah kepada nenek moyang kami sejak dahulu kala. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan
Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan. Perlihatkan kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan. Engkau telah berkenan kepada tanahmu, ya Tuhan. Telah memulihkan keadaan Yakub. Engkau telah mengampuni kesalahan umatmu. Telah menutupi segala dosa mereka. Engkau telah menyuruhkan segala gemasmu. Telah meredahkan murkamu yang menyala-nyala. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan. Pulihkanlah kami, ya Allah penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hatimu kepada kami. Untuk selamanyakah engkau murka atas kami dan melanjutkan murkamu turun-temurun? Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan. Apakah engkau tidak mau menghidupkan kami kembali sehingga umatmu bersukacita karena engkau? Perlihatkan kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan. Aleluya, aleluya, aleluya. Barang siapa mengasihi aku, ia akan menaati sabdaku. Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Aleluya, aleluya, aleluya.

Semoga Tuhan selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan ingin berbicara dengan dia. Seseorang berkata kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin berbicara dengan engkau." Jawab Yesus kepada orang yang berkata kepadanya, "Siapa ibuku? Siapa saudara-saudaraku?" Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Inilah ibuku dan saudara-saudaraku." Sebab siapa saja yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, dan ibuku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

Menjadi keluarga Allah adalah persaudaraan sejati dalam ketaatan. Para pendengar Pro 1 RRI ND yang terkasih dalam Kristus Tuhan, dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan, Yesus mengatakan bahwa barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Para pendengar yang terkasih, dalam kehidupan ini, setiap orang membutuhkan keluarga. Keluarga adalah tempat seseorang diterima, dikasihi, dan dibentuk. Namun Yesus mengajarkan bahwa ada keluarga yang lebih besar daripada hubungan darah, yaitu keluarga Allah. Keanggotaan dalam keluarga Allah tidak ditentukan oleh keturunan, suku, status sosial, atau kedekatan secara jasmani, melainkan oleh ketaatan kepada kehendak Allah sendiri. Ketika keluarga Yesus datang mencarinya, Yesus tidak merendahkan hubungan keluarganya. Sebaliknya, ia memperluas makna keluarga dengan berkata bahwa setiap orang yang melakukan kehendak Allah adalah saudara, saudari, dan ibunya. Dengan demikian, para pendengar, persaudaraan sejati dalam kerajaan Allah dibangun atas ketaatan kepada Allah. Oleh karena itu, ada tiga hal penting dalam kehidupan keluarga atau keluarga Allah. Yang pertama, menjadi keluarga Allah adalah sebuah anugerah. Tidak seorang pun dapat menjadi anggota keluarga Allah karena usaha atau kebaikannya sendiri. Kita diterima karena kasih karunia Allah melalui iman kepada Kristus. Ketika kita percaya kepadanya, kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Status ini adalah anugerah yang mengubah identitas kita. Kita bukan lagi orang asing di hadapan Allah, tetapi anggota keluarganya yang memiliki hak untuk datang kepada Bapa dan hidup dalam kasih-Nya. Yang kedua, persaudaraan sejati dibuktikan melalui ketaatan. Seperti Yesus berkata, barang siapa melakukan kehendak Allah. Ketaatan bukanlah syarat agar Allah mengasihi kita, melainkan bukti bahwa kita sungguh hidup sebagai anak-anak-Nya. Orang yang taat akan berusaha hidup sesuai dengan firman Tuhan, mengasihi sesama, mengampuni, menjaga perkataan,
dan setia melayani. Persaudaraan dalam gereja tidak cukup dibangun oleh kebersamaan dalam ibadah atau organisasi. Persaudaraan yang sejati lahir ketika setiap orang sama-sama rindu menaati Tuhan. Ketaatan menghasilkan kerendahan hati, kesediaan melayani, dan kasih yang tulus. Yang ketiga, keluarga Allah dipanggil menjadi kesaksian bagi dunia yang sedang mengalami banyak perpecahan karena perbedaan suku, status, pandangan, dan kepentingan-kepentingan sendiri. Di tengah keadaan seperti itu, para pendengar, gereja dipanggil untuk menunjukkan bahwa kasih Kristus sanggup mempersatukan orang-orang yang berbeda menjadi satu keluarga. Ketika jemaat saling mengasihi, saling menopang, saling mengampuni, dan berjalan bersama dalam ketaatan kepada firman Tuhan, dunia dapat melihat kehadiran Kristus melalui kehidupan umatnya. Persaudaraan sebagai seorang Katolik bukan sekedar hubungan sosial, tetapi hubungan rohani yang berakar pada kasih Allah dan diwujud nyatakan melalui kehidupan yang taat. Para pendengar Pro 1 RRI ND yang terkasih dalam Kristus, sebelum saya mengakhiri renungan singkat saya pada pagi hari ini, saya mengajak kita sebagai keluarga Allah. Karena menjadi keluarga Allah adalah sebagai kehormatan yang sangat besar, kehormatan yang sangat luar biasa. Namun kehormatan itu juga membawa tanggung jawab yang sangat besar untuk hidup dalam ketaatan kepada kehendak Tuhan. Yesus mengingatkan bahwa keluarganya adalah mereka yang mendengarkan dan melakukan firman Allah. Kiranya setiap keluarga, komisi, dan seluruh umat Allah tidak hanya dikenal karena banyaknya kegiatan, tetapi karena kasih yang nyata, persaudaraan yang tulus, tidak saling perselisihan antara satu dengan yang lainnya, dan kehidupan yang taat kepada firman Tuhan. Maka dengan demikian, gereja sungguh menjadi cermin keluarga Allah di tengah-tengah dunia. Sebagai pertanyaan refleksi bagi kita, keluarga Allah, apakah saya hanya mengaku sebagai anggota keluarga Allah,
atau juga hidup dalam ketaatan kepada firman-Nya. Apakah saya membangun persaudaraan yang penuh kasih dan pengampunan di dalam gereja? Langkah ketaatan apa yang Tuhan ingin saya lakukan mulai hari ini sampai dengan seterusnya? Semoga para pendengar Pro 1 RRI ND, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, sumber segala kasih dan teladan keluarga. Kita satukan permohonan kita bagi seluruh keluarga Allah di dunia ini, bagi gereja dan Bapa Suci. Ya Tuhan, bimbinglah selalu Bapa Suci, para uskup dan para imam kami. Berilah mereka hikmat dan kesehatan agar dapat menggembalakan umat-Mu dengan penuh kasih dan kesabaran, serta menjadi saksi kebenaran-Mu di tengah dunia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi para pemimpin bangsa dan masyarakat. Allah yang Maha Adil, terangilah hati para pemimpin bangsa dan negara kami. Anugerahkanlah semangat melayani yang tulus, jujur, dan adil, agar mereka mampu mengupayakan kesejahteraan bersama, kedamaian, dan kerukunan di tengah masyarakat yang majemuk. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi mereka yang sedang menderita dan berbeban berat. Tuhan Yesus, Gembala yang baik, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, putus asa, dan menanggung beban hidup yang berat. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan dan menghibur mereka. Semoga mereka merasakan kehadiran dan kasih-Mu yang memulihkan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi keluarga-keluarga di dunia, di seluruh dunia. Ya Bapa, jadikanlah keluarga-keluarga kami sebagai pancaran kasih-Mu. Anugerahkanlah kerukunan, kesabaran, dan semangat saling mengampuni di dalam setiap rumah tangga. Jauhkanlah setiap keluarga dari perpecahan, kekerasan, dan cobaan yang dapat merusak keutuhan rumah tangga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi keluarga yang sedang mengalami kesulitan. Ya Bapa yang Maha Pengasih, kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang sedang berbeban berat, mengalami krisis ekonomi, sakit, penyakit, maupun perpisahan. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menghibur dan memberikan jalan keluar. Kuatkanlah iman mereka agar tetap bersandar pada penyelenggaraan-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga kita sendiri, ya Bapa, kami serahkan seluruh anggota keluarga, orang tua, anak-anak, serta sanak saudara kami ke dalam perlindungan-Mu.
Berkatilah setiap usaha dan karya kami, serta berilah kami kesehatan dan rezeki yang cukup setiap hari, agar kami dapat hidup dalam damai dan sukacita-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, dengarkanlah doa-doa yang kami sampaikan ini, baik yang terucap maupun yang tersimpan dalam lubuk hati kami masing-masing. Satukanlah kami semua dalam ikatan kasih-Mu. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau telah menerima kami menjadi anggota keluargamu melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Tolonglah kami agar tidak hanya menikmati kasih-Mu, tetapi juga hidup dalam ketaatan kepada firman-Mu. Ajarlah kami saling mengasihi, saling mengampuni, dan saling membangun sebagai saudara seiman. Biarlah kehidupan kami menjadi kesaksian yang mulia, yang memuliakan nama-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Demikianlah acara Mutiara Pagi bersama saya, Gracia Nambu SAG, Penyuluh Agama Katolik dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende. Semoga Tuhan selalu memberkati hari-hari hidup kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kami ajak Anda untuk

Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Amin.
1: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Selasa 21 Juli 2026. Sari berita. Perselisihan antar warga di wilayah perbatasan Dusun Bele, Desa Waiburak dan Desa Lewonara, Desa Nara Saosina, Kabupaten Flores Timur yang terjadi pada Sabtu 19 Juli 2026 pagi masih diselidiki. Memiliki potensi besar di sektor pertanian dan perkebunan, masyarakat Desa Warupele 2 Kecamatan Inerie minta perhatian pemerintah daerah terhadap infrastruktur jalan menuju kawasan produksi. Bersama saya Joanna Bara, inilah berita selengkapnya. Kita mulai berita pertama. Perselisihan antar warga di wilayah perbatasan Desa Bele, Desa Waiburak dan Desa Lewonara, Desa Nara Saosina, Kabupaten Flores Timur yang terjadi pada Sabtu 19 Juli 2026 pagi masih diselidiki. Laporan selengkapnya disampaikan Su Imam.
1: Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Polres Flores Timur, AKP Eliazer A. Kalelado, kepada RRI Senin 20 Juli 2026 mengatakan penyelidikan masih berlangsung untuk mengungkap kronologi peristiwa tersebut. Berdasarkan data sementara, peristiwa tersebut menyebabkan 3 orang meninggal dunia, 5 warga mengalami luka ringan, serta 20 unit rumah terbakar. Pendataan terhadap korban maupun besaran kerugian material masih terus dilakukan seiring proses penanganan yang berlangsung di lapangan. Menurutnya, penyidik Polres Flores Timur masih mendalami penyebab perselisihan guna memastikan rangkaian peristiwa berdasarkan alat bukti yang tersedia. Hasil penyelidikan nantinya akan menjadi dasar penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dijelaskan, untuk menjaga keamanan, Polres Flores Timur mengerahkan 156 personil gabungan bersama unsur TNI dan Brimob Polda Nusa Tenggara Timur. Personil tersebut berasal dari Polres Flores Timur, Polsek Jajaran, Kodim 1624 Flores Timur, Koramil Adunara, dan Kompi Brimob.
2: Personil gabungan melaksanakan pengamanan patroli, penjagaan di titik-titik kerawan, evakuasi korban, serta melakukan penggalangan kepada tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat setempat.
1: Ia melanjutkan, situasi di lokasi kini berangsur kondusif setelah mendapat pengamanan ketat dari personil gabungan TNI dan Polri. Aparat keamanan tetap bersiaga mengantisipasi kemungkinan gangguan sekaligus memastikan aktivitas masyarakat dapat berlangsung dengan aman kembali. Polres Flores Timur mengimbau masyarakat tetap tenang, tidak mudah terprovokasi, serta menghindari penyebaran informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Kepolisian meminta seluruh pihak mempercayakan penanganan perkara kepada aparat sesuai mekanisme hukum yang berlaku secara profesional. Selain melakukan penyelidikan, Polres Flores Timur bersama pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, serta tokoh masyarakat terus membangun koordinasi. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas keamanan sekaligus memperkuat upaya mediasi demi mewujudkan situasi damai di Kabupaten Flores Timur.
0: Memiliki potensi besar di sektor pertanian dan perkebunan, masyarakat Desa Warupele 2 Kecamatan Inerie minta perhatian pemerintah daerah terhadap infrastruktur jalan menuju kawasan produksi. Laporan selengkapnya disampaikan Ferry Soo.
3: Desa Warupele 2 Kecamatan Inerie memiliki potensi besar di sektor pertanian dan perkebunan, khususnya komoditas kelapa yang menjadi salah satu sumber penghidupan utama masyarakat. Didukung lahan yang cukup luas dan kondisi alam yang mendukung, desa ini dinilai memiliki peluang untuk meningkatkan produktivitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selain kelapa, masyarakat juga mengembangkan berbagai komoditas pertanian dan perkebunan lainnya seperti jambu mete dan mangga. Potensi ini menjadi modal penting bagi desa dalam mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis sumber daya lokal. Namun di balik besarnya potensi tersebut, para petani masih menghadapi sejumlah kendala yang mempengaruhi produktivitas dan pemasaran hasil panen. Salah satu persoalan utama adalah kondisi infrastruktur jalan menuju kawasan produksi yang belum memadai. Kepala Desa Warupele 2, Kletus Obaria, mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur jalan produksi merupakan kebutuhan mendesak yang harus mendapat perhatian karena berhubungan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4: Kalau tentang potensi desa ini, ada tiga usia unggulan, yaitu kelapa, mente, dan mangga. Hanya yang favorit selama ini, yang paling pertama, kelapa. Kelapa, makan kelapa. Tidak terfokus kumpul pada satu tempat, tapi mereka jual bebas. harapan kami, moga-moga koperasi desa sudah pasti akan seluruh masyarakat fokus untuk jual satu tempat yang harga bisa terjangkau. Selama kami masih mengalami satu kendala, yaitu pembuka akses jalan dari daerah potensi desa ke potensi-potensi yang ada di
3: Selain persoalan infrastruktur, kebutuhan akan bibit kelapa unggul juga menjadi harapan para petani. Warga berharap adanya perhatian dan dukungan dari pemerintah melalui bantuan bibit kelapa unggulan yang memiliki produktivitas lebih tinggi dan tahan terhadap berbagai penyakit tanaman.
4: Bahwa masyarakat sangat menanti untuk datang kelapa umurnya pendek, tidak terlalu tinggi, sehingga masyarakat lekas keluar dari garis-garis sesuai harapan dan janji-janji bahwa telah bekerja kami harap minimal 2026 bisa terrealisasi.
3: Dengan dukungan pembangunan infrastruktur jalan produksi dan penyediaan bibit kelapa unggul, potensi perkebunan Desa Waru Pile 2 diyakini dapat berkembang lebih optimal. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan diharapkan mampu menjadikan sektor pertanian dan perkebunan sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dari Andi Ferisoo melaporkan.
0: Berita selanjutnya. Dinas Kesehatan Kabupaten Ende menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA selama musim kemarau 2026. Himbauan ini terutama ditujukan kepada 5 kelompok masyarakat yang dinilai memiliki risiko lebih tinggi mengalami gangguan saluran pernapasan. Laporan selengkapnya disampaikan Rahma Suci.
5: Dinas Kesehatan Kabupaten Ende mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA selama musim kemarau. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ende, Francisca Nusambuaer, mengatakan kondisi udara yang lebih kering, meningkatnya debu, serta berkurangnya ketersediaan air bersih dapat memicu meningkatnya kasus ISPA.
6: Memang musim kemarau ini merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kejadian ISPA. Beberapa penyebab utamanya adalah satu, karena meningkatnya debu akibat kondisi tanah yang kering pada musim kemarau.
5: Francisca menjelaskan balita memiliki sistem kekebalan tubuh yang belum berkembang sempurna sehingga lebih mudah terserang infeksi. Sementara itu, lansia dan penderita penyakit kronis seperti asma, penyakit paru-paru, obstruktif kronis atau PPOK, penyakit jantung, dan diabetes melitus beresiko mengalami kondisi yang lebih berat apabila terpapar ISPA. Selain itu, ibu hamil juga diminta lebih waspada karena gangguan pernapasan dapat mempengaruhi kesehatan ibu maupun janin. Adapun pekerjaan luar ruangan seperti petani, nelayan, buruh bangunan, dan pedagang juga perlu meningkatkan perlindungan diri karena lebih sering terpapar debu dan udara kering selama musim kemarau. Dinas Kesehatan menghimbau masyarakat segera memanfaatkan layanan kesehatan apabila mengalami gejala gangguan saluran pernapasan agar segera dapat ditangani sedini mungkin. RRI Endera Masuci melaporkan.
0: Sebagai bentuk ungkapan kepedulian terhadap fasilitas umum, Asosiasi Pedagang Ayam Boawai dan sekitarnya swadaya perbaiki jalan rusak di Watu Gase, Kelurahan Rato Gamodo, Kecamatan Boawai. Laporan selengkapnya disampaikan Nikolaus Makumeli.
7: Asosiasi Pedagang Ayam Boawai dan sekitarnya menginisiasi perbaikan sementara badan jalan rusak di wilayah Watu Gase, Kelurahan Rato Ngamobo, Kecamatan Boawai, Kabupaten Nagekeo. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap kerusakan jalan yang telah berlangsung lama dan kerap menghambat arus transportasi. Kerusakan pada ruas jalan jalur tengah Boawai Mbai itu sering menyebabkan kendaraan gagal menanjak, terutama kendaraan yang mengangkut barang. Kondisi tersebut juga berdampak pada kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat dan para pengguna jalan. Koordinator kegiatan, Martinus Ibuwea, kepada RRI mengatakan, perbaikan dilakukan sebagai respons atas kesulitan yang dihadapi para pedagang ayam maupun pengguna jalan. Inisiatif tersebut lahir karena kondisi jalan yang rusak cukup parah dan sering membuat kendaraan gagal menanjak saat melintasi wilayah Watu Gase. Menurut Martinus, pekerjaan perbaikan terlaksana berkat kerjasama Asosiasi Pedagang Ayam Boawai dan sekitarnya bersama OMK.
8: memang ada jalan yang agak ekstrim betul menurut kami. Itu ada satu tempat itu, kebetulan kami kumpul teman-teman pedagang ayam, Nagekeo, pedagang ayam dari Mitra Sinar Jaya, Nagekeo dengan ini SMP. Ada dua kubu ini. Jadi kami kumpul ada yang 100, 200, ada yang 500. Terus ini kami dapat semen, muat pasir. Terus kami sewa anak-anak UMK yang kerja, bantu kerja. Tuan anak-anak UMK dari Ratong Moho.
7: Dana swadaya yang terkumpul digunakan untuk pengadaan semen dan pasir sebagai material perbaikan sementara. Kerusakan ruas jalan tersebut telah menjadi perhatian pemerintah setempat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Mereka berharap perbaikan permanen segera dilakukan agar akses transportasi dan aktivitas perekonomian masyarakat tidak terus terganggu. Ia berharap pemerintah Kabupaten Nagekeo melalui Dinas PUPR maupun instansi terkait segera menangani ruas jalan jalur tengah tersebut karena sangat penting bagi kelancaran transportasi dan aktivitas masyarakat. Penanganan infrastruktur tersebut juga dapat meningkatkan keselamatan dan mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah Boawai dan sekitarnya. RRI ND Nicolaus Makumeli melaporkan.
9: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
0: SMA Negeri 1 ND menegaskan seluruh proses pengerjaan revitalisasi sekolah dilakukan secara swakelola dan mengikuti ketentuan pemerintah untuk menjamin akuntabilitas penggunaan dana bantuan. Laporan selengkapnya disampaikan Riko Kota.
10: Program revitalisasi di SMA Negeri 1 ND mulai memasuki tahap pelaksanaan. Sekolah menegaskan seluruh pekerjaan dilakukan secara swakelola oleh panitia internal tanpa melibatkan kontraktor sesuai ketentuan pemerintah dalam pengelolaan bantuan revitalisasi sekolah tahun 2026. Kepala SMA Negeri 1 ND, Marcelinus Sina, mengatakan sebelum pekerjaan dimulai, pihak sekolah mengikuti bimbingan teknis pengelolaan bantuan revitalisasi yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta. Setelah menerima dana tahap pertama, sekolah membentuk Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan atau P2SP untuk mengelola seluruh tahapan pekerjaan. Menurut Marcelinus, saat bimbingan teknis, KPK dan Kejaksaan memberikan penegasan bahwa bantuan revitalisasi merupakan bantuan langsung kepada sekolah. Karena itu, seluruh proses pengerjaan wajib dilaksanakan sendiri oleh sekolah dengan mengacu pada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
11: Pesan penting dari KPK dan Kejaksaan bahwa bantuan revitalisasi ini adalah murni bantuan yang diberikan kepada sekolah dan dikelola oleh sekolah. Tidak boleh melibatkan pihak lain atau kontraktor lain. Sehingga di sekolah ini pengerjaan-pengerjaan dana revitalisasi yang kami lakukan kurang lebih sudah 2 minggu ini kami kerjakan secara swakelola di sekolah dengan mengikuti seluruh prosedur yang disampaikan oleh Kemendikdasmen lalu PPK di Kemendikdasmen.
10: Saat ini pekerjaan revitalisasi telah berlangsung sekitar 2 minggu. Kegiatan tersebut mencakup rehabilitasi ruang guru sesana mitra, 4 ruang kelas, serta pembangunan 1 gedung laboratorium komputer. Melalui pelaksanaan secara swakelola, sekolah berharap bantuan pemerintah dapat dimanfaatkan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran untuk meningkatkan kualitas sarana belajar. RRI ND Ricardus Kota melaporkan.
0: Berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Manggarai terus berupaya melengkapi seluruh persyaratan administrasi untuk mendukung pembangunan sekolah rakyat di Kecamatan Satar Mese. Laporan Mario.
12: Pemerintah Kabupaten Manggarai melalui Dinas Sosial memastikan rencana pembangunan sekolah rakyat yang merupakan program prioritas pemerintah pusat terus menunjukkan perkembangan positif. Saat ini, rencana pembangunan sekolah rakyat tersebut telah ditetapkan masuk dalam tahap ketiga setelah sebagian besar persyaratan administrasi berhasil dipenuhi. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Benyamin San kepada RRI mengatakan, satu-satunya dokumen yang masih dalam proses penyelesaian adalah analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Sementara itu, untuk lokasi pembangunan di Kecamatan Satar Mese telah dinyatakan memenuhi syarat dan lolos verifikasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
13: Baik, terkait dengan sekolah rakyat untuk program pusat kebetulan memang Manggarai punya secara dokumennya masih dalam proses terkait amdalnya. Betul. Sedangkan untuk lokasinya itu sudah oke, dan hasil verifikasi dari Kementerian PUPR Pusat itu sudah masuk kategori kita masuk di tahap pembangunan ketiga.
12: Yang menjelaskan sebelumnya pemerintah Kabupaten Manggarai masih harus melengkapi dokumen kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau dokumen KKPR. Persyaratan tersebut kini telah dipenuhi sehingga memperkuat posisi Kabupaten Manggarai untuk masuk dalam skema pembangunan tahap ketiga. Meski demikian, dirinya mengakui pemerintah daerah belum memperoleh kepastian mengenai jadwal pelaksanaan pembangunan. Menurutnya, hingga saat ini belum ada informasi resmi apakah pembangunan akan dimulai pada tahun 2026 atau baru direalisasikan pada tahun depan, karena seluruh tahapan masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat.
13: Sedangkan syarat untuk bangunnya ya, kita pasti sesuai dengan surat Kementerian Sosial itu kita dapat di pembangunan tahap ketiga. Karena kita kemarin itu kan kekurangan dokumennya itu terkait KKPR, tapi kita sudah penuhi itu. Juga ya, kita juga ya yakin pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Manggarai itu masuk di tahap ketiga. Kita tidak tahu di tahap ketiga nanti pelaksanaan pembangunannya di bulan berapa, kita juga tidak tahu.
12: Berdasarkan hasil rapat koordinasi secara daring bersama pemerintah pusat, saat ini terdapat 3 kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah memenuhi kelengkapan dokumen, yakni Kabupaten Sika, Kabupaten Sumba Barat Daya, dan Kabupaten Manggarai. Sekolah rakyat tersebut direncanakan akan dibangun di Kecamatan Satarmese. Lokasi tersebut telah dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan, terutama dari aspek ketersediaan dan legalitas lahan, sehingga siap memasuki tahapan pembangunan setelah mendapat penetapan dari pemerintah pusat. Dari Manggarai, Mario melapor.
0: Berita terakhir. Kunjungan Kardinal Tarsisio Kikuchi Isao SVD, Uskup Agung Tokyo dan Monsinyur Paulo Narui Daisuke SVD, Uskup Nii Gata Jepang ke Kabupaten Ende menjadi momentum untuk mempelajari kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk namun tetap hidup rukun. Laporan Rovino Sula.
14: Kehadiran kedua pemimpin gereja Katolik itu bertujuan menggali inspirasi tentang pengelolaan keberagaman agama, budaya, suku, dan bahasa dalam bingkai persatuan. Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende Nikolaus Namapayon usai menerima kunjungan Kardinal Tarsisio Kikuchi Isao dan Monsinyur Paulo Narui Daisuke bersama Uskup Agung Ende Monsinyur Paulus Budi Kleden SVD di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende Sabtu 18 Juli 2026. Pertemuan berlangsung dalam suasana dialog bersama Forum Kerukunan Umat Beragama membahas pengalaman Indonesia menjaga kerukunan di tengah kemajemukan. Nikolaus mengatakan Indonesia memiliki sejarah panjang dalam membangun kehidupan berbangsa yang menjadikan nilai-nilai agama hadir dalam ruang publik melalui kebijakan negara. Menurutnya, keberadaan Kementerian Agama merupakan salah satu bentuk pengelolaan kehidupan beragama yang menjadi bagian dari sistem pemerintahan modern. Ia menjelaskan Kementerian Agama mengakomodasi berbagai aspek kehidupan keagamaan warga negara tanpa membedakan latar belakang agama maupun kepercayaan. Model tersebut dinilai menjadi salah satu ciri khas Indonesia yang menarik perhatian para tamu dari Jepang. Menurut Nikolaus, Kardinal Tarsisio Kikuchi dan Monsinyur Paulo Narui Daisuke melihat pendekatan Indonesia sebagai suatu yang berbeda dibanding banyak negara lain. Pengalaman tersebut menjadi alasan keduanya ingin menyaksikan secara langsung praktik kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi.
15: Kehadiran Kardinal Tokyo dan Uskup Niigata ini sebenarnya mereka dalam pandangan Kementerian Agama sebagai tamu negara. Memang ada maksud khusus yang disampaikan kepada kita, mereka ingin ya menggali semacam inspirasi bagaimana negara Indonesia yang plural dengan sekian banyak budaya, agama, bahasa dan lain sebagainya tetapi begitu rukun. Lalu kemudian juga bahwa negara Indonesia ini dalam sejarah dan pengakuan dunia bahwa satu-satunya negara yang menjadi pelopor pertama dunia mengambil peran agama yang seharusnya oleh pandangan universal sebagai sesuatu yang privat masuk dalam ruang publik.
14: Ia menambahkan melalui Uskup Agung Ende, kedua pemimpin gereja itu meminta kesempatan untuk bersilaturahmi dan berdialog dengan berbagai pihak di Kabupaten Ende. Mereka ingin memahami bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat yang hidup berdampingan dalam keberagaman. Nicholas menyebut Ende memiliki nilai historis yang kuat sebagai kota rahim Pancasila sehingga menjadi lokasi yang relevan untuk mempelajari semangat persatuan dan kebinekaan. Kondisi tersebut dinilai memberikan gambaran nyata mengenai keharmonisan hubungan antar umat beragama di Indonesia. Ia berharap kunjungan tersebut semakin memperkuat hubungan persahabatan antara Indonesia dan Jepang, khususnya dalam membangun dialog lintas agama dan budaya. Selain itu, pengalaman Ende yang merawat kerukunan diharapkan dapat menjadi referensi bagi komunitas internasional dalam memperkuat kehidupan masyarakat yang damai di tengah keberagaman. RRI Ende Rufinus Fula melaporkan.

0: A few minutes later.
1: Astaga, susiang. So

0: ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

kalau hidung manusia itu lemah. Faktanya, itu salah besar. Hidung manusia ternyata punya kemampuan luar biasa yang jarang dibahas. Para ilmuwan menemukan bahwa manusia mampu mencium lebih dari 1 triliun aroma berbeda. Ya, 1 triliun. Artinya, indera penciuman kita jauh lebih kuat dari yang diperkirakan selama ini. Di dalam hidung ada sekitar 400 jenis reseptor penciuman, dan setiap reseptor bisa menangkap kombinasi aroma yang berbeda. Itulah kenapa kita bisa membedakan bau hujan pertama saat turun aroma tanah, parfum tertentu, sampai wangi makanan favorit, bahkan ketika aromanya sangat mirip. Lebih unik lagi, bau tertentu bisa langsung memicu emosi dan juga memori karena indera penciuman terhubung langsung ke bagian otak yang mengatur perasaan. Itulah alasan sebuah aroma bisa bikin kamu teringat

0: Selamat pagi pendengar Pulau Satu dimanapun berada. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia di FM 100,5 MHz ya. Dan juga selamat bergabung ya bagi Anda yang baru saja memonitor siaran Pro 1 RRND di FM 100,5 MHz ya, baik itu melalui siaran terestrial ataupun melalui audio streaming di www.rri.co.id atau juga di aplikasi RRI Digital. Dan saatnya kami akan hadirkan beberapa catatan ya peristiwa penting dunia yang terjadi di tanggal 21 Juli dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Dan kami awali informasi peristiwa penting dan juga bersejarah yang terjadi di belahan dunia di tahun 285. Kaisar Romawi Diocletianus menunjuk Maximianus sebagai seorang kaisar untuk mendampinginya dalam memimpin kekaisaran Romawi. Setahun kemudian Maximianus diperintahkan untuk memerintah kekaisaran Romawi Barat. Dan di tanggal 21 Juli tahun 1242, pasukan Prancis pimpinan Raja Louis ke-9 berhasil mengalahkan pasukan pemberontak yang dibantu pasukan Inggris pimpinan Raja Henry III dalam pertempuran Teleborgne di Teleborgne, Prancis. Dengan kemenangan tersebut, Prancis berhasil meredam pemberontakan sekaligus mengamankan jembatan sungai Kerinte yang dianggap sangat penting. Kemudian di tanggal 21 Juli tahun 1774, Kekaisaran Rusia dan juga Kesultanan Ottoman menandatangani perjanjian Kucuk Kainarka di Kucuk Kainarka, Doburaja, Turki. Perjanjian tersebut ditandatangani untuk mengakhiri perang Rusia-Turki yang berlangsung sejak 1768. Di tanggal 21 Juli di tahun 1831, menyusul kemerdekaan Belgia dari Belanda pada tahun 1830, Leopold I dinobatkan sebagai Raja Belgia. Leopold I memimpin Belgia hingga akhir hayatnya di 10 Desember 1865. Selanjutnya, Leopold II dinobatkan sebagai Raja Belgia sepekan setelah Leopold I meninggal dunia. Di tanggal 21 Juli 1954, perang Indochina berakhir ketika Prancis menyerahkan Vietnam Utara kepada pasukan komunis. Kesepakatan damai lantas ditandatangani di Geneva, Swiss antara pasukan komunis Vietnam dan juga Prancis. Dengan perjanjian tersebut, wilayah Vietnam dibagi menjadi dua, yakni Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Dan di tahun 2008, di tanggal yang sama 21 Juli, jejak dinosaurus ditemukan di desa Madar, Yaman. Para peneliti mengungkapkan jejak itu milik dinosaurus yang hidup sekitar 150 juta tahun silam. Penemuan tersebut adalah kali pertama ilmuwan menemukan tanda kehidupan dinosaurus di Jazirah Arab. Dan di tanggal 21 Juli tahun 2012, helikopter yang mengangkut 11 anggota militer dan 3 awak jatuh di Brunei Darussalam. Helikopter tersebut sebenarnya akan membawa pulang 11 tentara Brunei Darussalam yang selesai berlatih di hutan. Karena peristiwa tersebut, 12 orang tewas sedangkan 2 lainnya terluka parah. Yang terakhir, di tanggal 21 Juli 2013, putra mahkota Belgia, Philippe, dinobatkan sebagai raja menggantikan ayahnya Albert II yang sudah memimpin Belgia selama 20 tahun. Sebelum Felipe dinobatkan sebagai raja, Albert II telah mengundurkan diri dengan alasan kondisi kesehatannya yang terus menurun. Pendengar Pro 1 dimanapun berada, demikian telah kami hadirkan informasi peristiwa penting dan juga bersejarah yang terjadi di belahan dunia dari tahun ke tahun.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti informasi peristiwa penting hari ini. Sampai jumpa di edisi

Tahukah Anda kalau burung kasuari dinobatkan sebagai burung paling berbahaya di dunia? Ya, karena fisik mereka yang mengintimidasi menyerupai perpaduan dinosaurus velociraptor dengan seekor kalkun raksasa. Dengan berat mencapai 175 pon dan tinggi 5,5 kaki, mereka dibekali cakar tajam sepanjang 5 inci serta tendangan yang sangat kuat. Bahkan serangan fisik dari burung ini diketahui mampu mematahkan tulang belulang manusia, merusak organ dalam, bahkan mengakibatkan kematian fatal bagi manusia. Meskipun memiliki reputasi mematikan, agresi kasuari biasanya dipicu oleh mempertahankan makanan, mempertahankan telur, atau karena merasa terpojok oleh manusia.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Gah, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

Info Florata. Mumi Kaki More. Jika mumi pada umumnya dibalsem agar awet, maka tidak dengan mumi kaki more yang ada di Kampung Nuaone, Kecamatan Datu Soko, Kabupaten Indi. Pengawetan yang terjadi bukan karena tradisi atau kebiasaan masyarakat setempat, tetapi proses alami yang tidak pernah diduga sebelumnya. Faktor penyebabnya adalah karena kebiasaan kaki more yang semasa hidupnya sering mengkonsumsi minuman keras atau minuman beralkohol lokal berupa arak, membuatnya mayat kaki more mengalami proses pengawetan secara alami. Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indi.

Baik, pendengar Pro 1 di mana pun berada masih di Florata pagi ini ya. Dan kami juga akan terus menghadirkan beragam informasi untuk Anda di pagi ini sambil Anda beraktivitas ya, baik itu di sekolah maupun di tempat kerja Anda ya. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi harapan Anda di hari ini bisa berjalan baik ya, dan juga untuk Anda ya yang saat ini sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk menuju ke tempat kerja Anda, hati-hati di jalan, kemudian periksa kembali ya perlengkapan apa saja yang akan dibawa biar tidak ketinggalan ya pendengar. Dan masih di pagi ini ya bersama saya Joanna dan juga rekan Yakob Sareng ya, kami akan hadirkan informasi-informasi menarik untuk Anda.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai

Pendengar Pro 1 dimanapun berada, satu informasi akan kami hadirkan ya untuk Anda di pagi hari ini dari laman rri.co.id. Pendengar, Bawaslu temukan 5 pelanggaran prosedur dalam PDPB 2026. Pendengar Pro 1 dimanapun berada, informasi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya terkait dengan Bawaslu temukan 5 pelanggaran prosedur dalam PDPB 2026.

Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu RI mengungkap sejumlah catatan krusial dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB semester 1 tahun 2026. Salah satu temuan utama adalah ketidaksesuaian data daftar pemilih di sejumlah daerah. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan bahwa temuan tersebut diperoleh dari hasil pengawasan jajaran Bawaslu saat proses rekapitulasi PDPB, dan menurutnya ketidaksesuaian data masih ditemukan di beberapa wilayah dan perlu segera diperbaiki. Salah satu temuan terjadi di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, yang menunjukkan adanya selisih antara daftar pemilih tetap atau DPT dengan hasil rekapitulasi PDPB. Dan Bagja juga menyebutkan bahwa persoalan tersebut telah berulang sejak pelaksanaan PDPB periode sebelumnya. Dan selain di Kabupaten Paser, Bawaslu juga menemukan ketidaksesuaian data pemilih di sejumlah daerah lainnya. Salah satu selisih terbesar ditemukan di Provinsi Papua Barat Daya dengan jumlah mencapai 4.320 pemilih. Bagja memperkirakan masih terdapat ribuan data pemilih yang perlu diperbaiki secara nasional dalam proses PDPB. Karena itu, ia meminta KPU terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil, serta pemangku kepentingan lainnya agar kualitas data pemilih semakin akurat.

0: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.
1: Budi, ayo masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
2: Bentar lagi lah, Bu Tri.
1: Loh, kenapa emangnya? Budinya gak seperti biasanya?
2: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
1: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
2: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
1: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat ajalah untuk guru-guru sekarang ya Bu ya.
2: Yaudahlah, ayo kita ke kelas.

0: Pendengar Pro 1 dimanapun berada, selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda dimanapun Anda beraktivitas saat ini ya. Dan pendengar, kami juga akan menemani Anda ya dengan menghadirkan wawancara pagi ini ya di Florata pagi ini bersama Ketua Divisi Sosdikli Parmas dan SDM KPU Kabupaten ND Bapak Cornelius Sumbi. Dan kita akan berbicara terkait dengan KPU ND membangun budaya demokrasi melalui program pendidikan pemilih di sekolah. Nah, seperti apa perbincangan kami di pagi hari ini? Tetap bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi di FM 100,5 MHz. Dan pendengar, perbincangan kami ini juga disiarkan ya secara langsung di live YouTube RRI ND. Kami sudah terhubung ya bersama Bapak Cornelius Sumbi ya, yang akan berbincang terkait dengan KPU ND membangun budaya demokrasi melalui program pendidikan pemilih di sekolah. Karena beberapa waktu ini KPU gencar ya melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah ya, di tingkat SMA dan SMK. Halo, selamat pagi Bapak. Halo, selamat pagi.
1: Pagi juga.
0: Oke, apa kabarnya Bapak pagi hari ini?
1: Terima kasih, kabar baik, sehat Ibu.
0: Baik, puji Tuhan ya. Dan juga tentu saja semangat ya untuk menjalani aktivitas hari ini. Ini saat ini sudah berada di kantor atau masih dalam perjalanan ya?
1: Masih di rumah Ibu.
0: Oke, masih di rumah ya, lagi mempersiapkan segala sesuatunya untuk berangkat ke kantor nih ya Pak ya. Nah, Bapak berbicara terkait dengan pendidikan di sekolah-sekolah ya tentang pemilih nih. Nah, bagaimana atau kenapa nih ya KPU Kabupaten ND memandang penting menghadirkan program pendidikan pemilih di lingkungan sekolah, khususnya di sekolah menengah tingkat atas nih Bapak?
1: Yes, terima kasih sebelumnya kepada RRI ND yang sudah memberi kesempatan kepada kami KPU untuk memberikan pandangan terkait dengan pendidikan pemilih di sekolah-sekolah. Mm-hmm. Jadi pada dasarnya bahwa kerja-kerja KPU memang sering, banyak orang seringkali mengatakan bahwa KPU itu bekerjanya hanya di tahapan saja. Mm-hmm. Nah, ketika momen pemilu.
0: Oke.
1: Okay. Sesungguhnya bahwa kerja-kerja KPU di non tahapan itu juga cukup banyak ya, terkait dengan administrasi dan juga terkait dengan bagaimana yang kemudian menjadi program strategis nasional, yaitu salah satunya adalah pendidikan pemilih. Mm-hmm. Nah, target kita kemarin, kenapa penting menurut kami, karena bahwa ketika bicara pendidikan, bicara budaya demokrasi ya, kita tidak bisa hanya ketika bicara hanya pemilu 5 tahun sekali.
0: Baik Bapak.
1: Sehingga penting untuk bagaimana kita mempersiapkan generasi muda, khususnya pemilih pemula. Target kita ini kan segmentasi di sekolah ini kan pemilih pemula Bu.
0: Baik.
1: Karena memang di pemilu akan datang di 2029, justru pemilih, calon pemilih yang terbanyak itulah generasi muda. Sehingga sasaran kita yang terkait dengan pendidikan pemilih, segmentasi pemilih pemula, yaitu di sekolah. Dan di sekolah juga kami merasa penting, karena memang sekolah ini kan adalah sebuah tempat yang sangat strategis untuk bagaimana, bukan hanya bagaimana memilih, membentuk pemilih pemula atau generasi menjadi pemilih, tapi bagaimana membentuk karakter generasi muda yang mengerti dan memahami terkait dengan budaya demokrasi itu sendiri, Ibu.
0: Oke, baik. Nah, ketika turun ke sekolah-sekolah nih ya Pak, materi apa saja nih yang diberikan kepada para siswa agar mereka bisa memahami nih dan juga bisa mengetahui apa itu demokrasi dan juga proses pemilu?
1: Materi yang sering kita bawakan variatif ya Ibu, terkait kalau misalnya secara umum terkait dengan demokrasi dan sistem politik di Indonesia.
0: Okay.
1: Itu kita mengupas terkait dengan bagaimana sistem demokrasi, story perkembangan terkait dengan sejarah pemilu di Indonesia, kemudian terkait dengan tahapan pemilu, kemudian terkait dengan hak pemilih, syarat pemilih, kemudian tantangan

0: pemilih pemula ya, yang mungkin saja belum belum menjadi pemilih tetap nih, tapi di 2029 nanti mereka tentu saja sudah menjadi pemilih yang akan berpartisipasi dalam pemilihan umum ya. Nah, kenapa nih generasi di saat ini ya perlu memulai memahami demokrasi meskipun sebagian dari mereka itu belum memiliki hak sebagai pemilih nih Bapak?
1: Bagaimana, kurang jelas pertanyaan, mungkin bisa diulang.
0: Baik, mengapa generasi muda itu perlu mulai memahami demokrasi meskipun sebagian dari mereka itu, sebagian besar ya dari mereka itu belum memiliki hak pilih nih Bapak?
1: Terkait hal tersebut, yang paling pertama, kami KPU menyadari sungguh bahwa hari ini kekuatan generasi muda, khusus calon pemilih pemula itu cukup signifikan jumlahnya. Itu yang pertama. Kedua, bahwa potensi ini bukan hanya bicara angka jumlahnya, tapi kalaupun generasi hari ini kalaupun dilakukan pendidikan pemilih dan kemudian menghasilkan calon pemimpin pemilih yang cerdas, yang kritis, arti ini akan membawa arah masa depan demokrasi kita yang lebih kualitas. Sehingga sangat penting bagi kami bahwa ketika kita menginginkan kualitas demokrasi yang lebih baik, kadang kita lupa bahwa bagaimana lebih penting, pertama dan utamanya lagi bagaimana membangun kesadaran kritis calon pemilih kita yang lebih berkualitas. Seperti itu Ibu.
0: Oke, baik Bapak. Nah, sejauh mana nih kerjasama antara KPU dengan Dinas Pendidikan dan juga pihak sekolah dalam menyukseskan program ini, program pendidikan pemilih di sekolah nih Bapak?
1: Terkait dengan bagaimana kerjasama antar lintas lembaga, KPU secara hierarki, dari baik dari KPU RI sampai ke kabupaten kota, karena memang SMA, SMK ini kan kewenangan dinasnya itu di Dinas Pendidikan Provinsi, sehingga secara berjenjang KPU Provinsi telah melakukan koordinasi untuk melakukan kerjasama dalam upaya pendidikan pemilih. Sehingga kita di Kabupaten Ende, kita karena sudah di atas di Dinas Provinsi sudah melakukan kerja MOU, kita di sini di Ende kita melakukan koordinasi untuk mendorong dalam bentuk PKS-nya ya, janji kerjasama, sehingga kita di KPU diharapkan kita dapat mendapatkan kesempatan untuk melakukan pendidikan pemilih, baik itu dengan koordinasi langsung dengan sekolah ataupun melalui guru-gurunya.
0: Oke. Nah, bagaimana nih respon para siswa terhadap kegiatan pendidikan pemilih yang selama ini sudah dilakukan KPU ND, Bapak?
1: Responnya cukup baik. Memang tidak semuanya, ada beberapa yang memang anaknya cukup aktif, cukup responsif terkait dengan pembahasan terkait dengan kepemiluan, terkait isu-isu yang isu-isu kepemilu, isu-isu demokrasi hari ini, hampir lumayan, kalaupun kalau kita bisa dipresentasikan mungkin ya sekitar 75% lah adik-adik kita yang pelajar ini juga punya antusias terkait dengan pemiluan itu sendiri.
0: Baik, Bapak.
1: Responnya sangat baik.
0: Nah, dalam kegiatan ini pasti punya tantangan ya. Nah, apa tantangan terbesar yang dihadapi KPU dalam memberikan pendidikan demokrasi kepada generasi muda, khususnya di kalangan sekolah nih, Bapak?
1: Ya, tantangan.

0: tantangan kita hari ini, kalau menurut kami yang paling pertama itu bagaimana derasnya arus informasi ya Ibu. Jadi informasi hari ini dengan perkembangan digital, media sosial, memang kita terlalu banyak disuguhkan informasi-informasi yang kemudian informasi itu belum tentu benar. Ini yang pengalaman kami ketika interaksi dengan teman-teman adik-adik pelajar, ini yang kadang mereka itu mendapatkan informasi yang
1: keliru,
0: tidak benar, yang keliru, yang hoax. Ini yang sangat disayangkan. Apalagi mereka generasi muda yang kemudian belum, masih murni, belum memahami terkait dengan apa itu politik, terkait dengan demokrasi, nilai-nilai demokrasi. Ini akan mempengaruhi cara berpikir dan karakter generasi muda di masa depan ini.
1: Baik. Nah, di tengah maraknya media sosial ya, seperti yang sudah Bapak katakan tadi, bahwa banyak sekali berita-berita yang keliru atau berita-berita yang tidak benar atau hoax ya. Nah, bagaimana KPU mendorong pelajar agar tidak hanya menjadi pemilih tetapi juga warga negara yang aktif dan juga kritis dalam kehidupan berdemokrasi yang benar nih Bapak?
0: Bisa minta maaf Ibu, ini jaringan soalnya suaranya hilang-hilang juga, mungkin okay, bisa diulang.
1: Oke, baik Bapak. Nah, bagaimana nih KPU mendorong pelajar agar tidak hanya menjadi pemilih tetapi juga warga negara yang aktif dan juga kritis dalam kehidupan demokrasi saat ini Bapak?
0: Oh ya. Jadi kita selalu memberi dorongan kepada teman-teman adik-adik ke pelajar bahwa penting bagaimana pelajar siswa atau calon pemilih ini untuk lebih aktif, lebih proaktif dalam melakukan mengikuti perkembangan ya, mengikuti perkembangan. Kemudian kita juga mendorong mahasiswa agar lebih kritis dan lebih mampu bertanggung jawab dengan pandangan atau pendapatnya. Seperti itu Ibu.
1: Oke, apakah KPU memiliki program khusus nih untuk membentuk duta atau juga bahkan agen pendidikan pemilih di kalangan pelajar?
0: Kalau terkait dengan program khusus, kita punya program yaitu KPU Mengajar, KPU Gustus School, kemudian simulasi. Memang dari beberapa program ini, target tujuan besar kita adalah bagaimana melahirkan generasi muda ataupun teman-teman pemilih, calon pemilih pemula, sehingga mereka bisa menjadi relawan demokrasi. Minimal ketika mereka kembali ke rumah, ke keluarganya, mereka mengerti, dan kemudian dalam diskusi-diskusi dengan teman-temannya, mereka bisa saling mengingatkan atau memberikan sosialisasi terkait dengan pemiluan ataupun demokrasi itu sendiri.
1: Oke, baik Bapak. Nah, bagaimana nih menurut Bapak KPU berperan atau bagaimana peran guru dan juga orang tua dalam membangun budaya demokrasi sejak usia sekolah nih Bapak, menurut pandangan Bapak?
0: Ya, kalau kita menginginkan untuk membangun demokrasi yang lebih berkualitas ya, memang kita harus memahami bahwa demokrasi tidak hanya dibangun di ruang-ruang politik ya, ruang publik, tapi dimulai dari ruang paling kecil, yaitu keluarga dan sekolah. Nah, kita ketahui bersama bahwa keluarga adalah sekolah demokrasi pertama, itu pendidikan pertama bagaimana anak bisa memahami terkait dengan kejujuran, tanggung jawab, menghargai pendapat. Artinya di rumah merupakan tempat pertama untuk membentuk karakter anak itu sendiri. Kemudian di sekolah ini juga menjadi ruang untuk memperluas nilai-nilai tersebut. Mm-hmm. Guru juga diharapkan tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tapi juga membentuk karakter warganya, rakyatnya, generasi penerus bangsa di masa yang akan datang. Mungkin seperti itu, Ibu.
1: Baik, nah bagaimana nih KPU mengukur keberhasilan program pendidikan pemilih di sekolah nih, Bapak?
0: Terkait dengan keberhasilan pendidikan pemilih di sekolah, alat ukur kita yakni bagaimana melihat partisipasi teman-teman ketika dalam ruang diskusi. Ya, bagaimana pemahaman mereka setelah kita menjelaskan terkait dengan demokrasi, dengan sistem pemilu, keaktif dan respon mereka seperti apa. Itu yang kita nilai, Ibu.
1: Oke. Nah, harapan KPUND sendiri terhadap generasi muda yang akan menjadi pemilih pemula pada pemilu mendatang ini seperti apa, Pak?
0: Ya, harapan kami pada generasi muda, khususnya di ND ya, karena mereka merupakan wajah demokrasi di masa depan, kami selalu berharap bahwa pemilih pemula atau generasi muda hari ini memiliki cara berpikir yang berbeda dalam konteks demokrasi dan pemilu. Mereka dapat menjadi pemilih yang cerdas, yang kritis, yang mampu mempertanggungjawabkan pilihannya sendiri. Tidak terjebak dalam politik transaksional, baik itu politik uang, hoax, kemudian menghargai perbedaan itu sendiri.
1: Baik.
0: Seperti itu, Ibu.
1: Oke, baik, Bapak. Nah, ini yang terakhir nih. Apa pesan Bapak sebagai Ketua Divisi Sosdikli, Parmas dan SDM kepada para pelajar agar menjadi pemilih yang cerdas, berintegrasi dan juga bertanggung jawab, Bapak?
0: Pesan saya untuk teman-teman ya, seluruh pelajar dan generasi muda Kabupaten Ende, yang mana Ende ini adalah merupakan yang sering orang sebut bumi rahim Pancasila ya. Sehingga harapan terbesar, pesan saya bahwa jangan pernah merasa bahwa demokrasi adalah sesuatu yang jauh dari kehidupan kita. Karena demokrasi hadir ketika kita bisa saling menghargai perbedaan pendapat, kemudian selalu menjaga solidaritas, dan kemudian kita selalu kritis melihat sebuah persoalan itu secara objektif, ya, tidak terpengaruh dengan hoax. Kemudian kalaupun ada dengan perkembangan informasi hari ini yang kemudian sangat marak ya, harapan teman-teman generasi muda lebih sebelum menerima informasi itu lebih steril, memverifikasinya dulu terkait dengan sumber informasi, kebenaran informasi, kemudian tidak pula membagikan informasi yang belum pasti kebenarannya. Ini yang menurut saya selaku Ketua Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih, harapan terbesar di situ. Sehingga generasi kita, Kabupaten Ende benar-benar melahirkan generasi yang cerdas, kritis, dan juga objektif. Mungkin seperti itu, Ibu.
1: Baik Bapak, terima kasih Bapak untuk waktunya pagi hari ini, dan mudah-mudahan saja rangkaian kegiatan pendidikan pemilih di sekolah-sekolah ini juga bisa berjalan dengan lancar, dan kemudian juga bisa diterima baik ya oleh murid-murid yang ada di sekolah-sekolah yang dikunjungi KPU. Sekali lagi terima kasih Bapak untuk waktunya, sukses selalu
0: ya,
1: dan salam sehat.
0: Terima kasih juga Ibu. Yes.
1: Baik pendengar Pro 1 dimanapun berada, demikian telah kami hadirkan ya perbincangan kita bersama Ketua Divisi Sosdikli Bapak Nelson Sumbi ya, terkait dengan KPU ND membangun budaya demokrasi melalui program pendidikan pemilih di sekolah. Saya Joanna dan juga rekan Yakob Sareng mengucapkan terima kasih, dan tetap bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi di FM 100,5 MHz.

0: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: Dede lagi main apa?
2: Lagi Alin ini.
1: Main ini, apa namanya ini? Ini namanya Pazel. Apa namanya?
2: Pazel.
1: Ini huruf U. U. Ini huruf N.
2: Ini N.
1: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
2: Nggak ada B.
1: Nggak ada B. Terus yang ada apa?
3: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

Mendengar Pulau Satu dimanapun berada, masih di Florata pagi ini ya. Dan informasi sebelum kita menuju ke Pro 3 Jakarta ya, untuk mengikuti warta berita. Satu informasi terkait BGN refokus program MBG ke daerah dengan angka stunting tinggi. Mendengar Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arumsari mengatakan bahwa pihaknya akan memfokuskan kembali pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG ke wilayah dengan angka stunting tinggi. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta Senin 20 Juli 2026. Agustina mengatakan bahwa arahan kebijakan baru tersebut disusun setelah BGN mempelajari kembali sasaran program berdasarkan data stunting nasional. Menurutnya, selama ini penentuan penerima manfaat lebih banyak mengikuti lokasi satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG tanpa mempertimbangkan tingkat kerawanan gizi di suatu daerah. Dan menurut Agustina, pola lama membuat SPPG hanya mencari sekolah di sekitar titik operasional tanpa melihat kondisi gizi masyarakat setempat. Bahkan di sejumlah daerah ditemukan sekolah yang dilayani lebih dari satu SPPG hingga berpotensi menimbulkan penerima manfaat ganda.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U.
1: U.
0: U. Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.
3: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Pendengar Pro 1 dimanapun berada, saatnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Pukul 8 waktu Indonesia Tengah.